0: Operasi Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
2: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
1: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
2: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
3: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
5: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
6: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemirsa kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insyaallah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
5: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
7: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
8: Keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
5: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
9: In the armed forces, Navy in particular,
10: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
9: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
5: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Show. Suggestible.
1: Setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk
1: lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
5: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
6: Iya. Temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
5: Serius? Gimana ceritanya?
6: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
5: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
6: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
7: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
8: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
9: Pro 1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Cinta adalah misteri dari Dewa 19. Apakah karhutlah juga misteri? Berapa pro satu karena hingga saat ini belum ditemukan jawabannya kapankah akan segera berakhir. Ya. Selamat pagi untuk Anda semua. Menemani Anda saya Ratih Hirawan di edisi Rekan Anda kali ini. Samarinda masih seperti ini ya, belum nampak cerah sang mentari di luar sana. Kualitas udara sudah mulai membaik di 112 lah, tadi sempat menyentuh angka 562,6 mikrogram per meter kubik. Tetap sehat untuk Anda semua. Update informasi lainnya akan kami hadirkan di pagi hari ini, tetap bersama kami.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dari Ibu Kota Nusantara. Pendengar OIKN bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Taman Hutan Raya Tahura Bukit Soeharto pada Kamis lalu. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan aturan kehutanan, mencegah perambahan, serta melindungi kawasan konservasi yang berdasarkan pemetaan OIKN telah mengalami okupasi atau penggunaan lahan secara sepihak oleh oknum tertentu sekitar 23.556 hektar. Penertiban menyasar kawasan Bukit Soeharto, Desa Bakungan, Luaduri dan Luaduri Ilir, Kecamatan Luajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi Ibu Kota Nusantara IKN. Tim gabungan melibatkan UIKN, Kejaksaan, TNI, Polri, Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah 4 Samarinda, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Penertiban dilakukan terhadap bangunan dan aktivitas pembukaan lahan di kawasan hutan konservasi. Selain penegakan hukum, operasi tersebut diarahkan untuk mencegah meluasnya penambahan dan mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (BAKOM RI) mengingatkan masyarakat akan ancaman serius infodemik atau sebaran hoax yang bergerak lebih cepat daripada bencana alam itu sendiri. Situasi darurat seringkali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan disinformasi yang memicu kepanikan massal. Percepatan informasi di ruang digital tanpa verifikasi yang jelas membuat warga kesulitan membedakan fakta dan kabar bohong di tengah krisis. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk bergerak lebih cepat dalam menyajikan data yang akurat serta kredibel. Dikatakan oleh tenaga ahli BAKOM RI Dr. Muhammad Hidayat bahwa infodemik menjadi tantangan terbesar yang harus diredam guna mencegah kepanikan berlebihan di lokasi terdampak. Kecepatan diseminasi informasi resmi menjadi kunci utama dalam menyelamatkan keselamatan psikologis masyarakat. Informasi dari laman rri.co.id. Nantikan pada hari ini akan kembali hadir ke ruang dengar Anda Beranda Asta Cita dengan topik kali ini dukungan pemerintah Kabupaten Mahulu terhadap Asta Cita Presiden untuk meraih swasembada di Mahulu.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

0: Coklat sudah hadir dengan Bukan Hari Ini, mendengar menemani kita di 58 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan program Beranda Asta Cita, akan hadir ke ruang dengar kita semua pada pukul 9 nanti. Selamat menikmati akhir pekan untuk Anda semua. Saya Ratih Irawan masih temani Anda hingga saat ini.
1: Minta duit lagi.
2: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa,
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
4: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
3: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiyaaa!

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan ke ruang dengan Anda, Beranda Asta Cita. Kali ini dengan topik dukungan pemerintah Kabupaten Mahulu terhadap Asta Cita Presiden untuk meraih swasembada di Mahulu.
1: Beranda Asta Cita.
2: Saudara, saat ini kami tengah bersama Kepala Bidang Peternakan, Perikanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Mahakam Ulu, Jimmy Herman dalam dialog Beranda Asta Cita. Pak Jimmy, seperti apa dukungan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mendukung program Asta Cita Presiden untuk meraih swasembada pangan lokal di Kabupaten Mahakam Ulu?
3: Untuk pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sendiri sejak periode RPJMD yang lalu itu juga sudah mencanangkan dan juga program itu sudah berjalan untuk pemberian bibit ikan ya, di beberapa kelompok yang tersebar di 5 kecamatan yang mana juga ada yang sudah berhasil seperti di Mamahar dan juga beberapa tempat yang masih dalam tahap untuk proses budidaya. Jadi pemerintah sudah memberikan peluang, bahkan juga sudah memberikan bantuan yang memang tertuang baik secara langsung maupun tidak langsung ya di program rencana kerja pemerintah kabupaten maupun di tingkat dinas dan juga kelompok yang ada. Jadi tidak hanya di bantuan dari dalam saja yang kita usahakan, tetapi kita juga berharap nanti bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat juga terkait dengan pengembangan potensi unggulan perikanan di Kabupaten Mahakam Ulu.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita semua pasti pernah melihat tumpukan sampah di tempat umum atau di sudut-sudut kota, bukan? Plastik, styrofoam, atau sampah organik yang terbuang begitu saja. Tahukah Anda bahwa sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai? Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini bisa mencemari tanah, air, bahkan menghancurkan habitat hewan-hewan di sekitar kita. Setiap botol plastik, kertas, atau kaleng yang kita pisahkan bisa memiliki kesempatan untuk digunakan kembali dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah dengan cara didaur ulang. Dengan mendaur ulang aluminium, dapat menghemat 95% energi dan mengurangi polusi udara sebanyak 95%. Mendaur ulang kertas dapat menghemat 17 pohon, hampir 7.000 galon air, dan lebih dari 3 meter kubik tempat pembuangan sampah.
0: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: seperti apa program pemerintah daerah Maulu dalam mendukung program Astacita untuk masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu ini, Pak Jimmy?
1: Proses budidaya, jadi pemerintah sudah memberikan peluang, bahkan juga sudah memberikan bantuan yang memang tertuang baik secara langsung maupun tidak langsung ya di program rencana kerja pemerintah kabupaten maupun di tingkat dinas dan juga kelompok yang ada. Jadi tidak hanya di bantuan dari dalam saja yang kita usahakan, tetapi kita juga berharap nanti bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat juga terkait dengan pengembangan potensi unggulan perikanan di Kabupaten Mahakam Ulu. Dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, selama ini selain dari program yang sudah dilaksanakan melalui Renstra Memperenja di tahun yang lalu, mulai dari bantuan bibit, kemudian juga kita sudah melakukan pendampingan. Pendampingan itu berupa tata cara pengelolaan, ya, biodiversity ya, kemudian sampai dengan pakan juga, dan juga cara-cara pengolahan untuk pemberian, sampai nanti teknik-teknik yang memang butuhkan untuk pengembangan secara mudah. Dan juga ada kelompok tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, karena kita juga punya penyuluh perikanan ya. Satu ada di kita yang memang ditempatkan di Mahakam Ulu, dan yang lainnya adalah pegawai atau staf di DKPP sendiri yang menangani urusan perikanan. Jadi mereka intens dengan kelompok-kelompok tersebut karena sudah ada grup khusus ya, ketika nanti ada pertanyaan atau kendala terkait dengan budidaya atau pengelolaan lainnya, mereka siap untuk terjun ke lapangan. Karena kendala kita saat ini kan kita nggak punya penyuluh lapangan ya, sehingga untuk saat ini kita coba apa yang bisa dilaksanakan atau dilakukan teman-teman di dinas, itu kita usahakan jemput bola ke lapangan, yang mana yang kita berharap tidak ada kejadian-kejadian berupa penyakit ya. Jadi kita berharap bisa menekan, bahkan juga berharap nanti budidaya terus meningkat, karena sumber potensi sebenarnya ada, tinggal nanti bagaimana cara untuk mengembangkan ke depan saja lagi. Ya, kalau dari sisi peternakan, potensinya masih didominasi oleh unggas, dan ada beberapa ternak besar juga seperti sapi, kambing maupun babi ya, yang mana juga mas kita sudah memberikan bantuan pada beberapa kelompok peternakan yang ada di sekitar wilayah ibu kota maupun kecamatan yang memang sesuai dengan usulan atau kelompoknya sudah tersedia, yang sudah masuk kriteria, karena sebelumnya kan kita sudah melakukan CPCL namanya ya, sehingga layak untuk diberikan, sehingga kita bisa menilai ketika bantuan itu nanti disediakan, paling tidak juga tersedia lahan untuk pakan. Karena kendala selama ini ketika bantuan itu tiba atau datang, teknik perawatan maupun pakan yang tersedia itu tidak optimal, sehingga bisa menyebabkan tumbuh kembangnya ternak atau peningkatan produksinya tidak terlalu baik gitu. Mungkin itu juga jadi PR kedepannya dinas terkait dengan hijauan pakan ternak yang nanti disediakan tingkat kelompok. Ini menurut saya secara pribadi, kalau pemasaran yang disediakan itu, kita membuka informasi atau akses ya ke pelaku usaha supaya bisa mengambil dari petani lokal atau peternak lokal kita ya, yang mana memang masih belum bisa disediakan secara kontinu, dan ini juga kami coba diskusikan lagi dengan para pengusaha kita ya, pengusaha lokal kita maupun juga pengusaha dari luar, seperti apa nanti porsinya supaya nanti yang di dalam tidak kecil pembagian, tapi paling tidak juga bisa menyediakan, karena kendala petani lokal kita saat ini nanti di tingkat pemasaran, karena kadang pada saat semuanya panen itu jadi kendala sebenarnya harga. Jadi paling tidak nanti juga ada penyesuaian atau bagaimana caranya supaya di tingkat pelaku usaha tadi, harga-harga tadi juga bisa disesuaikan pada saat nanti pemasaran akhir. Ya, mungkin itu singkat saja karena kita juga masih melihat perkembangan terkini ya, kayak dengan perikanan peternakan kita di Mahakamulu. Terkait dengan pengaturan ini mungkin terkait dengan dinas atau bagian teknis ya untuk pemasaran. Sementara kalau untuk dinas pertanian kita sampai pada budidaya ya. Kalau untuk pemasaran sendiri kita hanya memantau dari sisi harga saja yang kita laporkan ke pemerintah provinsi untuk nanti bisa melihat kesenjangan harga ya yang ada. Kalau potensi baik perikanan maupun peternakan sebenarnya besar. Dari potensi luasan area perikanan, kita juga punya ikan endemis misalnya. Kemudian juga dari ketersediaan sumber daya alam, pasokan air dan segala macam, rawa, sungai itu juga tersedia. Tinggal pengelolaannya saja ke depan, seperti apa nantinya inovasi dari pemerintah ataupun nanti dari pelaku usaha ya. Itu juga di peternakan. Peternakan juga kita coba budidayakan yang bisa jadi karakteristik mirip-mirip dengan daerah Mahakamulu sendiri yang ada di daerah lain yang bisa dikembangkan. Mulai dari ternak besar ya seperti sapi, kambing, maupun babi dan juga dari unggas. Ya. Bisa dioptimalkan. Untuk pelakuannya juga sudah dilaksanakan Pak, ada bantuan yang kita salurkan di dua kecamatan perbatasan dan juga dilakukan CPCL, kemudian ada pendampingan yang itu juga sudah masuk ke dalam rencana kerja dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sendiri untuk periode ke depan, bahkan juga di periode yang lalu juga sudah ada. Untuk data-data mungkin nanti bisa dicek juga nanti di dinas, karena kami kebetulan adalah pejabat baru di dinas, jadi untuk informasi kami masih belum bisa sampaikan secara detail hal tersebut. Baik, terkait dengan kebijakan tersebut, karena sudah terbit peraturan daerah terkait dengan penanganan hewan liar, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengambil peran dari sisi bagaimana cara mengatasi menjangkitnya penularan penyakit rabies ya, menekan jangkitnya itu. Jadi kita sudah melakukan yang namanya vaksinasi, kemudian juga ada melakukan yang namanya sosialisasi dari tingkat usia dini sampai ke kampung-kampung melalui penyampaian baik itu leaflet, brosur oleh teman-teman tentang bahaya dari penyakit rabies. Dan kita juga sudah melakukan yang namanya koordinasi bersama di akhir tahun yang lalu 2025 dan sudah bersepakat untuk membentuk tim khusus terkait dengan penanganan baik nanti yang menjadi bagian dari rekan-rekan di Satpol PP terkait dengan penertiban hewan liarnya, kemudian kita di dinas terkait dengan vaksinasi rabies, kemudian juga dari sisi pasca kejadian itu di dinas kesehatan juga sudah ada tim khusus nanti yang terkait dengan perawatan dan juga terkait dengan pengelolaan lingkungan, dan kita juga sudah bekerja sama dengan dewan adat yang ada di Mahakamulu terkait dengan penanganan hewan tersebut. Jadi sejauh ini sudah kita laksanakan pertemuan dan juga sosialisasi di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan juga dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan juga sudah menyampaikan permohonan untuk penambahan vaksin ke provinsi, dan juga nanti terkait dengan tata cara dan SOP lainnya juga itu sudah disediakan oleh dinas terkait. Untuk hal yang spesifik terkait dengan ketersediaan data, mungkin nanti diketahui oleh dinas atau pejabat pelaksana teknis kegiatan yang ada kayak dengan peternakan maupun perikanan. Nanti untuk info resminya mungkin bisa ke kantor saya.
2: Siap.
1: Baru sih. Ya. Karena renjanya kan dibuat tahun sebelumnya, Pak.
2: Siap.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau untuk jenis ternak yang dengan kapasitas besar, apa saja yang sudah dilakukan untuk pembinaan, Pak Jimmy?
1: Dan ada beberapa ternak besar juga seperti sapi, kambing maupun babi ya, yang mana juga mas kita sudah memberikan bantuan kepada beberapa kelompok peternakan yang ada di sekitar wilayah ibu kota maupun kecamatan yang memang sesuai dengan usulan atau kelompoknya sudah tersedia, yang sudah masuk kriteria karena sebelumnya kan kita sudah melakukan CPCL namanya ya, sehingga layak untuk diberikan, sehingga kita bisa menilai ketika bantuan itu nanti disediakan paling tidak juga tersedia lahan untuk pakan. Karena kendala selama ini ketika bantuan itu tiba atau datang, teknik perawatan maupun pakan yang tersedia itu tidak optimal, sehingga bisa menyebabkan tumbuh kembangnya ternak atau peningkatan produksinya tidak terlalu baik gitu. Mungkin itu juga jadi PR kedepannya dinas terkait dengan hijauan pakan ternak yang nanti disediakan tingkat kelompok.
2: Pak, kalau untuk pemasarannya Pak, seperti apa hasil produksi dari masyarakat ini, Pak? Adakah bantuan untuk pangsa?

0: Untuk sisi perikanan di Mahakam Ulu saat ini seperti apa potensinya yang sudah berjalan, Pak?
1: Yang dibudidayakan di Mamak ini perikanan budidaya keramba yang memang kami apresiasi. Kelompok ini sangat semangat sekali sehingga bisa produksi dan juga bisa diekspor kemarin. Potensinya luar biasa, Pak, untuk perikanan budidaya bisa jadi motor penggerak untuk nelayan lainnya di Mahakam Ulu, karena lingkup Mahakam Ulu sendiri masih tergantung dari luar. Jadi kalau untuk produksi yang ada di dalam nanti tinggal dikembangkan lagi nanti ya, rantai pasok pemasarannya. Kalau dari sisi budidaya, dari dinas sudah ada pendampingan, mulai dari bantuan pembibitan sampai cara pengolahan ya, budidaya. Nanti yang di tahap berikutnya lagi nanti di pemasaran, karena ini yang nanti jadi PR besar, rantai pasoknya kemana. Karena pasar-pasar yang ada juga kan pasti dia berharap pemasaran itu tidak sekali saja, tapi dia selalu ada kontinu ya, supaya nanti pelaku usaha juga tidak kekurangan atau tidak dirugikan kalau siapa tahu rantai pasoknya putus. Kalau potensi secara garis besar untuk Mahakam Ulu bisa, luar biasa, ada, masih tersedia. Tinggal nanti kita coba petakan lagi mana-mana wilayah-wilayah yang potensi perikanannya kita bisa kembangkan ke depan, karena dari program nasional kan kita juga salah satu penuh untuk pangan ya. Pangan itu kan bukan hanya dari pertanian saja, tapi juga dari perikanan juga masuk di kategori itu. Tapi memang secara umum terhitung masih kecil ya, karena nanti kita coba sosialisasi supaya ini bisa jadi program utama kepala daerah.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.

0: hewan-hewan ternak kan didatangkan dari daerah luar nih Pak. Seperti apa pengawasan kesehatan dari hewan itu sendiri?
1: Itu sudah ada SOP ketika dari luar itu mau memasukkan ke daerah lain, dia harus sudah ada keterangannya Pak, like atau sehat lah untuk dikonsumsi kita. Karena ini di Makam Ulu saya sampaikan bahwa kita belum punya namanya rumah pemotongan hewan, RPH. Kemudian juru potong, saya lupa apa istilahnya itu. Ya, itu kan di kabupaten kota lain itu punya. Sementara Makam Ulu ini mungkin ada beberapa yang sudah kita latih. Seperti di rumah-rumah ibadah itu kan dia pasti ada ketika acara hari-hari keagamaan, dia nanti yang akan potong. Itu saja yang ada yang saya tahu saya terkait dengan peredaran hewan tadi itu. Kalau untuk hewan kita, kemungkinan kalau tidak salah informasi dari rekan staf itu di daerah hilir itu ada peternakan, apakah di Mataliba atau di mana, Tripari serupa namanya, itu cocok.
2: Sana, ya.
1: Ya. Apalagi tadi dari provinsi kan dia ada namanya PDKT, saya lupa istilahnya apa, pokoknya korporasi ternak apa gitu, dia kaitannya dengan perkebunan juga, ada sawit sebagai pakannya gitu, nah, ternaknya juga. Karena kalau pelihara apa ternak besar itu dia harus besar juga lahan tempat dia makan, karena dia perlu berapa banyak itu rumput atau pakan gitu. Ya juleha, juleha sembelih hewan. Juleha kalau di sini namanya. Juleha.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, saat ini kita juga tengah bersama asisten 1 Pemkab Mahakam Ulu, Bapak Agustinus Teguh Santoso. Pak Teguh, dukungan pertanian di Mahulu seperti apa ini dalam konsep integrated farming?
1: Tentu ini mestinya harus terjun ya, untuk bisa melakukan pendampingan, pembinaan di sini. Tapi nantilah Pak, saya gerakkan supaya semua bidang itu mengintegrasikan kegiatannya di integrated farming ini, program integrated farming ya. Jadi tidak memberi bantuan atau apa kalau kelompok tani itu tidak terintegrasi kepada kelompok integrated farming yang dikelola oleh petinggi ya. Fokus utamanya itu di lahan 10 hektarnya itu yang menjadi pusatnya. Yang lain itu menjadi semacam ini apa namanya jejaringnya ya, jejaringnya yang terpadu. Karena apa? Kalau hanya nanem aja kebutuhan pupuknya mahal ya gitu loh. Tapi kalau ada kayak gini, pupuknya dipakai untuk sawahnya atau ladangnya ya toh, telurnya bisa dijual ya. Nah nanti makanannya disediakan dari misalnya ini apa namanya, dari jagungnya tadi atau padinya kan ditumbuk untuk kasih makan mereka.
2: Bagaimana kita mengoptimalkan yang namanya ladang 10 hektar untuk menjadi integrated farming yang masuk di situ, sehingga persawahan-persawahan yang ada, walaupun dia tanah gunung maupun persawahan, saya pikir semua terintegrasi dengan baik. Apalagi arahan Pak Asisten jadi jelas dan tidak perlu dimultitafsir, itu jelas harus dilakukan dengan konsep ketahanan pangan kita. Ketahanan pangan hendaklah dilakukan sesuai dengan peruntukan dalam rangka mengintegrasikan keseluruhan. Salam berdesa, salam berkampung, kalau di kita semuanya kita akan lihat secara nyata bentuk yang ada. Kita perbaiki malu dan yakin kita akan bisa.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Di antara gemuruh hutan dan tenangnya aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur menyimpan harmoni budaya yang hidup dalam setiap tarian, lagu dan ukiran. Dari kearifan lokal hingga keramahan masyarakat, budaya di bumi etam tumbuh bersama alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jaga, kita rawat, dan terus suarakan harmoni budaya Kalimantan Timur, warisan luhur untuk generasi yang akan datang.

0: memberikan target 1000 hektar untuk 5 kampung ini. Saya sudah komunikasi sama Pak Sekjen 1, sama Kepala DKPP. Untuk potensi yang ditanami jagung di wilayah Kabupaten Makamulu, untuk pilih 5 kecamatan, itu sebenarnya tidak sampai 1000. Di sini lebih banyak cocok untuk cetak sawah. Jadi kalau dibilang potensi semua baik cetak sawah sama jagung itu ya mungkin sampai 1000. Tapi kalau yang benar-benar layak untuk itu di angka 200-300. Nah, saya tanya sama beliau-beliau, kira-kira mengkoreksi angka, karena target yang diberikan dari Mabes Polri itu data dari BPS. Jadi ini bagian dari perintah Pak Prabowo dalam masa apa kasta kita untuk menggerakkan ketahanan pangan di masing-masing wilayah. Kami dari Polres ini mengambil bagian untuk penanaman jagung untuk hari ini itu 2 hektar. Memang yang dibuka ini siap berikutnya ini 1 hektar lebih. Nanti setelah ini ditanam, nanti yang berikutnya sisa menggenapkan 2 hektar yang sebelahnya. Kami kalau dari Mabes Polri itu diberikan target 1000 hektar untuk 5 kampung ini. Saya sudah komunikasi sama Pak Sekjen 1, sama Kepala DKPP. Untuk potensi yang ditanami jagung di wilayah Kabupaten Makamulu, untuk pilih 5 kecamatan, itu sebenarnya tidak sampai 1000. Di sini lebih banyak cocok untuk cetak sawah. Jadi kalau dibilang potensi semua baik cetak sawah sama jagung itu ya mungkin sampai 1000. Tapi kalau yang benar-benar layak untuk itu di angka 200-300. Nah, saya tanya sama beliau-beliau, kira-kira mengkoreksi angka, karena target yang diberikan dari Mabes Polri itu data dari BPS.
1: Kita tanami itu totalnya sudah sekitar 15,6 hektar. Nah, ke depan ini ada tiga kelompok tani lagi yang akan kita tanam masing-masing 2 hektar. Jadi mudah-mudahan dari 15,6 itu kita punya tambahan lagi 6 hektar lagi, jadi sekitar 20-an hektar nanti di akhir tahun nanti. Nah, ini dia kita punya program ke depan dengan melibatkan seluruh kampung untuk menggiatkan penanaman jagung ini semakin masif, di mana setiap kampung itu nanti akan dihimbau untuk menanam minimal 2 hektar dari 10 hektar yang dialokasikan untuk pembukaan lahan pertanian di masing-masing kampung.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Demikian pendengar, dialog beranda asli kita bersama jajaran pemerintah Kabupaten Mahakamulu dan instansi terkait mengenai dukungan swasembada pangan dan pertanian dalam arti luas di kawasan perbatasan Mahakamulu. Terima kasih.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: vida hasta llegar.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan di TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia BI. Unggahan tersebut menggunakan foto dan video yang seolah-olah menunjukkan informasi resmi mengenai program bantuan dari BI. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan Turnback Hoax, foto yang digunakan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI dari foto artikel antara berjudul Rapat Pelibatan dan Antara dalam KSSK. Foto aslinya menampilkan Gubernur BI Destri Damayanti yang memberikan keterangan pers setelah rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai pendaftaran bantuan dari BI. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan selalu memeriksa informasi bantuan melalui sumber resmi BI. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Winda di edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda mendengar untuk kebersamaan sama Rinda siang ini ya, yang nanti juga akan temani Anda dengan serangkaian obrolan, bahkan juga informasi hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nanti juga Anda bisa mengikuti sajian suara disabilitas pendengar yang hari ini juga akan mengangkat satu topik. Namun di sama Rinda siang ini tentunya untuk Anda yang saat ini memonitor kami via streaming aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan radio konvensional, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui beberapa ide liburan ya, karena memang kalau di Indonesia sendiri waktu-waktu libur anak-anak sekolah itu biasanya dimanfaatkan oleh keluarga untuk berlibur. Tentunya ini menjadi pertanyaannya, kenapa liburan keluarga itu penting? Nah, kami akan bahas tentunya beberapa ide liburan keluarga yang kami kutip dari visitindonesiatravel.id untuk Anda sesaat lagi.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: FM Pro 1 RRI Samarinda.

rekomendasi yang ini. Tentunya pendengar, kenapa liburan keluarga ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan? Karena dilansir dari Indonesia Travel, pendengar, liburan keluarga itu bisa jadi momen krusial untuk mempererat ikatan emosional, bahkan juga membangun komunikasi yang lebih harmonis di tengah kesibukan harian masing-masing anggota keluarga. Mungkin orang tuanya bekerja, anak-anaknya sekolah, jadi ketika liburan ini setiap anggota keluarga akhirnya bisa melakukan perjalanan bersama dan menciptakan kenangan yang tidak terlupakan, serta tentunya bisa meredakan stres ya akibat rutinitas. Nah, untuk itu ide liburan keluarga di Indonesia itu juga ternyata diperingkatkan, pendengar, dari situs ini. Indonesia juga menawarkan beragam pilihan destinasi yang disesuaikan dengan minat dan juga kebutuhan setiap keluarga untuk liburan. Dan beberapa rekomendasi yang paling sering dilakukan oleh keluarga itu yang pertama adalah staycation, atau istilahnya menginap di hotel atau mungkin juga villa di dalam kota sendiri. Ini merupakan salah satu cara praktis untuk menikmati suasana baru tanpa perjalanan jauh. Biasanya juga keluarga ini mencari fasilitas yang lengkap, ada kolam renang, ada area bermain, untuk memastikan seluruh keluarga juga bisa bersantai dengan nyaman. Jadi memilih akomodasi staycation yang bertema unik atau punya fasilitas yang ramah anak, ini juga bisa menambah pengalaman menginap lebih berkesan, dan aktivitas ini juga efektif untuk melepas penat di tengah jadwal rutinitas yang padat.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

yang masih bersama Anda tentunya pendengar di Samarinda siang ini. Kita masih membahas ide liburan keluarga yang diminati oleh masyarakat Indonesia ya. Nomor satu tadi staycation. Nah, nomor duanya ini juga mulai banyak dilakukan oleh keluarga-keluarga di Indonesia, yaitu glamorous camping atau glamping istilahnya. Karena memang glamping ini menawarkan sensasi bermalam di alam terbuka, tapi kenyamanannya tetap ada seperti fasilitas hotel ya. Jadi kita bisa menikmati api unggun dan udara segar pegunungan tanpa perlu repot membawa alat kemah seperti perlengkapan mahasiswa pencinta alam ya. Destinasi glamping di Indonesia ini juga sudah mulai beragam. Kalau di Kalimantan Timur juga kita bisa melihat di seputaran Samboja, Muara Badak, di Balikpapan ya. Ini juga seringkali menyediakan fasilitas outbound untuk mempererat kekompakan antar keluarga. Karena jaraknya juga dekat dengan kota ya, jadi glamping ini juga menjadi pilihan ideal untuk liburan singkat terutama di akhir pekan.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung kah?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.

Nah, ini untuk pilihan berikutnya yang menjadi ide liburan keluarga yang banyak disukai oleh keluarga Indonesia itu ada trekking. Ini memang lagi hits ya, menyusuri jalur alam yang menjadi sarana olahraga sekaligus juga petualangan seru bagi anggota keluarga, terutama untuk anggota keluarga dewasa ya. Untuk anak-anak tentunya kita bisa memilih jalur yang ringan seperti mungkin pematang sawah atau juga jalan setapak hutan kota yang aman atau juga taman kota. Karena selain menyegarkan pikiran, aktivitas ini juga menjadi sarana edukasi langsung terutama bagi anak-anak untuk mengenal ekosistem dan tentunya juga dengan udara dan pemandangan yang biasanya juga tidak terkurung di rumah saja, itu akan memberikan energi positif bagi kesehatan mental keluarga. Lalu yang tidak kalah ramai dipilih adalah bermain di taman rekreasi ya, atau mungkin juga tempat hiburan yang ada di kota. Nah, ini tentunya taman rekreasi atau taman kota kita, kalau kita lihat di Samarinda ataupun juga di Balikpapan, itu juga ada wahana ataupun juga tempat-tempat untuk duduk-duduk santai ya, dengan biaya yang gratis, bahkan kalaupun dipungut biaya ini lebih terjangkau bagi keluarga. Area ini umumnya juga dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai sehingga kenyamanan pengunjung juga tetap terjamin. Nah, kalau ingin mendapatkan sensasi yang lain, mungkin para orang tua juga bisa membawa bekal piknik untuk dinikmati di area terbuka hijau agar suasananya juga terasa lebih akrab. Aktivitas sederhana ini juga tentunya bisa efektif menciptakan keceriaan bagi anak-anak di lingkungan yang aman. Itulah pendengar ya, beberapa ide yang bisa dipilih untuk melakukan aktivitas keluarga atau mungkin juga ide liburan keluarga yang juga menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia. Kami hadirkan informasinya untuk mengisi Samarinda siang ini. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti sajian obrolan suara disabilitas dan inklusi pendengar yang hari ini juga akan membahas seputar postur awareness. Nah, apa itu? Nanti di jam 11 kami akan bahas.

0: Saat menatap ke langit di siang hari yang cerah, umumnya akan terlihat warna langit yang biru. Warna biru juga terlihat pada laut. Tahukah Anda apa yang menyebabkan laut dan langit tampak berwarna biru? Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tersebut. Akan tetapi, warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit berwarna biru. Prinsip yang sama juga berlaku dengan air laut dan danau yang terlihat berwarna biru.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
5: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
4: Sampai sebegitunya?
5: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
4: Wah, banyak juga ya?
5: Makanya, kita harus lebih teliti.
4: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
5: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
6: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur mendampingi 65 kasus kekerasan sepanjang Agustus 2026, terdiri dari 40 perempuan dewasa dan 25 anak. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Kaltim Holid Budayari mengatakan, kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 31 kasus, disusul kekerasan berbasis gender online sebanyak 11 kasus, 7 kasus kekerasan seksual serta kasus pelecehan, hak nafkah dan perdagangan orang. UPTD PPA Kaltim terus memperkuat advokasi hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian keadilan bagi korban kekerasan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung, candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga

0: 9,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Ruang Disabilitas dan Inklusi, pendengar, seperti yang kami informasikan tadi sebelumnya ya. Hari ini kita akan berbicara tentunya satu topik yang sehari-hari ini mungkin berhubungan untuk Anda yang beraktivitas di kantor atau mungkin juga aktivitas yang mewajibkan duduk lama ya. Kadang kalau kita sudah seharian bekerja itu duduk di kantor di depan komputer atau mungkin juga berdiri ya, seringkali kita baru menyadari adanya masalah ketika tubuh ini terasa pegal atau nyeri di bagian tertentu, di punggung atau di leher, ketika sudah pulang ke rumah. Nah, ternyata mendengar ini tuh disebabkan oleh posisi duduk atau mungkin juga posisi berdiri atau aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita, itu ada yang salah. Nah, ini ada satu kemampuan yang berkaitan dengan kondisi tersebut yang disebut dengan postur awareness atau kesadaran postural. Nah, seberapa penting sebenarnya kesadaran postur ini dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana juga dengan para penyandang disabilitas yang kondisi serta kebutuhan tubuhnya ini beragam ya. Hari ini kita akan bahas tentunya postur awareness ini bersama dengan tiga narasumber kita ya. Yang pertama saya sapa yang sudah hadir di studio, ini ada perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, ada Mbak Iren Pakpahan. Ya, assalamualaikum.
3: Halo,
2: Mbak Iren.
3: Waalaikumsalam.
2: Waduh, terima kasih sudah datang ke RRI ini ya. Satu-satunya, tapi jangan khawatir pendengar, meskipun terlihat sendiri di studio, kita ada dua narasumber lagi yang sudah bergabung di Zoom ya. Di sela waktu beliau yang padat, ini saya sapa dulu, ada Ketua Perkumpulan Kinesio Indonesia, Perki, dan juga Chef Trainer Kinesioterapi Chiropractor Wanita Pertama Indonesia, ada Dr. Tina Tan. Wah, selamat siang Dr. Tina.
4: Siang.
2: Iya, terdengar suara kami ya, Dok?
4: Jelas.
2: Alhamdulillah. Nah, ini juga selain Dr. Tina ada juga praktisi kinesioterapi Indonesia, ada Mbak Ari Lestari. Selamat siang, Mbak Ari. Halo, Mbak Ari. Terdengar suara kami, Mbak Ari? Baik.
5: Masih. Oke, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Ari. Tadi termute sedikit ya suaranya ya. Baik, bersama dengan Mbak Ari dan juga Dr. Tina, pendengar, Anda juga tentunya bisa bertanya langsung atau mungkin juga konsultasi ya seputar postur awareness ini. Nanti kami akan buka juga sesi tanya jawab di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Saya langsung ke Dr. Tina dulu, izin, karena memang beliau ini sangat sibuk sekali, jadi hanya punya waktu beberapa menit ya di sela kesibukannya. Boleh diberikan penjelasan dulu ini, Dok, kepada pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebenarnya postur awareness ini apa, Dok?
4: Oke, wah, ini topik yang besar sebenarnya ya, karena yang dinamakan postur selalu kita bawa tuh tiap hari ya. Seperti saat kita bekerja, apakah kita duduknya, lalu kalau kita dengan gadget ya kan, dengan komputer, apakah kita harus tetap menjaga posisi tubuh kita. Nah, seringkali kita itu lupa atau saking enaknya sehingga postur kita udah enggak yang kita bisa bilang menopang. Kadang kita kan enaknya duduknya begini nih, misalkan ya ngobrol gitu kan. Nah, ini pun membuat tubuh kita tidak simetris kanan dan kiri. Kenapa kita memberikan postur awareness ini ke komunitas? Karena memang dari sesimpel kita melihat tubuh kita dan kita membantu tubuh kita agar bisa nyaman, itu juga sesuatu yang mempunyai reward sendiri. Itulah campaign kita untuk Samarinda, karena kita akan mengadakan workshop, yaitu di minggu depan, ya, di tanggal 5 dan tanggal 6 Oktober, untuk masyarakat Samarinda agar mengenal postur awareness itu seperti apa. Itu kata pembuka dari saya.
2: Nah, ini kalau postur tubuhnya tidak diperhatikan, apakah ada efek-efeknya nanti, Dok?
4: Banyak contoh, ya. Postur tubuh kita kan bisa kita lihat dari leher, ya. Dari leher dulu, terus dari pundak. Contoh yang gampang dari leher. Kalau postur tubuh kita, ini contoh misalkan gadget. Kita begini aja. Apa yang terjadi? Kita akan menarik otot yang di belakang sini nih. Ya, seringkali kita merasakan seperti kaku. Dan kaku ini dia nggak tinggal diam, hanya kaku. Bisa menyebabkan juga sakit kepala yang di daerah, kita bisa bilang di samping. Seringkali orang berpendapat, oh sakit kepala saya karena mungkin yang berbahaya. Tetapi kalau kita lihat, bisa jadi sesimpel dari postur yang sering menunduk seperti itu. Kalau dilihat permasalahan setiap regio beda-beda. Kalau leher, kalau postur kita tidak benar atau tidak menopang tubuh, bisa menyebabkan kaku, bisa juga menyebabkan sakit kepala, dan bahkan bisa menyebabkan kesemutan dan baal di tangan. Kalau dari pinggang, kalau kita misalkan nih duduknya sudah 3 jam duduk gitu dengan posisi yang PW kita posisinya udah gitu, itu bisa menyebabkan tentu sakit pinggang, bahkan bisa juga menjalar sakitnya ke paha dan kaki. Kalau dilihat ya, kegiatan kita itu sangat-sangat sekali tergantung tentu dari tubuh. Nah, penting untuk masyarakat mengenal cara posisi yang benar itu seperti apa. Yang mungkin simple yaitu bergeraklah 1 jam. Contoh, kalau sudah duduk 1 jam, ya bergeraklah, berdirilah, terus duduk lagi. Nah, itu yang nanti kami di sesi-sesi berikutnya akan dibantu oleh Bu Iren dan Tari untuk memberikan tips. Bagaimana sih menjaga postur yang baik?
2: Ya. Nah, ini tadi juga dokter menyebut ada keluhan-keluhan mungkin nyeri kepala atau mungkin juga nyeri leher. Itu durasinya berapa lama, Dok, sampai akhirnya kesalahan postur itu tuh berakibat dengan nyeri itu? Apakah dalam 1 jam langsung sakit atau setelah puluhan bulan atau puluhan minggu, Dok?
4: Itu dia. Tiap orang tentu beda-beda karena ada faktor usia, faktor pemakaian, ya, dan juga faktor kegiatan. Yang kita bisa tarik benang merahnya, tubuh kita itu punya daya tahan. Tidak langsung gitu, pegang HP 1 menit langsung kaku, ya enggak. Tapi kalau kebiasaan itu sudah berlangsung mungkin lebih lama dari 1 bulan, 2 bulan, kalau kita lagi tiduran kita ngelihat HP gitu ya, mungkin lagi ada seri yang terbaru gitu, ya kan, tiap malam kita nonton 1 jam 1 jam, mungkin 3 bulan deh mulai terasa. Dan seringkali kan kita cuman merasakan kaku gitu ya, belum tuh merasakan sakit kepalanya belum. Biasanya sakit kepalanya muncul setelah kakunya dulu ada gitu. Kakunya disangkanya cuman pegel-pegel aja. Apa yang biasa dilakukan? Pijat, ya kan? Ya. Cuman dipijat aja. Tapi enak sebentar. Besokannya kok pegel lagi. Nah, intinya kalau misalkan di massage atau di terapi atau dipijat dia hanya enak sebentar, pasti ada masalah lain yang perlu dicari. Nah, disinilah Kinesio hadir, di mana kita melakukan pemeriksaan. Jadi contoh, leher itu kita bantu bergerak ke kanan, ke kiri. Nanti dicari otot mana yang memang bisa mengganggu pergerakan. Contoh, ini nih, depan sini adalah otot skalen. Nah, otot skalen ini sering sekali menjadi kaku, tegang. Dan di sini menyebabkan sakit kepala. Jadi jawabannya tadi pertanyaan dari kakak ya, variasi sih. Ada yang 3 bulan baru muncul, tapi ada yang mungkin sudah pernah dulu ada keluhan, terus tertrigger sedikit aja, dia sudah mulai, ya.
2: Nah, ini kalau kita melihat pola dan juga gaya hidup masyarakat dengan gadgetnya, dengan teknologi yang serba ada. Biasanya keluhan yang muncul paling sering dikeluhkan di bagian mana, Dok?
4: Kalau rate, pakai rating kita.
2: Ada rate-nya ya.
4: Kalau leher, yang paling simple adalah kita merasa nih keluhan yang muncul biasanya itu kencang tegang atau bisa disebut sebagai tension headache. Jadi jenis kepala, sakit kepalanya itu tension headache. Itu kalau daerah leher. Kalau daerah bahu, karena kita kan seringnya laptop gini ya, dari posisi gini, itu bisa lama-lama jadi frozen shoulder atau kaku-kaku di sendi bahu. Dan kalau misalkan kita tidak aware, kita waktu mengambil sesuatu dan otot yang kaku itu tertarik, itu bisa menyebabkan muscle strain. Dan lama-lama kalau nggak dibetulkan, ya nggak istilahnya tidak ditangani, mungkin masyarakat kenal ya namanya frozen shoulder, itu ada inflamasi kompleks lah. Dan kalau sudah dapat diagnosa frozen shoulder itu terapinya lama, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Kalau pinggang, nah ini cukup menarik pinggang. Seringkali banyak masyarakat khawatir dengan yang dinamakan saraf kejepit kan ya. Karena kalau sudah kena diklaim saraf kejepit, itu ujung-ujungnya operasi, ya kan? Tapi simple, kalau kita bantu dengan menjaga postur, syaraf itu dia punya rongga untuk dia keluar. Jadi nggak perlu khawatir. Contoh ya, nah kebetulan ini ada gambar. Jadi syaraf itu kan dia lewat lubangnya, lubang syaraf. Kalau kita banyak membungkuk, lubangnya itu akan mengecil. Tapi kalau kita duduknya bagus, tegak, lubang itu pun ikut membesar di sini. Itu yang masyarakat perlu mengetahui, tidak semua sakit pinggang, sakit ke kaki itu karena syaraf kejepit. Bisa jadi posisi duduknya yang harus diperbaiki.
2: Wah, ini berarti pentingnya kinesio ya untuk memeriksa. Karena biasanya kan kalau orang, kok sakit ya kepalanya, apa, oh ini belum ngopi, atau mungkin oh belum makan. Ternyata pengaruh postur itu sebegitu pentingnya ya, Dok ya, untuk diketahui oleh masyarakat. Wah, ini terima kasih banyak Dokter Tina sudah memberikan penjelasan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Tari ya ini ya.
4: Yes, saya pamit ya karena kebetulan memang ngisi di jam praktek. Dan pesan saya untuk teman-teman di Samarinda dan juga mungkin sekitarnya, coba lihat bahwa tubuh kita itu memang butuh yang dinamakan pemeliharaan. Jadi jangan nunggu sakit untuk cari kinesioterapi ya. Orang sehat pun bisa. Oke, saya leave dulu ya.
2: Siap, terima kasih banyak ya, Dokter, untuk penjelasannya. Selamat bekerja kembali, Dok. Ditunggu di Samarinda ya, Dok ya.
4: Ya.
2: Baik, itu dia Dokter Tinatan ya yang sudah memberikan informasi. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Tari. Nah, saya juga ingin dengar dari perspektif dari PPDI, karena tentunya kesadaran postur yang tadi dijelaskan oleh Dokter Tina ini juga tidak lepas dari kondisi teman-teman disabilitas kita yang setiap hari atau sehari-harinya juga dipengaruhi oleh kondisi fisik atau mungkin alat bantu dan lingkungannya. Nah, ini ada Mbak Iren. Kita mau dengar suara Mbak Iren nih dari perspektif disabilitas, sebenarnya seperti apa pengalaman atau keluhan teman-teman disabilitas terkait dengan postur tubuhnya ini, Mbak Iren?
3: Iya, baik. Dari perspektif penyandang disabilitas, menjaga postur tubuh itu sangat-sangat penting sekali ya. Jadi di sini teman-teman disabilitas bukan sekedar hanya untuk terlihat tegak ya, dalam postur tubuh terlihat tegak, bukan, tapi juga soal bertahan, tetap mandiri dalam melakukan aktivitas sesuai kemampuan yang dimiliki gitu. Jadi di sini teman-teman disabilitas itu kan mulai dari awal kan dia memang sudah secara postur ya udah lebih berat dari yang non disabilitas ya. Jadi postur yang salah itu akan mempengaruhi sendi tulang dan itu akan membuat dia sulit bergerak, cepat lelah dan sakit ya. Tetapi dengan postur tubuh yang benar, kebiasaan yang baik itu melakukan aktivitas pun tentu dia akan lebih bertenaga gitu ya, secara secara mandiri bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing, seperti itu.
2: Mm-hmm. Berarti teman-teman disabilitas kita yang mungkin menggunakan kursi roda atau mungkin juga alat bantu jalan, ini juga perlu diberikan kesadaran postur ya Mbak Iren ya?
3: Iya, betul sekali. Jadi teman-teman ini kan, yang teman-teman kita yang disabilitas ini kan bermacam-macam ya. Ada yang dia menggunakan kursi roda, ada yang juga memakai tongkat, seperti itu. Dan tentu mereka itu keseimbangan tubuhnya ya, itu yang harus dijaga gitu. Karena mereka untuk melakukan aktivitas itu tidak selalu dibantu. Jadi bagaimana dia untuk bertahan kekuatan tubuh itu ya, supaya otot dan sendinya tetap terjaga dan setidaknya mengurangi rasa nyeri lah, mengurangi rasa sakit, seperti itu. Kalau tubuh yang dengan postur yang benar, otomatis dia bergeraknya lebih leluasa, mengurangi rasa sakit dan kekakuan di dalam otot tubuhnya, seperti itu Mbak Mita.
2: Ini kalau misalnya untuk orang yang awam ya, mungkin tidak mengetahui alat bantu seperti kursi roda atau mungkin juga tongkat, itu apakah juga disesuaikan dengan posturnya si pengguna atau langsung general dipakai bisa untuk semua usia atau semua kalangan gitu Mbak?
3: Yang kinesioterapi ya?
2: Iya.
3: Oh ya. Jadi kinesioterapi ini hadir bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, tapi yang non disabilitas, terutama yang aktif beraktivitas. Ya, setiap hari kita menggunakan otot dan sendi tubuh kita. Kemana-mana kita membawa tubuh kita ini yang beraktivitas ini kan pasti mengalami lelah gitu ya. Tentu ada otot-otot yang kaku gitu. Jadi tidak harus menunggu kita sakit dulu nih baru datang terapi atau ke kinesioterapi. Janganlah. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja dulu, memperbaiki postur tubuh. Postur yang saat kita duduk bagaimana yang benarnya gitu ya. Seperti kata dokter Tina kan tadi, jadi sering kali keseharian kita yang tanpa kita sadari saat kita memegang gadget atau saat kita duduk longkrong ya, yang tanpa kita sadari ya, asik banget nih ngobrol gini ya di kafe atau di mana gitu, di ruang kerja gitu ya, asik tuh, tapi posisi tubuh yang tidak simetris itu lama kelamaan akan mempengaruhi postur tubuh kita sendiri. Iya, jadi postur tubuh ini bukan hal yang tiba-tiba langsung tidak simetris, enggak. Itu adalah aktivitas yang berulang, seperti itu.
2: Tapi kalau di kinesio itu bisa diperbaiki?
3: Iya, jadi apakah postur yang salah ini, apakah ini bisa diperbaiki? Tentu bisa gitu. Jadi kalau dia kesalahannya postur yang rusak ini kita lihat tidak simetris ya, itu kan karena aktivitas yang berulang, bukan hanya sekali dua kali, tapi kebiasaan yang berulang. Apakah bisa diperbaiki? Tentu bisa gitu. Dengan kita mulai dari keseharian kita aja dulu ya, mengatur posisi kita duduk, yang biasanya kita itu duduk ya, asal duduk aja lah gitu ya. Tapi kita coba duduk itu yang tegak, bersandar, tangan di kiri kanan boleh kalau ada pegangan di kursi ya, seperti itu. Kaki menapak di lantai gitu. Saat kita berjalan juga seperti itu. Posisi kita berjalan itu ya tegak gitu. Kadang-kadang kan orang nunduk gitu ya, apa setelah lu santai gimana ya. Jadi kita kalau berdiri itu kita perhatikan sudah berapa lama kita berdiri. Ayo bergerak gitu ya. Duduk dulu, istirahat. Sama kayak orang kerja di kantor, terlalu lama duduk, ayo bergerak. Gerakan dulu, berdiri sebentar, geser pinggang, gerakin ke kiri, ke kanan, atau tangan kita buka dada ya. Ya, hal-hal yang mudah. Atau leher, boleh miring ke kiri, ke kanan. Yang terutama itu ya, yang paling sering terjadi kekakuan di otot leher. Itu sering kita scroll ya. Yang namanya handphone ini itu sudah sangat menjadi kebiasaan ya, saking asiknya nih kita nunduk. Ini saat kita nunduk ini otot leher akan tegang, kaku itu akan menyebabkan sakit kepala, bahu jadi kaku juga sakit gitu kan, di belikat, punggung itu akan lama-kelamaan akan menjalar gitu ya, kan meradang, terasa sakit, kaku, itu menghambat aktivitas kita yang tadinya bisa geraknya cepat, ini akan terganggu, contohnya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana caranya? Ya, kita mulai dari mengenali postur diri kita sendiri. Hal yang sederhana bisa kok kita sambil bercermin di rumah gitu ya. Ini dari mulai dari telinga misalnya ya, telinga ini ada nggak, sama nggak, sejajar nggak ini, bahu, pinggul, itu akan kelihatan kok semuanya. Ya, jadi kita bisa kok mengenali diri kita sendiri. Jadi kita nggak harus yang berat-berat untuk bergerak, itu nggak, bercermin aja dulu, lihat ini posisi bahu sejajar nggak gitu. Itu hal-hal yang mudah dilakukan. Jadi kalau kita banyak beraktivitas duduk, ayo bangkit bergerak sedikit gitu ya. Atau posisinya miring-miring ini, ayo mulai diatur duduknya gitu.
2: Ya, apalagi orang Indonesia kebiasaan kalau duduk kan kakinya naik sebelah gitu.
3: Oh, itu lagi. Jadi itu juga ya, kebiasaan menyilangkan kaki ya. Itu ya. Itu harus diperhatikan juga, karena itu akan mempengaruhi otot gluteus, yaitu bokong atau pinggangnya ya. Itu kalau terlalu lama, dia kan akan mengikuti ya. Postur ini kan mengikuti geraknya kita. Jadi kalau dia nggak seimbang, dia akan lama-lama nggak simetris nih. Iya, seperti itu. Dan juga terasa sakit kalau udah kaku kan. Banyak sekali itu pasien-pasien yang datang ini ya, rata-rata ya sakit di pinggang, di bahu, gitu, di leher, apalagi. Padahal nggak tanpa disadari itu. Kebiasaan-kebiasaan.
2: Benar. Padahal nggak aktivitas berat, cuma duduk aja, tapi ternyata postur duduknya yang salah begitu ya. Ini saya ke Mbak Tari nih. Tadi juga sudah disebut bahwa ternyata postur ataupun juga kebiasaan seseorang sehari-harinya ini berpengaruh ya terhadap kesehatan sendi begitu. Nah, kalau dari Mbak Tari seperti apa nih Mbak, latihan sederhana yang bisa dilakukan masyarakat di rumah terutamanya ya, untuk meningkatkan postur awareness ini Mbak, apa tanpa membutuhkan alat begitu, bisa tidak?
5: Bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat kerja. Pada dasarnya latihan itu tidak dibatasin jangka waktu ya, bisa dilakukan setiap hari juga. Contohnya dengan stretching ringan, kita mulai duduk lebih dari 1 jam pun itu kita harus kasih warning atau kasih alarm ringan. Contoh pergerakan ringan yang bisa kita lakukan adalah motion untuk daerah leher, kita bisa cuman tengok ke kanan, tengok ke kiri. Itu mengurangi si kaku otot. Gitu. Dengan stretchingan kita bisa searching di Google dengan stretching untuk leher, kita bisa tarik leher seperti sini ataupun tarik ke sebelah sisinya. Simple, ringan, tapi mengurangi kaku otot. Intinya untuk postur duduk, untuk postur berdiri dan postur tidur pun, itu nanti semuanya kita akan bahas dan kita akan kasih arahan untuk edukasi-edukasi yang baik.
2: Berarti ketika kita 1 jam duduk atau 1 jam melakukan sesuatu dengan posisi yang sama, stretching itu diperlukan ya, dengan durasi tadi maksimal 1 jam begitu untuk melakukan stretching ya Mbak ya.
5: Iya, stretching itu bisa dilakukan nggak 5 menit atau 3 menit, bahkan 1 menit pun bisa gitu. Yang penting bagi kita untuk duduk itu jangan lebih dari 1 jam. Artinya postur statis itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Karena jika terlalu lama kita duduk, kita posisi statis diem kelamaan, itu akan ngebuat otot kita semakin kaku gitu.
2: Nah, ini juga ilmu baru tentunya untuk pendengar ya. Baik Mbak Tari dan juga Mbak Iren, izin ini nanti kita terima penelpon karena sudah banyak sekali jalur WhatsApp ini yang masuk ya. Kita akan terima telepon dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan ya di line telepon ataupun juga WhatsApp setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
6: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, bersama dengan Mbak Iren dan juga Mbak Tari. Hari ini kita berbicara seputar kinesioterapi ya. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung seputar topik kita ya, yang hari ini membahas postur awareness juga, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tina di awal tadi, bahwa ternyata aktivitas ataupun juga kebiasaan seseorang sehari-harinya yang dilakukan terus-menerus dengan posisi yang salah, ini ternyata berefek pada kesehatan. Nah, silakan Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga di jalur pesan singkat WhatsApp kami di 0811-554-4976. Saya bacakan yang pertama dari Pak Ihsan Setiawan. Beliau bertanya, selamat siang, salam inklusi. Katanya beliau ini penyandang disabilitas fisik, berkursi roda dan hampir setiap hari kegiatan di kantor berhadapan dengan komputer atau laptop. Nah, saya ingin bertanya, katanya apakah penggunaan laptop jangka panjang itu akan berpotensi menimbulkan disabilitas leher? Mungkin maksudnya nyeri leher ya. Bagaimana katanya kepekaan kita terhadap postur tubuh serta bagaimana menganalisanya, durasi dan postur penggunaan laptop, katanya begitu. Itu Pak Ihsan Setiawan ya. Kita bahas satu persatu dulu, boleh Mbak Tari, boleh langsung dijawab ini.
5: Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, terkait pertanyaan dari Pak Ihsan, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan laptop lebih dari 1 jam memang membuat otot leher kita kaku. Artinya kaku, dari kaku itu nyeri itu akan timbul seperti pegal, seperti rasa capek, kelelahan otot, dan masuk lagi ke daerah punggung dan lari ke pinggang. Nah, bagaimana menjaga postur dan komputer yang terlalu lama kita pakai untuk lebih safety untuk badan kita sendiri, untuk penggunaan sehari-hari, kita bisa akalkan dengan cara komputer kita sejajarkan dengan mata, tidak boleh lebih rendah daripada badan kita sendiri. Artinya, badan itu tidak boleh lebih bungkuk dari si laptopnya. Seperti itu, Mbak.
2: Itu dia ya, Pak Masan. Nah, ini untuk yang di kursi roda ini, Pak Ihsan. Ya, Pak Ihsan, kalau stretchingnya seperti apa nih, Mbak Ari, untuk sarannya Pak Ihsan yang duduk di kursi roda nih?
5: Oke, baik. Untuk stretchingnya bisa kita lakukan Pak Ihsan. Nanti mungkin kalau misalkan kita ngadain seminar ya di Samarinda, Pak Ihsan boleh datang. Nanti kita bisa ajarkan untuk berbagai stretching di sana. Untuk stretching ringan yang di sini kita bisa ajarkan dengan cara simple ringan. Kita bisa posisi tangan kanan kita sentuh area telinga kita yang sebelah kiri. Baru kita tarik ke sebelah kanan. Kita tahan, hitung 1 sampai 15 hitungan, kanan kiri sama seperti itu. Ya, seperti itu. Ini. Ganti yang sebelah kanan pakai yang tangan sebelah kiri.
2: Ya. Hitungannya berapa detik ini?
5: Tetap sama. 1 sampai 15 hitungan.
2: 1 sampai 15.
5: 15 hitungan? Gitu. Jangan lupa juga air mineral atau air putih itu juga harus cukup ya dalam kegiatan sehari-hari. Itu sangat penting untuk sistem tubuh, untuk otot juga sangat penting.
2: Baik. Nah, ini saya ke Mbak Iren lagi. Dari tadi kita menyebut akan ada kegiatan begitu ya. Ini sebenarnya kapan ini Mbak Iren, untuk pendengar juga boleh diinformasikan kegiatannya?
3: Ya, untuk teman-teman, baik teman-teman penyandang disabilitas dan si disabilitas terbuka secara umum, kita akan mengadakan workshop ya di tanggal 5-6 Oktober gitu. Jadi di sana kita bisa mengenali apa itu kinesioterapi. kita akan mengajarkan juga bagaimana treatment-treatment sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah ataupun di tempat kita bekerja untuk awareness postur tadi gitu ya. Jadi di sana nanti kita adakan workshop untuk masyarakat Samarinda.
2: Di mana lokasinya, Mbak?
3: Iya, nanti kita adakan di Aula Dinas Sosial ya. Nah, insya Allah nanti di sana akan kita adakan, ada praktisi juga yang akan hadir, Dokter Tina, beliau juga akan membawakan acara itu. Jadi jangan ketinggalan lah.
2: Iya, rugi kalau nggak ikutan ya.
3: Benar, jadi karena sangat bermanfaat. Ya.
2: Terbuka untuk umum ini, jadi Dokter Tina dan Mbak Tari juga ikutan ya.
3: Iya, ada.
2: Jadi ya, yang ada mau konsultasi langsung juga bisa di tanggal bisa. 5 dan 6 Oktober ya.
3: Kita hanya sekedar cek postur, silakan datang aja. Gimana kita mau cek postur? Apakah postur saya ini simetris atau tidak? Gitu ya. Apa ada gimana cara stretching yang baik untuk postur tubuh? Nanti kita bisa lakukan di sana bersama-sama gitu.
2: Workshopnya ini gratis, Mbak?
3: Workshop ini gratis.
2: Ini dia, terbuka untuk umum dan gratis.
3: Boleh,
2: nah,
3: jika
2: silahkan ya. Baik, saya ke WhatsApp lagi. Ini ada Pak, ada Ibu Sari. Ibu Sari bertanya, katanya saya mau bertanya, benarkah kalau postur tubuh kita tinggi, kalau tidur itu tidak perlu pakai bantal biar tidak bungkuk? Nah, ini Mbak Iren mau menyanggupi, mau menanggapi?
3: Oke, dengan ibunya siapa tadi?
2: Ibu Sari namanya.
3: Ibu Sari, ya. Iya. Saya rasa masalah postur tinggi pendek itu enggak ya. Itu masalah kita ini posisi postur bergerak aja gitu ya. Dan kalaupun kita tidur, ya kita ambil posisi tidur itu bantal sejajar dengan bahu gitu ya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu, karena kalau kita terlalu tinggi nanti leher agak kaku gitu juga ya kan. Kalau dia terlalu rendah juga dia akan kayak terasa tenggelam gitu. Oke, itu bantalnya. Kalau dia di atas tempat tidur, itu tempat tidur kasur yang digunakan juga jangan terlalu lembek gitu. Kalau kita posisi kita tenggelam gitu ya, ini kan nanti tulang belakang juga mengikuti dengan pinggang, itu akan mengikuti. Jadi itu yang kebiasaan berulang yang saya sebutkan tadi itu akan mempengaruhi postur tubuh kita. Jadi seperti itu Ibu. Boleh diperhatikan kembali bantal yang digunakan, kasur yang digunakan, supaya posisi tidur itu enak gitu. Saya rasa kalau masalah tinggi itu enggak lah gitu kan.
2: Mitos ya berarti ya.
3: Ya, jadi kita berdiri tegak ya Bu ya. Biasakan posisi berdiri tegak, supaya ini kan kalau kita tegak itu ya punggung di belakang ini kan akan tertarik lurus gitu ya, jangan banyak nunduk gitu, mulailah dari hal-hal sederhana aja dulu gitu. Iya, seperti itu Ibu Sari.
2: Baik, saya ke Mbak Tari ini. Nah, ini Mbak Tari juga silahkan boleh menanggapi, karena ternyata banyak kesalahan yang dilakukan orang. Kan saya tidurnya enak nih, tidurnya 8 jam, 9 jam, tapi ternyata posisi tidur yang salah ini ternyata juga berakibat ya pada nyeri sendi atau leher ya. Seperti apa Mbak Tari biasanya kalau keluhan masyarakat ini yang datang?
5: Oke, terima kasih Kak. Oke, karena saya sudah praktek kurang lebih 10 tahun ya di klinik City Life, dan untuk keluhan di area leher jauh lebih banyak untuk saat-saat ini. Yang pertama adalah ketika leher itu mengalami kaku otot. Nah, kaku otot itu bisa diakibatkan karena apa? Postural. Nah, postural saat kita tanya, ibu penggunaan bantalnya sudah baik dan benar atau belum? Nah, biasanya pasien hanya mengatakan, oh, saya tidur lebih enak tidak pakai bantal. Nah, itu juga salah. Karena apa? Karena tidur yang tidak memakai bantal itu akan membuat tulang belakang kita itu tidak ada curve-nya. Gitu. Contoh curve di sini adalah seperti ini. Ini model tulang di mana curve kita tuh harus huruf C untuk area leher. Nah, ketika dia tidak memakai bantal, otomatis curve itu kan jadi lurus. Nah, itu akan ngebuat tarikan otot yang nempel dari otot leher dan pundak itu akan kaku. Itu ngebuat leher makin gak nyaman, pundak makin tambah sakit, Seperti itu. Jadi kenapa dibutuhkan bantal yang mensupport area leher gitu. Nah, model-model bantal pun itu juga banyak variannya ya. Jadi harus dicari yang baik dan benar, tidak boleh terlalu datar. Itu juga harus ada lengkungan untuk si kurva yang daerah servikal atau daerah leher. Gitu. Ya.
2: Nah, kalau orang Indonesia kan suka tidurnya pakai guling tuh Mbak Ari. Gimana tuh?
5: Ya, kalau guling itu pada dasarnya itu kan diproduksi untuk area kaki, di mana untuk kita peluk dan untuk menstabilisasi sih antara leg kita, antara kaki kanan dan kaki kiri. Itu bukan dipakai untuk area leher. Karena jika kita pakai untuk area leher, biasanya leher itu terlalu tinggi dan mengakibatkan postur kita juga salah juga karena terlalu tinggi. Itu ngebuat leher kita semakin narik ke depan. Akibatnya apa? Nanti leher depan itu kita kaku. Nanti dibilangnya salah bantal, padahal bukan salah bantalnya yang kita cek gitu. Karena memang penggunaan bantal yang salah. Gitu.
2: Ini kan berarti banyak orang yang baru menyadari kesalahannya ketika sudah merasakan nyeri gitu ya. Kalau dari Mbak Tari sendiri edukasinya seperti apa untuk membangun kesadaran postur tubuh sebelum akhirnya muncul masalah ke orang-orang nih Mbak?
5: Oke, ya sebaiknya dengan postur tubuh sebelum kita istirahat malam, kita edukasikan untuk setiap pasien atau setiap semua masyarakat di Indonesia ini, kita bisa memberikan edukasi yang pertama. Sebelum tidur, kita cek dulu apakah yang pertama itu tempat tidurnya sudah mensupport atau belum. Ya, yang inti dari mensupport itu biasanya dari tempat tidur itu terlalu empuk enggak? Gitu, karena dari tempat tidur yang terlalu empuk itu juga mengakibatkan tulang belakang itu berubah posisinya gitu. Terus yang kedua, apakah bantalnya sudah mendukung atau belum? Jika terlalu tinggi itu juga tidak bagus juga, tapi sebaiknya kita cari bantal itu yang relatif enak dipakai dan memang tidak terlalu tinggi, jadi tidak bisa melebihi di atas bahu kita, lebih tinggi dari bahu kita saat posisi kita tidur miring ataupun miring ke kanan ataupun miring ke kiri, seperti itu. Dan edukasi selanjutnya kita bisa lakukan sebelum tidur, itu bisa lakukan dengan stretching ringan. Nah, stretching ringan itu nanti bisa kita berikan melalui seminar nanti yang akan kita adakan di Samarinda, atau mungkin nanti kita bisa adakan contoh di sini yang tadi saya berikan juga ya. Kita tarik leher ke kanan, kita tarik leher ke kiri, ringan, simple, sangat bagus untuk sebelum tidur karena mulai rileks. Dan yang selanjutnya lagi, kita penggunaan HP ya. Jadi saat posisi kita mau tidur, kita tidak dianjurkan untuk melihat HP. Karena apa? Nanti melihat HP itu bisa lupa waktu, terus akan terus jadi lupa jam, seperti itu.
2: Lupa jam, biasanya orang melihat HP ini dengan postur yang salah, tangan jadi pegel ya, leher jadi pegel juga. Nah, ini berakibat banyak. Nah, saya bacakan lagi, ada satu WhatsApp lagi yang masuk dari Pak Masan Bali ini. Kata beliau, mungkin saja ada orang tua yang punya anak disabilitas, dalam hal ini keterbatasan di tangannya, merasa kesian terhadap anak sampai makan pun mungkin disuapi oleh ibu atau kakaknya. Nah, kebiasaan ini sepertinya akan berdampak buruk pada anak itu kalau tidak diatasi sejak dini. Kata beliau, apa yang harus dilakukan orang tua, apalagi saat makan terus disuapi begitu, apakah ada cara lain yang harus dilakukan? Mungkin ini untuk Mbak Iren nih, seperti apa tanggapannya nih?
3: Iya Pak Masan, jadi anak-anak disabilitas ya, mungkin yang masih tergolong di bawah umur dewasa gitu ya. Pada umumnya memang mereka sekalian saya di sini ya, supaya kita para orang tua yang memiliki anak istimewa seperti ini, ayo kita bawa gitu ya, ayo kita rangkul gitu. Kita di sini bisa kok mengajarkan mereka mandiri gitu ya. Ajarkan mereka mandiri, melatih otot bagian yang lemah supaya lebih kuat gitu kan. Kalau yang tadinya biasanya disuapin gitu ya, mungkin tangannya yang lemah seperti yang kata Bapak tadi ya, ya itu bisa kok kita terapi, mungkin kita masa seringan lah gitu ya, sesuai dengan kemampuan si anak gitu ya. Karena setiap kasus berbeda, Jadi setiap disabilitas itu enggak sama tuh kekuatan tubuhnya, enggak gitu. Kita mulai dengan menerapi di bagian tangan gitu. Kita latihan untuk otot, penguatan otot seperti itu ya. Kalau misalnya sulit dilakukan oleh orang tua, kinesioterapi bisa membantu. Bisa datang ke Griadilitas. Kita punya kok di sini. Griadilitas kinesioterapi kita lakukan di sana untuk si anak dan terbuka untuk masyarakat Samarinda pada khususnya gitu ya. Untuk anak-anak disabilitas. Ini sekalian saya promoin aja. Tarif untuk anak-anak disabilitas kita kasih harga khusus 20%. Potongan 20% gitu ya. Nanti kita di sana akan dibantu untuk anak-anak disabilitas ini supaya bisa bergerak dengan baik gitu ya. Membantu mereka supaya lebih kuat penguatan ototnya seperti itu. Kita ajarkan mereka untuk mandiri karena nanti saat dia tumbuh dewasa, pada saat tidak ada yang bisa bantu dia, yang harus bertahan sendiri gitu. Kemampuan dia untuk melakukan aktivitas secara mandiri gitu bisa mulai, apalagi kalau masih anak ya, masih bisa untuk kita arahkan untuk latihan secara perlahan gitu. Bisa Pak, bisa dibawa anaknya ke Griadilitas ya.
6: Jadi memang mempersiapkan anak untuk bisa mandiri begitu ya Pak Masan ya. Jadi jangan terus disuapin ini dengan terapi-terapi yang dilakukan. Nanti insya Allah akan ada hasilnya begitu ya Mbak ya. Baik, kita masih bersama Anda pendengar di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita berada di sesi akhir ini. Saya ke Mbak Tari lagi. Mbak Tari, biasanya kalau kita sudah lama beraktivitas, mungkin kelamaan pegang handphone atau juga kelamaan duduk di depan laptop dan juga PC, ini biasanya ada satu kebiasaan yaitu membunyi-bunyikan tangan ya, bunyikan tangan atau bunyikan leher, biasanya tuh banyak masyarakat yang bisa seperti itu. Ini berbahaya atau tidak?

0: Nah, apakah karena aktivitas yang berlebihan atau overuse pemakaian, atau apakah karena kaku otot yang tidak diketahui oleh tubuh kita sendiri? Gitu. Saat kaku otot yang sangat kaku, dan otot itu kan hubungannya dengan tulang belakang dan si syaraf. Ketika otot yang kaku itu nempel ke tulang belakang, dan tulang belakang itu juga ikut semakin kaku, nah syaraf itu tumbuh, timbul. Nah, syaraf yang timbul itu merangsang ke rasa pegal, di mana pegal itu berasa tumbuh. Aduh, mulai pegal nih leher nih, kayaknya dibunyiin enak nih. Nah, seperti itu. Maka setiap orang pasti rasanya pengen bunyiin-bunyiin akan jauh lebih plong. Nah, sebenarnya itu yang terjadi adalah kaku otot yang neken ke tulang belakang, dan rasanya itu ke si sistem saraf yang kita rasa yang ada di daerah leher dan tangan. Nah, apakah berbahaya atau tidak? Tentu berbahaya, apalagi jika dilakukan lebih sering membunyikan, lebih sering untuk dikertek-kertek sendiri, itu akan lebih cepat dan mempermudah sih namanya faktor pengapurannya seperti itu.
1: Iya, karena terkadang manusia ini begitu dibunyiin jadi ada satu kepuasan ya. Oh, ini aku berhasil nih membunyikan tangan atau membunyikan leher. Ternyata kalau salah-salah itu berbahaya ya, malah batari ya.
0: Iya, betul, benar sekali.
1: Baik, kita
0: karena,
1: berada ya.
0: Berbahaya karena memang tulang belakang itu kan susunan syaraf penting. Jika semakin kita sering membunyikan tulang belakang kita, namanya kan tulang belakang itu ada syaraf, jadi berbahaya, sangat berbahaya, karena lama-kelamaan dari antara tulang dengan tulang itu terjadi pergesekan gitu.
1: Baik, Mbak Tari, kita berada di sesi akhir ini di sajian ruang disabilitas kita. Mbak Tari, apa pesan penting yang bisa disampaikan ke masyarakat untungnya untuk mengetahui dan menyadari kesadaran postur ini bukan hanya milik teman-teman disabilitas, tapi juga masyarakat yang hidupnya normal pun, yang beraktivitas setiap hari di kantor ataupun juga dimanapun aktivitasnya, itu juga perlu sadar dengan hal ini, Mbak.
0: Ya, baik. Oke, untuk semua masyarakat mungkin penting ya untuk menjaga sistem tubuh atau menjaga tubuh kita masing-masing, di mana ketika kita sebelum sakit yang terlalu parah, sebaiknya kalau misalkan dengan yang dirasa di tubuh kita sudah mulai ada terganggu nih dengan leher, dengan pergelangan tangan, dengan sendi lutut, dengan pinggang. Nah, jangan tunggu sampai sakitnya itu tambah parah. Gitu. Jadi, sebelum sakit itu parah, sebaiknya kita cek ke praktisi-praktisi yang terdekat di lokasi-lokasi daerah tersebut. Gitu. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai mencegah si tubuh kita agar tetap enak dipakai untuk aktivitas jauh lebih nyaman? Nah, sekarang kan dunia gadget kan sangat penting ya di tubuh kita, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bisa kita lakukan dengan cara kita searching untuk bagaimana cara menjaga tubuh yang baik, bagaimana untuk stretching supaya otot leher lebih rileks, bagaimana supaya otot pinggang lebih rileks, tidak sakit pinggang lagi, tidak begal lagi gitu. Itu banyak banget di internet yang bisa kita lakukan dan mencari tahu bagaimana menjaga pola hidup yang baik dan untuk diri kita sendiri ya, seperti itu.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Tari. Nah, Mbak Iren, silahkan. Apa pesannya kepada masyarakat tentunya terkait dengan postur awareness terutama untuk teman-teman disabilitas nih?
2: Iya, jadi untuk teman-teman disabilitas ya, saya menghimbau, ayo mari kita perbaiki postur kita gitu ya. Bukan sekedar supaya kita terlihat tegak, tidak, tetapi untuk mempertahankan kekuatan otot tubuh gitu ya, supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan lebih leluasa gitu dan lebih ringan, supaya tidak mudah lelah dan tidak cepat sakit gitu ya. Karena kita ketahui bahwa teman-teman disabilitas ini mereka untuk sudah dari awal bergeraknya memang sudah terbatas seperti itu ya. Ayo kita mulai dari sekarang, ayo setiap hari lah ya, setiap hari kita mulai stretching pagi dan sore hari atau menjelang tidur seperti itu. Tidak butuh waktu yang lama gitu. Kita hanya butuh 30-60 menit itu sudah cukup kok gitu ya. Mulai dari menggerakkan leher. Saya rasa kalau teman-teman yang sudah pernah ke Gria Dilitas,

0: di situ kita akan melakukan namanya cek postur. Ya, selain cek postur, kita akan tes fisik gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita tanya jawab ini apa nih keluhannya gitu, enggak. Jadi kita memang ada SOP khusus memang untuk kinesioterapi. Kita akan memulai terapi di kinesio itu ada SOP-nya nih. Jadi kita nih data pasien dulu nih, yang ibaratnya kayak rekam medisnya gitu ya. Nanti saat kembali lagi si pasien kita udah tahu, oh riwayatnya ini nih, pernah jatuh misalnya gitu ya, ini sakit pinggang jatuh gitu. Jadi di situ kita nanti akan mulai dengan cek postur. Ini mana nih tuh bagian tubuh yang tadinya tidak simetris itu kita bisa lihat di sana, nanti kan kita kasih tahu gitu, kita ajari untuk edukasi lah untuk stretching yang benar, postur yang benar seperti apa gitu ya. Kita lakukan tes fisik, ini keterbatasan geraknya di mana nih, misalnya ngangkat bahu nih sakit nih, kalau diangkat nggak bisa dua-duanya gitu misalnya gitu ya. Jadi kita tahu nih segala apa yang menjadi keterbatasan di dalam tubuh teman-teman disabilitas. Ayo, kita terbuka kok untuk semua masyarakat Samarinda gitu, teman-teman disabilitas juga. Saya banyak pasien-pasien saya yang disabilitas sih mbak gitu ya. Jadi saya mengetahui bagaimana keterbatasan gerak mereka saat mereka lelah sakit gitu ya kan. Setidaknya kita edukasi ini yang supaya mereka bisa mengurangi nyerinya ya, mengurangi rasa sakitnya, karena memang berbeda dengan kita yang non disabilitas ini ya. Gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat gitu ya. Misalnya nih, contoh ringan aja sederhana yang bisa dilakukan di rumah, teman-teman yang menggunakan kursi roda nih, itu kan otot bahu otomatis ini capek ya, ya. Dorong.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kita misalnya di area yang berkarpet itu sangat berat loh dorong kursi roda itu. Ini pasti kemakan nih otot bahu ini. Pegal banget. Lama-lama bisa frozen shoulder loh gitu ya kan. Tapi kita bisa kok tanganin sendiri gitu kan. Kita mulai bergerak nih. Saat kita lama duduk di kursi roda itu otomatis kan mulai dari otot bahu, tangan, pinggang, punggung. Nah, ayo kita sandarin gitu ya. Ayo mulai kalau misalnya sambil kerja nih depan laptop gitu ya. Yuk sandarin. Tangannya boleh digerakin atau siku gini ya, mengurangi siku, tarik ke sana, balas lagi ke sini gitu, leher seperti yang diedukasikan sama Kak Tari tadi, hal-hal yang sederhana saja, atau pinggangnya diputar sedikit gitu, itu yang menggunakan kursi roda gitu. Jadi saat kita tidur pun bisa dilakukan hal-hal seperti itu ya, mengangkat kaki kayak mengayun di sepeda gitu. Selain kita memperhatikan postur ya, bisa kita gerakan sendiri. Yang berjalan coba digerakin tubuhnya itu agak tegak, dagu agak diangkat. Yang melihat layar HP atau gadget gitu, sejajarkanlah layarnya dengan pandangan gitu. Jadi jangan terlalu tunduk begini, itu nggak baik gitu kan, akan merusak postur tubuh kita sendiri. Tapi kalau ayo kita mulai dari sekarang memperbaiki postur tubuh, tidak ada kata terlambat, karena postur yang salah itu terjadi bukan hanya seketika, tetapi itu adalah kebiasaan yang berulang. Apakah bisa diperbaiki? Tentu saja bisa. Kita mulai dengan memperbaiki postur kita setiap hari. Jangan selain itu kita juga harus latihan.
1: Ya.
0: Iya, seperti itu. Bisa latihan, datang aja ke kinesioterapi.
1: Iya, ditunggu ini ya.
0: Ditunggu.
1: Baik. Iya. Terima kasih Mbak Iren dan juga Mbak Tari tadi sudah memberikan penjelasan. Nanti di tanggal 5 dan tanggal 6
0: ya. Tanggal 5 dan 6 nanti Oktober. Bisa hubungi saya di kontak personnya 08225479938.
1: Iya. Ya. Boleh menghubungi RRI juga kalau memang tertinggal ya nomor WhatsApp-nya Mbak Iren, nanti kita kasih ya.
0: Iya, silakan.
1: Terima kasih banyak Mbak Iren, Mbak Tari. Sama-sama. Mudah-mudahan juga poster awareness ini menjadi kesadaran bukan hanya teman-teman disabilitas tapi juga masyarakat yang selalu berada di satu posisi ya. Kita bisa tahu dan juga mengenali tanda-tanda yang sebenarnya ini keluhan dari tubuh kita karena salah posisi kita, entah itu duduk, berdiri ataupun juga melakukan berbagai aktivitas. Sudah bersama kami pendengar tadi ada Dr. Tinatan ya, dan juga Mbak Iren Papahan dari PPDI Kalimantan Timur, dan juga Mbak Ari Lestari yang juga nanti akan memberikan edukasinya ya di tanggal 5 dan juga 6 Oktober untuk workshop kinesioterapi namanya ya.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih untuk Anda pendengar. Untuk yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda dengan penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
3: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang.

luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Inilah dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nation League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit dia fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

6 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan

0: Namun sayangnya mencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
1: Dengar Pro 1 RRI Samarinda, kami jeda sejenak siaran Sentral Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa sidra juga, jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

tangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau

senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias.

Fir Ilyas mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sih. Telah kita dengarkan tadi pendengar dan juga kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kembali ke Samarinda Siang Intermezzo ya. Kami hadirkan juga informasi untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga di radio konvensional. Pendengar, berita duka datang dari tanah air di mana seniman sekaligus politikus Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra meninggal dunia pada hari ini, Sabtu 26 September 2026, di mana dilansir RRI, Guruh Soekarno Putra mengembuskan napas terakhir pukul 4 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kabar duka ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto melalui pesan berantainya yang menginformasikan bahwa telah berpulang ke rahmatullah almarhum Bapak Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra bin Soekarno pada usia 73 tahun. Untuk informasi pendengar, seniman sekaligus politikus Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra dimakamkan siang ini di TPU Karet Biak, Jakarta Pusat, dan rencana pemakaman disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024 Sandiaga Salahuddin Uno, di mana menurut Sandiaga pemakaman di TPU Karet Biak ini merupakan pesan dari guru sebelum meninggal dunia.

0: Jadi, kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain, bisa gawat tuh.
1: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: RRI Samarinda. Pro 1.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brad Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok gak nyala-nyala ya?
1: Aduh, gak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi gak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara memperpanjang pembelajaran daring bagi seluruh jenjang pendidikan di Kecamatan Sepaku untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga PPU, Durajat, mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan peserta didik. Pembelajaran daring telah berlangsung selama sepekan dan akan diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Satoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

radio konvensional ya, dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami masih update tentunya informasi-informasi untuk temani suasana siang hari Anda. Dengan suasana di wilayah kota Samarinda, cuaca terlihat mendung ya. Apakah akan turun hujan lagi seperti kemarin? Tentunya ini doa masyarakat bersama. Sementara itu juga pendengar, terungkap dari akademisi Iwayan Gede Artawan Eka Putra, fenomena El Nino ekstrim ini ternyata bisa memicu kematian melalui panas dan hujan ekstrim. Panas ekstrim bisa menyebabkan dehidrasi, terutama pada kelompok rentan seperti lansia yang beresiko mengalami shock hingga kondisi fatal. Dilansir RRI pendengar, hujan ekstrim juga bisa memicu bencana banjir yang berdampak terhadap kebersihan dan sanitasi lingkungan maupun perorangan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko penyakit seperti leptospirosis akibat paparan air kencing tikus, serta kolera dan muntaber. Ia mengatakan El Nino ini juga berkaitan dengan peningkatan penyakit infeksi yang berhubungan dengan kondisi musim, salah satunya demam berdarah yang bisa saja pada kondisi tertentu mengalami lonjakan kasus hingga menjadi kejadian luar biasa. Dan dijelaskan peningkatan kasus secara bersamaan bisa menurunkan kemampuan fasilitas kesehatan, terutama dalam menangani pasien dalam jumlah banyak. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan case fatality rate yang sebelumnya kurang dari 1%, sehingga jumlah kematian meningkat.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
0: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1 FM.

Keating ini dulu pernah menjadi soundtrack dari film komedi romantis Notting Hill di tahun 1999 yang dibintangi oleh Julia Roberts. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Untuk segmen Samarinda siang ini, kami update informasi dari Kota Balikpapan kali ini, di mana pemerintah kotanya menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal dan juga menjaga kualitas belanja publik pada sisa tahun anggaran 2024. Dan ini disampaikan oleh PLH Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Zulkifli mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud yang berhalangan hadir. Jadi dikatakan pendengar, efisiensi anggaran tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja, namun memastikan anggaran yang tersedia bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga Balikpapan. Jadi transparansi belanja darurat atau penggunaan belanja tidak terduga BTT untuk penanganan kebakaran pasar Sepinggan itu dipastikan berjalan sesuai prosedur darurat bencana, didukung dengan dokumen lengkap dan koordinasi bersama dengan Dewan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Ina, sakuya alina marisa miyule?
2: Sapu aliman jobu, Ana.
1: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, tidak boleh sebut ni.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil

Republik Indonesia Samarinda, ya, PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Tanah Grogot ini akan melakukan penghentian sementara aliran listrik di sejumlah wilayah hari ini. Dan penghentian ini dilakukan menyusul adanya gangguan pada sejumlah pembangkit yang berdampak terhadap sebagian wilayah kerja PLN ULP Tanah Grogot. Dilansir Tribun, pendengar, pemberitahuan ini, pemadaman listrik dijadwalkan berlangsung selama 4 jam mulai pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dengan wilayah terdampak itu dari Sangkuriman, Tanah Priuk, SP2, Suatang Baru, Sepandep, Saing Prupuk, Petangis, area Karangdayo, Tampakan, Mengkudu, Lomu, Riwang, Pengguren, Segendang, Kladen, Random, Senipah, dan Kecamatan Tanjung Harapan serta Sekayu dan sekitarnya. Jadi pendengar, diinformasikan PLN ULP Tanah Grogot menyatakan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan, sekaligus juga bisa mengurangi dampak gangguan terhadap pelanggan. Pelanggan juga diminta memahami bahwa jadwal penghentian sementara ini bisa berubah, dan perubahan tersebut juga berupa penyesuaian waktu ataupun juga durasi penghentian.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Yeay, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
2: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
1: Ini nih, kan SIM aku baru jadi, terus mau aku pamerin deh di Instagram.
2: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
1: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
2: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain, bisa gawat tuh.
1: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, mega proyek infrastruktur penembus bukit sepanjang 400 meter yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin di kawasan Sambutan Kota Samarinda dan Jalan Kakap di Kelurahan Selili ya. Terowongan Samarinda ini telah melalui serangkaian pengujian teknis dan saat ini proses menuju pengoperasian terowongan Samarinda dengan perkembangan terbaru itu masih menunggu keputusan dari tim ahli. Dilansir Tribun, pendengar, tahapan ini menjadi bagian penting dari syarat penerbitan sertifikat layak fungsi sebelum terowongan resmi dibuka untuk umum. Dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah Samarinda, Neneng Kamelia Santi, menyebut serangkaian pengujian melalui beberapa tahapan mulai dari sesi wawancara hingga penyampaian data teknis. Dan ia pun memastikan seluruh saran dan masukan dari tim pendahuluan yang sebelumnya turun langsung ke lapangan telah ditindaklanjuti sepenuhnya. Ia juga menuturkan tim pendahuluan tersebut sempat berada di Samarinda selama 2 pekan untuk melakukan peninjauan sekaligus pengujian, dan setelah tahapan rampung, proses selanjutnya adalah menunggu serangkaian rapat lanjutan baik yang digelar secara daring maupun melalui Zoom dan tatap muka langsung. Selengkapnya, pendengar, dilansir dari Tribun, dan ini juga menjadi informasi terakhir yang bisa saya sampaikan untuk sajian Samarinda Siang. Tuntas kebersamaan saya, Ria Mitasari, temani Anda, pendengar, dari pukul 10 tadi. Nanti akan berganti dengan rekan siar Dedi Purnama dengan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda masih mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Samarinda. Yeah.

0: ranselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masa-masa deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi

0: dia lampu ajaib. Jin di dalam lampu ini pasti bisa mengabulkan permintaanku.
1: Aku adalah Tuan Jin. Kau pasti Aladdin. Katakan, apa permintaanmu?
0: Aku mau semua kebutuhanku terpenuhi. Aku sudah capek kelaparan setiap hari. Susah cari bahan makanan. Aku ingin memakai sutra emas seperti yang dipakai bangsawan itu.
1: Itu gampang. Tutup matamu. Simsalabim.
0: Rasa tradisional. Ngapain kita di sini?
1: Iya, kebutuhan yang kau mau semuanya ada di sini. Lengkap dan harganya juga lebih murah daripada supermarket. Kamu juga bisa mendukung masyarakat kecil dengan berbelanja di sini. Gak salah kan, belanja di pasar tradisional?

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan berita siang

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 26 September 2026.
2: Kita bisa lihat dari statistik bahwa September ini lebih kering terbakarnya dibandingkan dengan di Agustus tadi.
3: Para mahasiswa yang masuk final KRTI 2026 ini dapat mengimplementasikan hasil karyanya untuk kebermanfaat masyarakat.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur hingga September 2026 mencapai 6.684 hektar, dengan Kutai Kartanegara menjadi wilayah terdampak terparah. Kita simak laporannya.
4: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur hingga September 2026 mencapai lebih dari 6.600 hektar, dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wilayah terdampak terparah. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menyebutkan luas lahan yang terbakar di Kutai Kartanegara mencapai lebih dari 1.800 hektar dengan 234 kejadian karhutla sepanjang September ini. Penanganan masih terkendala lokasi yang sulit dijangkau serta kebakaran berulang di lahan gambut.
2: Bulan September ini masih puncaknya kemarau, musim kemarau ditambah dengan El Nino. Artinya memang kemarau saat ini menjadi paling kering gitu ya. Di antara dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Artinya dari efek kekeringan tadi, permukaan tanah atau vegetasi yang mudah terbakar.
4: Yeah.
2: Sehingga kita bisa lihat dari statistik bahwa September ini lebih sering terbakarnya dibandingkan dengan di Agustus tadi. Terjadi peningkatan baik dari intensitas maupun dari jumlah luasan karhutla itu sendiri di Kaltim.
4: Buyung menyebutkan petugas memprioritaskan pemadaman titik api yang mendekati pemukiman dan objek vital. Sementara untuk lokasi lain yang sulit dijangkau menunggu penanganan selanjutnya. Sementara itu dua helikopter waterbombing dari BNPB saat ini difokuskan di wilayah IKN dan Samarinda. Yang juga diharapkan nanti bisa digunakan untuk penanganan di Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Pemanfaatan embung dan penampungan air hujan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian saat musim kemarau. Kita simak laporannya.
5: Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, menyebutkan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan air, tetapi juga didukung sumber daya manusia, kelembagaan teknologi, serta sarana dan prasarana pertanian. Menurutnya, air menjadi kebutuhan utama dalam mendukung produktivitas pertanian, namun penggunaannya perlu diatur agar lebih hemat dan tidak terbuang sia-sia.
6: Penggunaan air bukan digunakan secara besar-besaran, yang akhirnya malah mubazir, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan air secara hemat untuk pertanian kita. Ya, karena memang tanaman kita butuh akan air. Jadi itu yang penting untuk kita laksanakan bersama-sama.
5: Fahmi menjelaskan Kalimantan Timur memiliki potensi sumber air yang besar, namun pemanfaatannya masih perlu dimaksimalkan agar air hujan tidak langsung mengalir melalui sungai hingga ke laut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui pembangunan embung dan penampungan air hujan dalam skala kecil di lahan maupun rumah petani.
6: Tapi bagaimana bisa kita tampung di embung kita atau dalam skala rumah petani yang kecil juga mempunyai tandon dan sebagainya menampung air hujan yang nanti dimanfaatkan pada saat musim kemarau secara berkelanjutan. Jadi seperti itu.
5: Pemanfaatan air secara hemat dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung kebutuhan air pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
0: Kontes Robot Terbang Indonesia 2026 resmi ditutup meriah di IKN. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya meraih juara umum. Sementara inovasi mahasiswa didorong bermanfaat bagi masyarakat, industri, dan pembangunan Nusantara. Kita simak laporannya.
7: Kita bersiap untuk prosesi ditutupnya kontes robot terbang Indonesia 2026 dalam hitungan 3, 2, 1.
8: Suasana meriah mewarnai penutupan konteks robot terbang Indonesia atau KRTI 2026 di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Jumat 25 September 2026. Sorakan dan apresiasi mengiringi pengumuman para pemenang setelah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyelesaikan rangkaian kompetisi teknologi kedirgantaraan tersebut. Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil meraih gelar juara umum KRTI 2026 dengan prestasi juara pertama kategori Fixed Wing dan Long Endurance Low Altitude serta juara harapan pertama kategori Teknologi Development. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Beni Bandanajaya mengatakan, keberhasilan kompetisi tidak hanya diukur dari juara yang diraih, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa menerapkan hasil karyanya untuk kepentingan masyarakat.
3: Para mahasiswa yang maju dan masuk final KRTI 2026 ini dapat mengimplementasikan hasil karyanya untuk kebermanfaat masyarakat sesuai dengan tagline atau moto dari Kemdikti Saintek, yaitu Kemdikti Saintek Berdampak. Artinya, semua hasil yang dicapai pada hari ini bukan sekedar juara, tapi bagaimana bisa diimplementasikan dan bermanfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara.
8: KRTI 2026 mempertandingkan 5 kategori yang diikuti 94 tim finalis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada kategori Racing Plan, Universitas 11 Maret meraih juara pertama melalui tim Narsbov. Sementara kategori Vertical Takeoff and Landing dimenangkan Universitas Diponegoro melalui tim Jetta Yukopter. Sementara di kategori Teknologi Development, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya meraih juara pertama melalui Efrisa Team. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Kalimantan, Erma Suryani, mengatakan, kompetisi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan inovasi yang berpotensi mendukung kebutuhan industri dan pembangunan smart city termasuk di Ibu Kota Nusantara.
9: Bagaimana kita bisa mengembangkan dari yang sifatnya skala riset menjadi skala pasar. Nah, ya tentu saja kan kompetitornya banyak gitu ya. Kita menciptakan produk yang harganya itu kompetitif tetapi kualitasnya juga tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar.
8: Pada kategori Fixed Win, tim Bayu Caraka ITS berhasil meraih juara pertama setelah bersaing dengan 14 tim lain. Mahasiswa ITS, Iwayan Gede Sambodi Sumanboja mengatakan, perjalanan timnya tidak lepas dari berbagai kendala teknis termasuk gangguan pemetaan dan wahana yang mengalami kecelakaan saat pendaratan. Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk terus menyempurnakan teknologi yang dikembangkan.
10: Sebenarnya banyak suka duka yang sempat kami alami, mulai dari masalah CG, mapping, lalu beberapa kali crash yang dimana nilainya itu nilai komponen yang terbuang cukup banyak, tapi syukurlah, alhamdulillah, astungkare. Sekarang kami dapat membawa juara satu di KRTI 2026.
8: Penutupan KRTI 2026 menjadi penanda berakhirnya kompetisi sekaligus awal bagi mahasiswa untuk melanjutkan riset dan mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, mitigasi bencana, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Aparatur sipil negara di Kota Samarinda didorong untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sekaligus membantu menghubungkan keluarga dengan layanan yang sesuai. Berikut laporannya.
11: Aparatur sipil negara atau ASN Kota Samarinda diminta untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sekaligus membantu menghubungkan keluarga dengan layanan yang sesuai. Hal ini dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang inklusif. Kepala UPTD, Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Gofur mengatakan, ASN perlu menghindari pemberian label maupun asumsi terhadap kondisi penyandang disabilitas tanpa memahami kebutuhan mereka. Gofur mengingatkan pentingnya penggunaan bahasa yang menghargai penyandang disabilitas dan menghindari stigma maupun candaan yang dapat merendahkan.
12: Sebagai ASN kita dapat melakukan ini ya, kenali keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas di sekitar kita. Banyak kasus yang kita juga pernah merasakan, tetangga kita sendiri bukan malah dibantu, malah dibully. Yang utama ya ASN, mengenali anak-anak tersebut itu sebenarnya dari keluarga kita sendiri. Jadi dari keluarga itulah yang kadang-kadang mengusik jalannya proses anak-anak tersebut. Seperti suami istri dengan ipar misalnya mempunyai putra-putri seperti itu, dijelek-jelekkan apa segala macam, itu yang harus kita kenali. Dan itu juga harus kita berasumsi di sini, jangan sampai kita sendiri yang membuli keluarga kita. Keluarga kita membuli apalagi orang luar, kan gitu.
11: Gofur menekankan layanan bagi penyandang disabilitas tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keterhubungan antar layanan diperlukan agar anak memperoleh dukungan yang sesuai, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pendidikan inklusif, kurikulum, serta pendampingan guru dan tenaga kependidikan. Sementara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menangani aspek sosial dan rehabilitasi. Kolaborasi juga dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung pemenuhan hak layanan kesehatan serta sinkronisasi data kependudukan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Mooncake Festival ke-8 kembali digelar selama 3 hari di Kota Samarinda. Tak hanya menawarkan kuliner dan pertunjukan budaya, festival ini juga menjadi ruang pertemuan masyarakat lintas agama. Berikut laporannya.
13: Mooncake Festival ke-8 tahun 2026 resmi dibuka di Budi Center Provinsi Kalimantan Timur atau Mahavihara Sejahtera Maitreya Samarinda Jumat malam. Festival yang berlangsung di Jalan DI Panjaitan itu digelar selama 3 hari dari 25 hingga 27 September dan dibuka untuk masyarakat umum. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Ketua Panitia Mooncake Festival, Pandita Hendri Suwito mengatakan, pelaksanaan festival ke-8 ini sengaja digelar selama akhir pekan agar bisa menarik minat masyarakat. Hal itu pun terbukti dari membeludaknya pengunjung lintas agama.
14: Banyak sekali ya kunjungan-kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat. Tentu ini menjadi juga satu kebahagiaan buat kami, kebanggaan Kota Samarinda juga, bahwa ternyata toleransi umat beragama itu begitu tinggi, ya begitu luar biasa. Kita bisa bertemu di satu pesta kebudayaan yang tanpa sekat, ya yang semua orang bisa merasa aman, nyaman datang di sebuah pesta kebudayaan.
13: Hendri menjelaskan, mooncake atau kue bulan memiliki bentuk bulat yang dimaknai sebagai kesempurnaan. Perayaan ini juga dikenal sebagai Mid-Autumn Festival dan berlangsung setiap tahun pada tanggal 15 bulan ke-8 dalam penanggalan Imlek. Menariknya, setiap keuntungan yang didapat dari penjualan selama festival akan didonasikan kembali untuk wihara. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengapresiasi pelaksanaan Mooncake Festival 2026. Ia menilai festival ini tidak hanya menjadi wadah toleransi, tapi juga memberdayakan UMKM.
15: Semoga ini menjadikan kegiatan rutinitas yang baik untuk komunikasi terhadap masyarakat semua yang ada di Kota Samarinda. Tentunya bisa dilihat dari depan tadi adalah ada booth, itu kegiatannya ada jual beli, otomatis itu ekonomi kerakyatan berjalan.
13: Mooncake Festival ke-8 tahun 2026 yang berlangsung hingga Minggu 27 September ini bisa dikunjungi mulai pukul 18 hingga 22 WITA. Masyarakat akan disuguhkan dengan bazar vegetarian, naga, barongsai, fashion show, tarian parade dewi, drama, dan cosplay. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggelar Pariwisata Fest di Mall Lembuswana Samarinda mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal menyebut pameran ini melibatkan 20 stan dari pelaku pariwisata, mulai dari asosiasi perjalanan, perhotelan, pengelola destinasi hingga pelaku kuliner dan kriya. Selain pameran, festival juga diisi lomba storytelling pariwisata, tari, peragaan busana, workshop kuliner khas Kaltim, talk show Geopark, Sangkulirang, Mangkalihat, dan pelatihan membuat konten. Melalui kegiatan ini, Dispar mengajak masyarakat mengenal lebih dekat destinasi wisata dan potensi ekonomi kreatif Kalimantan Timur. Beralih ke berita lainnya, Kodim 0912 Kutai Barat menggelar kegiatan sosial menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang akan diperingati pada 5 Oktober. Berikut laporannya.
16: Kodim 0912 Kutai Barat menggelar kegiatan bazar murah, donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di halaman Makodim 0912 Kubar baru-baru ini. Ketiga kegiatan sosial tersebut dilaksanakan secara bersamaan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang puncaknya akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Dandim 0912 Kubar Letkol Infantri Doni Francisco menjelaskan, kegiatan bazar murah dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Ketapang Kubar menyediakan sejumlah kebutuhan pokok mulai dari beras PSHP kemasan 5 kg, telur, bawang merah, bawang putih hingga minyak goreng. Sementara kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kubar dan Puskesmas Barong Tongkok.
17: Pada intinya kegiatan ini kita informasikan kepada seluruh khalayak ramai, khususnya masyarakat Kutai Barat. Ini dalam rangka menutup atau menyambut HUT TNI yang ke-81. Saat ini kita mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini serentak di seluruh wilayah, di seluruh kabupaten dilaksanakan. Memang perintah dari pimpinan, kita menggelar beberapa kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Pasar, pasar murah, aksi donor darah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis.
16: Ia menegaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat dengan menghadirkan kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh warga. Dodi menyebutkan sekitar 250 warga tercatat hadir dalam bazar murah. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan, jumlah warga yang memanfaatkan layanan gratis mencapai 150 orang. Demikian juga kegiatan donor darah, antusiasme masyarakat juga cukup tinggi. Tercatat sekitar 150 orang mendaftar diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Khusus kegiatan donor darah, selain masyarakat, kegiatan juga diikuti personel dari sejumlah satuan TNI, termasuk Brigif TP85 Benuota Kacakti dan Batalion TP827 Mahakam Cakti Yuda, TNI AU, serta anggota Polri. Doni berharap bertambahnya usia TNI dapat diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan sinergi bersama instansi terkait, sehingga keberadaan TNI semakin dirasakan masyarakat.
17: Kita berterima kasih kepada masyarakat yang hadir, khususnya kepada instansi terkait. Saya lihat dari TNI AU hadir, kemudian dari Polres Kutai Barat juga hadir, kemudian dari beberapa teman-teman dinas serta masyarakat sekitar Kutai Barat juga hadir. Tentunya dengan bertambahnya usia, kami mohon doa restu kepada seluruh warga Kutai Barat pada khususnya. Mudah-mudahan di usia yang ke-81 ini TNI semakin profesional, semakin bisa berkolaborasi dengan instansi terkait, mewujudkan sinergitas, dan yang terpenting adalah kehadiran TNI ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar kita.
16: Selain kegiatan sosial, Kodim 0912 Kubar masih menyiapkan sejumlah agenda lanjutan dalam rangka HUT ke-81 TNI, diantaranya Lomba Domino dan Lomba Menyumpit yang akan digelar pada 27 September 2026. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
0: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Karhutla di Kalimantan Timur hingga September 2026 mencapai 6.684 hektar. Kontes robot terbang di Indonesia 2026 resmi ditutup meriah di IKN. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari kawasan Jalan M. Yomi nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, kami sajikan ke ruang dengar Anda 100% Indonesia. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: Dengan Sakiti dari The Titans sudah hadir ke ruang dengar Anda. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554496. Bersama kami di 100% Indonesia. Cuaca kembali mendung karena tadi ya pagi hingga siang hari panasnya minta ampun ya untuk Kota Samarinda ya. Tapi kita nikmati saja karena cuaca berangsur mendung lagi, semoga dibasahi lagi ya di siang jelang sore hari ini pendengar. Ya, untuk arus lalu lintas di siang hari ini ya cukup lengang untuk ruas jalan M. Yamin dan sekitarnya. Begitupun arah sebaliknya juga terpantau lancar ya. Jangan lupa selalu bawa surat kendaraan Anda seperti SIM dan juga SNK. Kemudian pakai helm untuk Anda pengendara kendaraan bermotor roda 2. Pakai sabuk pengaman untuk Anda pengendara kendaraan bermotor roda 4 ya. Ada siapa? Sudah menunggu sepertinya ya. Halo 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ato, Bang Deddy.
0: Ato di mana Ato?
1: Di Muara Badak.
0: Muara Badak. Cuaca Muara Badak bagaimana?
1: Cuaca di Muara Badak ini panas.
0: Panas ya?
1: Iya, kalau kemarin itu sempat hujan.
0: Oh, sempat hujan.
1: Iya, jam berapa tuh? Jam 8 hujan kemarin sampai jam 9.
0: Oke. Artinya panas, tapi nikmati aja lah ya.
1: Iya, dinikmati saja.
0: Malam minggu ada rencana kemana nih?
1: Gak bisa kemana-mana Bang Deddy nih.
0: Oh, enggak.
1: Nyebar aja.
0: Oke, yang penting menikmati saja ya. Tenang aja, kami temani ya. Yang penting asal selama radionya masih hidup, Pro 1 tetap setia menemani.
1: Iya, biasa juga tuh Bang Deddy dengan sampai jam 12 malam.
0: Mantap.
1: Ada lagunya tuh ketoh ya kalau malam. Sampai akhir menutup mata. Ketahu tuh aku dengan lagunya tuh Bang Deddy.
0: Sampai akhir menutup mata, pokoknya menutup mata kan tidur ya kan?
1: Iya.
0: Ada beberapa lagu sudah saya siapkan ini, tinggal dipilih ya. Ada Papinka, Cinta Berakhir Luka, ada BCL, Memulai Kembali, ada Judika, Ku Sedang Sayang-Sayangnya, ada Jalan Pulang dari Malik and The Essential, ada Cakrakan, Sehebat Apapun Cinta, Jodohku Dua, Anang dan Asanti, Seventeen, Yang Telah Merelakanmu, Gita Cinta dari Segara, Yunisara, Tanda-Tanda, Sandi Sandoro, Santai Dulu Dong, yang mana?
1: Itu ya, Santai Dulu Dong.
0: Santai dulu dong, oke, baiklah.
1: Malam minggu tuh santai-santai dulu aja, kan? Soalnya di sini mau kemana juga, Bang Deddy, nggak bisa.
0: Betul.
1: Di depan sungai, di belakang sungai, samping sungai.
0: Di mall
1: ada Bang Deddy.
0: Dikelilingi sungai gitu ya?
1: Iya, di empang kan.
0: Oke, empangnya ini empang apa nih?
1: Udang.
0: Berarti saya boleh bawa pancing ya ke sana ya?
1: Kalau mancing tuh banyak ikan anu, Bang Deddy. Ikan apa namanya itu?
0: Gabus.
1: Ikan gabus ada, ikan mujair juga ada.
0: Oke, baik. Nanti kalau kapan-kapan, kalau saya ke Muara Badak ya.
1: Iya, insya
0: Allah, Bang Deddy. Oke, siap.
1: Salam-salamnya, Bang Deddy.
0: Iya.
1: Salamnya untuk Bang Fadil. Soalnya kelas semua itu Bang Fadil, Mbak Ria Arda, Mbak Fira juga, sama siapa lagi itu?
0: Mbak Nita. Kenapa waktu ada jumpa fans kenapa enggak ke RRI? Kemarin kita kumpul di sini semua.
1: Aku kabar datang juga pada gini. Dari kampung juga kesian. Karena kemarin tuh ada sedikit musibah karena orang tua itu mama berpulang
0: Jadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Untuk Bang Deddy ya,
0: siap.
1: Bang Deddy selalu dikasih kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Umur yang panjang, rezeki yang
0: amin ya rabbal alamin.
1: Kalau begitu Bang Kode saya pamit. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ato di Muara Badak di Empang ya. Empang udang ya. Udangnya udang apa? Udang windu. Ya sewindu baru dia pulang berarti ya. Sewindu itu artinya 10 tahun ya. Ya, baiklah kita coba nanti hadirkan ya santai dulu dong ya. Miliknya Bang Ato ya yang ada di Muara Badak ya. Kembali 0541-736-566 743-495 atau di WhatsApp kami 0811-554-4976 ya. Ya untuk Bang Ilham yang ada di AHIM ya, tetap semangat dalam aktivitasnya, jangan lupa minum kopi ya. Ya, oke, kita coba bacakan WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Sama di sini berawan, Bang. Mudah-mudahan kita dibasahi lagi tanah Samarinda biar apa nih? Biar asapnya hilang. Saya mau lagunya Rosa dong, Bang, Lupakan Cinta. Salam untuk semuanya aja deh yang lagi dengerin Pro 1. Terima kasih Rahmat di Samarinda. Oke, terima kasih Bung Rahmat yang ada di Samarinda. Kita sapa lagi Bu Ria Fauzi. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam minggunya mau kemana?
2: Kayaknya enggak kemana-mana.
0: Enggak kemana-mana.
2: Pulang dari acara, jadi istirahat aja malam.
0: Oke, baru pulang dari acara, jadi istirahat aja ya. Nge-freshkan kembali ya, karena besok hari Minggu ya, menikmati suasana akhir pekan. Jangan-jangan ada undangan lagi hari Minggu ini.
2: Majelis.
0: Oh, majelis.
2: Setelah lohor. Itu enggak bisa kayaknya dilewatkan, sayang kalau dilewatkan.
0: Iya, betul ya. Mencari pahala walaupun hari Minggu gitu ya.
2: Iya, apa-apa. Yang penting kita ini sehat.
0: Iya, betul.
2: Jadi, kita diundang orang.
0: Itu dia
2: kita
0: yang
2: kita diingat orang gitu.
0: Intinya, intinya yang penting sehat ya.
2: Iya,
0: sehat.
2: Cuaca di sini saat ini mendadak mendung aja, tapi saya enggak tahu.
0: Iya.
2: Apakah kayaknya bukan asap deh, kayaknya mendung.
0: Ini mendung beneran karena iya. Karena ada angin-anginnya nih, angin-angin sepoi-sepoi gitu ya.
2: Iya. Kalau kemarin sekitar jam segini juga sempat ada hujan turun 5 tetes. Karena saya dikena di tangan saya 5
0: tetes.
2: Karena mengena lengan saya 5 gitu loh.
0: Oh.
2: Jadi saya kasih 5 tetes gitu. Setelahnya itu terang benderang.
0: Terang benderang. Dan panas lagi ya. Gitu ya.
2: Iya, tapi alhamdulillah mungkin Allah bagi di sekitaran sini di hujan sekitaran tadi enggak.
0: Betul.
2: Karena kalau nanti sekelit semuanya kena hujan, banjir. Saya ini manusia mengeluh lagi.
0: Nah.
2: Jadi dibagi gitu.
0: Iya, benar.
2: Karena kita ini manusia kan apa aja kita ngeluh.
0: Panas, banjir, itu dia. Itu dia. Ya,
2: disyukuri aja semua. Sekiranya belum sampainya, belum sampai waktunya untuk tempat saya.
0: Benar gitu. Sekali. Positive thinking ya.
2: Iya, segala sesuatunya harus memang begitu, Mas. Kita jangan inilah karena apa beda-beda kan, apa waktunya, jadi ya mudah-mudahan lah. Intinya mudah-mudahan kita semua sehat. Saya doakan semua seluruh pendengar RRI selalu dalam keadaan sehat walafiat,
0: dijauhkan
2: dari segala mara bahaya.
0: Amin.
2: Panjangkan umur.
0: Amin.
2: Dimurahkan rezekinya. Siapapun yang dengarkan RRI saat ini.
0: Oke.
2: Okay. Oke, lagunya silahkan dipilih aja.
0: Oke, okay. Saya pilihkan Yuni Shara aja ya, tanda-tanda ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Mas.
0: Yuk.
2: Mas Dedi. Terima kasih banyak. Selalu sukses selalu untuk semua.
0: Amin. Ya. Amin.
2: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ria ya. sudah bergabung bersama Pro 1 RR Samarinda di sore hari ini. Kita hadirkan ya Santai Dulu Dong ya, dari Sandi Sandoro featuring Denny Frost dan Gading Martin ya. Dan kemudian nanti juga untuk Anda akan dilanjutkan dengan Rosa Lupakan Cinta. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
2: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
1: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
2: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
1: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
2: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
3: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi, mulai dari rumah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru yang memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tonbackhoax.id. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK ya untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tidak nyangka bisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samaria masih bersama kami di 100% Indonesia. Dan pendengar, kami jeda sejenak untuk program 100% Indonesia. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang Azan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: 100% Indonesia. Sudah ada yang tidak sabar rupanya ya, ingin bergabung. Kita coba sambut langsung ya. Halo 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Nah, selamat sore Bung Arfan sekali. Selamat sore. Hujankah di Kota Balikpapan?
1: Kemarin Bang Dedi, dini hari Bang Dedi.
0: Oh, dini hari malam. Hujan.
1: Iya.
0: Wah, enak kok kemulan tebal-tebal gitu ya.
1: Setengah jam lumayan lah deh.
0: Oh, lumayan lah ya.
1: Ya, dua drum lah.
0: Jadi langsung kesung keluar langsung mandi hujan gitu ya. Iya.
1: Mana apa kabar Bang Dedi?
0: Saya baik, sehat.
1: Alhamdulillah, aku juga sehat juga Bang Dedi.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana rencana?
0: Rencana apa nih malam minggu nih?
1: Gak ada rencana, aku monitor aja radio.
0: Sambil makan kacang gitu ya?
1: Iya gitu aja.
0: Itu pun kalau ada yang bawakan kacang gitu.
1: Iya.
0: Senggol.
1: Nanti tunggu aja sana Bang Dedi ya.
0: Bang Ira.
1: Ya nanti rencana Selasa mungkin Bang Dedi.
0: Selasa?
1: Iya kata Mas Ira kan Selasa kan.
0: Kalau enggak jalan. Oke. Mudah-mudahan saya pas tugas itu ya.
1: Anu kah? Kadang gak ada kah?
0: Iya.
1: Tadi ya udah nanti dianu lah kontak dulu sama Mas Ira.
0: Iya, ya. Kontak-kontakan aja lah kita ya.
1: Iya. Aku laguan berdiri, aku pengen denger lagu ini, aku senang sairnya lagu ini berdiri.
0: Apa?
1: Yang telah merelakanmu nah. Ini lucu sairnya berdiri.
0: Telah merelakanmu yang mana? Gak ada saya format di sini.
1: Ada tadi Bang Dedi baca itu
0: mana?
1: BCL kayak gitu.
0: BCL sudah.
1: Apa?
0: Sudah tadi BCL.
1: Aku sempat dengar tadi. Coba lagunya apa aja Bang Dedi?
0: Lagunya yang masih ada ya.
1: Iya.
0: Perihal kepekaan dari Deren, ada Judika, ku sedang sayang-sayangnya, Anang dan Sam.
1: Itu aja, Judika sudah.
0: Oh Judika, sedang sayang-sayangnya ya. Dengan siapa ini?
1: Ya sama Bang Dedi lah. Jero makan jero Bang Dedi.
0: Iya itu.
1: Oh ya Piola ini Bang Dedi, ini udah pulang dia jam 2 dia jam kerja Bang Dedi.
0: Oh iya.
1: Suruh masuk Piola.
0: Ayo Piola masuk dong.
1: Iya kalau ke sini nah Piola, nah, jalan kaki ya kan?
0: Gitu dia.
1: Jangan drama kamu di sini kan Viola.
0: Viola di Makassar.
1: Okay. Ya itu bisa jalan kaki kan di sini Bang Dedi. Ke perapatan bisa jalan kaki.
0: Nanti sama saya Viola ya.
1: Iya. Oke Bang Dedi, salam buat semuanya Bang Dedi ya.
0: Iya.
1: Ya, salam saya dari aku Bang Dedi ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Arfan ya. Oke, silakan kembali 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Ya, silakan untuk Anda yang bergabung berpartisipasi. Cuaca masih mendung, angin sepoi-sepoi ya. Semoga turun hujan lagi, biar malam minggunya menyenangkan gitu ya. Mandi hujan. Oke lah, kita hadirkan dulu dua lagu untuk Anda. Ada Sedang Sayang-Sayangin dari Judika. Kemudian ada Gita Cinta dari Segara.

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Wanita Cinta dari Segara Pendengar Pro 1 RI Samarinda sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Silakan kembali 0541743495, 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554976. Ya, jika Anda mungkin ya pergi keluar rumah atau menggunakan kendaraan bermotor, khususnya yang roda 2, ya ada baiknya tetap gunakan masker Anda, karena udara kita di kota Samarinda masih belum dikatakan aman ya, masih ada beberapa wilayah yang masih terkena kabut asap ya. Ini tadi saya pantau sih ya di daerah Mugrejo, di daerah tingginya ya, saya pantau kota Samarinda masih sebagian besar wilayah kota Samarinda masih diselimuti asap ya, karhutla. Apalagi di bagian sana kan tempat terjadinya salah satu karhutla juga. Jadi ada baiknya Anda tetap gunakan masker agar Anda juga terhindar ya dari penyakit infeksi saluran pernapasan ya, yang tidak kita inginkan tentunya. Arus lalu lintas juga cukup ramai untuk sore hari ini ya, terpantau dari RRI Samarinda ya, ruas jalan M. Yamin menuju Simpang 4 Lembuswana terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah sebaliknya juga terpantau lancar, ada sedikit penumpukan kendaraan ya di Simpang Forpo menuju ruas jalan M. Yamin. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara. Jangan lupa selalu bawa SIM dan STNK ya, patuhi rambu lalu lintas, jaga keselamatan Anda dalam berkendara. Ada penelpon, kita coba sapa. Bang Suleman Tela-Tela, halo, selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru selesai.
0: Baru selesai apa nih?
1: Salat asar. Jadi
0: alhamdulillah
1: enggak sempat kan? Mm-hmm. Karena di depan rumah kan masjid.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi nyaman aja. Berapa langkah gitu kan.
0: Jualan masih?
1: Jadi masih nih Bang Deddy.
0: Sampai jam berapa jualan ini biasanya?
1: Sampai sore aja Bang Deddy, sampai jam 6. Mulai pagi kan sampai jam 6. Karena anak sekolah aja Bang Deddy.
0: Oh iya, betul.
1: Iya.
0: Berarti minggu libur ya?
1: Libur Bang Deddy, libur. Wah, ada yang nelpon ini Bang Deddy, gangguan modelnya. Sudah, masuk. Iya. Jadi okay. Cuacanya bagus ini Bang Deddy.
0: Cuaca agak bagus.
1: Agak mendung.
0: Lobakung iya. Bagus juga cuacanya, agak mendung juga.
1: Iya, mendung ini kelihatannya mau hujan ini Bang Deddy, gelap ini dikit.
0: Jadi malam minggu iya, kemana rencananya nih? Mau ke Car Free Night?
1: Oh iya. Iya, ini kita nunggu juga nih Bang Deddy, anak buah nih.
0: Oh, nunggu
1: datang nanti semuanya.
0: Oke. Okay. Nunggu anak buah datang.
1: Karena libur ya. Mereka kan.
0: Iya.
1: Oke, okay, Bang Deddy ya.
0: Lagunya apa?
1: Oh, lagunya apa nih? Aduh.
0: Ada Papinka, ada Anang dan Asante, ada Cakrakan, ada Seventeen. Nine Ball.
1: Seventeen.
0: Oke. Okay. Iya. Siap.
1: Kasih Bang Deddy salam aja semuanya pendengar setia, okay. Terutama Ibu Yanti.
0: Siap.
1: Ada di balik papan lagi.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Yu. Makasih Bang Sulaiman. Waalaikumsalam. Kayaknya Bang Sulaiman kebingungan nih karena begitu dia nelfon Pro 1 dia juga ditelepon orang kayaknya. Jadi mau dijawab dulu atau mau diabaikan dulu ya. Ternyata kayaknya mau dijawab diabaikan dulu ya karena masih bergabung bersama Pro 1. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela. Kami hadirkan kembali yang telah merelakanmu Seventeen dan juga Cinta Berakhir Luka dari Papinka. Selamat mendengarkan.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

Cinta berakhir luka dari Pak Pinka, tapi jangan luka malam hari ini karena ini malam minggu ya. Apa hubungannya ya? Ya, pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, tapi sudah jelang kita sudah di sesi akhir ya untuk Transmedia Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan juga dapat menghibur Anda dan menemani saat Anda beraktivitas ya tentunya. Kalau di dalam mobil tetap fokus dalam berkendara ya. Jaga keselamatan Anda dalam berkendara, pendengar ya. Cuaca masih berawan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga malam ini malam menyenangkan untuk Anda ya. Kalau pergi meninggalkan rumah, ada baiknya untuk Anda periksa kembali ya, apakah rumah dalam keadaan aman untuk ditinggalkan ya. Seperti mungkin periksa kompor, listrik ya. Kemudian keran air ya, berhematlah. Ya, karena kadang-kadang ya tadinya air tidak mengalir, terus kerannya dibuka. Ketika pergi airnya mengalir dan jadi bak airnya, penampungannya penuh, meluber ke lantai ya. Nah, ini suatu penghematan juga ya, sebagai kita sebagai masyarakat juga ya, karena kita di Samarinda ini ada beberapa wilayah yang tidak kebagian air bersih ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nampaknya kita harus akhiri untuk 100% Indonesia pada hari ini ya. Semoga sekali lagi, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani suasana sore Anda. Jodohku 2 dari Anang dan Asanti akan kami hadirkan untuk Anda.

0: conspiracy. Lintas informasi.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samada, kami sampaikan lintas informasi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong kementerian dan lembaga memperkuat perspektif gender dalam implementasi Women, Peace and Security atau WPS. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perempuan berperan sebagai pemimpin pengambil keputusan dan aktor perdamaian dalam situasi konflik maupun krisis. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestari Ningsih mengatakan perspektif gender penting dalam agenda WPS karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman, kebutuhan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang berbeda. Menurutnya perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, serta penguatan keamanan yang berkelanjutan. Ia menilai keberagaman perspektif kementerian dan lembaga perlu dipadukan dalam penyusunan kebijakan responsif, gender, dan inklusif. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan kebijakan dan layanan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email. Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya, pendengar, Komisi 9 DPR meminta Kementerian Kesehatan aktif memberikan peringatan kepada masyarakat menyusul terdeteksinya influenza A H3N2 subclade K yang kerap disebut sebagai super flu di 13 provinsi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mengatakan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas agar dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza tersebut. Menurutnya, rumah sakit dan puskesmas perlu didukung tenaga medis, tenaga kesehatan, saat ketersediaan obat-obatan yang memadai. Ya, Yahya juga meminta fasilitas kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan agar tidak ada masyarakat yang terlambat mendapatkan pelayanan. Yang menambahkan, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia. Pemerintah juga diminta melakukan langkah mitigasi di daerah yang hingga kini belum terdeteksi kasus subclade K. Ya, anak-anak dan lansia yang paling rentan terhadap super flu harus mendapatkan perhatian khusus untuk dilindungi. Sebelumnya, Kemenkes melalui laporan pengawasan kasus influenza dan COVID-19 per 19 September 2026 atau minggu ke-37 melaporkan perkembangan kasus influenza di Indonesia. Data tersebut dikumpulkan melalui pemeriksaan di 13 BBLKM, 9 rumah sakit, dan laboratorium biologi kesehatan. Kemenkes mengingatkan data dalam beberapa minggu terakhir masih bersifat sementara sehingga dapat berubah. Pada minggu ke-36, dari 185 spesimen yang diperiksa, sebanyak 86 spesimen dinyatakan positif influenza. Rinciannya, 76 spesimen merupakan influenza H1N1 PDM09, 8 influenza A H3N2 dan 2 influenza B Victoria. Sementara itu, influenza A H3N2 subclade K telah terdeteksi di 13 provinsi. Berdasarkan data kumulatif sejak Januari 2026, kasus subclade K terbanyak ditemukan di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, masing-masing sebanyak 18 kasus atau sekitar 24% dari total kasus yang tercatat. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Apakah semua orang tua sudah memahami apa itu Golden Age atau periode emas pada anak? Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat periode 1000 hari pertama anak, yang dihitung dari masa dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti adanya gangguan kognitif, stunting atau perawakan pendek, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Golden Age atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa awal kehidupan anak. Disebut sebagai periode yang sangat penting karena otak dan pertumbuhan fisik bertumbuh secara maksimal. Selain itu juga, terjadi perkembangan kepribadian anak, pembentukan pola perilaku sikap, dan ekspresi emosi. Jadi, jangan sampai orang tua melewatkan periode penting pada kehidupan anak-anak kita. Karena kebutuhan gizi bayi sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan agar pertumbuhan fisiknya optimal, juga motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bicara, dan interaksi sosialnya. Sehingga mampu memberikan stimulus yang tepat di 1000 hari pertama penting pada tahap perkembangan anak.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar masih berkaitan dengan influenza atau batuk pilek ya. Pendengar, musim pancaroba identik dengan perubahan cuaca yang berlangsung cepat. Saat tubuh tidak bisa beradaptasi, batuk pilek bahkan flu kerap muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Minuman herbal dapat menjadi alternatif untuk membantu meredakan gejala tersebut. Kandungan alami yang terkandung dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Ya pendengar, ya untuk Anda mungkin ini melansir dari berbagai sumber ya, ada minuman herbal yang dapat menjadi pilihan, yaitu yang paling simpel adalah air hangat yang dicampur madu dan lemon menjadi kombinasi populer untuk membantu meredakan batuk ringan. Madu dapat membantu melegakan tenggorokan, sedangkan lemon mengandung vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Minuman tersebut juga memberikan efek menenangkan bagi tubuh, namun madu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia kurang dari 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya, itu ya minuman yang bisa membuat Anda atau daya tahan tubuh Anda lebih maksimal ya, untuk menjaga tertularnya penyakit seperti influenza. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai menertibkan pakaian bekas impor ilegal atau balpres yang masuk Indonesia. Sekretaris Jenderal APSIV Farhan Akil Shoki menilai penindakan impor ilegal mulai menurunkan intensitas barang tekstil yang masuk Indonesia. Ia menjelaskan impor borongan masih terjadi karena terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan importir dalam memasukkan produk tekstil. Ya, impor borongan masih ada, tetapi intensitasnya berkurang dan celah hukum tersebut perlu diperbaiki pemerintah. Dia menilai impor ilegal dapat mempengaruhi seluruh rantai industri tekstil, mulai benang, kain, hingga produk garmen jadi nasional. Farhan menjelaskan, ketika satu produk masuk melalui impor borongan, dampaknya berpengaruh terhadap hulu kain, benang, hingga garmen nasional. Selain itu, dirinya menambahkan, pakaian bekas ilegal berpotensi menekan usaha lokal ketika daya beli masyarakat terhadap produk domestik mengalami penurunan. Impor pakaian bekas ilegal terdistribusi sampai lapisan bawah masyarakat dan harganya relatif lebih murah. Ya, pemerintah perlu memberikan dukungan industri melalui insentif sekaligus pelindungan pasar dalam negeri yang lebih kuat. Tetapi pemerintah harus menjadi wasit, memberi insentif bagi industri hulu atau melindungi pasar dalam negeri tetap Indonesia. Pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan sewilayah Kalimantan dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menyumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaring koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Bang Deddy ya.
0: Iya, gimana betul kabarnya? Kabar di sini mendung tapi masih malu turun hujannya. Bagaimana Palangkaraya, apakah sudah turun hujan?
1: Wah, Palangkaraya ada beberapa titik katanya hujan ya, tapi juga masih tidak merata begitu. Namun kabut asap cukup pekat masih di Palangkaraya, rekan Deddy.
0: Iya, begitupun Samarinda. Semoga hujan merata yang akan berdampak pada berkurangnya kabut asap ya di wilayah kita ya.
1: Betul, dan kayaknya Palangkaraya atau Kalimantan Tengah termasuk yang paling pekat.
0: Paling pekat, betul sekali. Nah, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Nah, dari Palangkaraya bukan terkait kabut asap, tapi terkait sinergi jadi kunci jaga lahan produktif Kalteng ini, rekan Deddy.
0: Baik, silakan Amin, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Deddy dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan di Kalimantan Tengah tetap produktif dan terlindungi, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak kondisi lingkungan. Selengkapnya rekan saya Sabella Indasari melaporkan.
2: Karena saya ini korban, saya punya lahan, saya punya kebun, sekarang terbakar. Tapi alhamdulillah karena saya punya drainase kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api.
3: Sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan agar tetap produktif, sekaligus melindungi dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu pemanfaatannya. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting karena upaya menjaga lahan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat PINSAR Kalimantan Tengah Andi Bustan usai mengikuti kegiatan forum grup discussion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Andi Bustan juga menyoroti dampak kondisi di lapangan terhadap rantai pasok dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang turut merasakan dampak dari situasi lingkungan yang terjadi. Andi menegaskan pentingnya menjaga agar lahan yang tersedia dapat terus dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, lahan yang produktif akan lebih terjaga dari berbagai kepentingan, sehingga sinergi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api. Dengan walaupun sebenarnya memang ada siang masuk, tapi tidak seberapa dibanding dengan sudah kami menyiapkan semuanya untuk menahan laju api tadi. Sehingga demikian.
4: Pesannya Pak untuk para pengusaha-pengusaha, kondisi saat ini kan sulit Pak ya. Bagaimana jadi, untuk bertahan gitu Pak?
2: Pesannya memang kita harus bersinergi. Jadi menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, kepada polisi, kepada aparat agar supaya kita sama-sama menjaga lahan. Tanpa kita sama-sama menjaga tidak bisa. Karena lahan kita kan dua, kita jaga satu orang dua orang, harus bersinergi dengan semua teman-teman yang ada.
3: Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka menyampaikan, di sela-sela Rapim Kadin dan HUT Kadin ke-58 di Palangkaraya menyampaikan bahwa pihaknya turut memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selaku Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Hamka mengatakan, pelaku UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka turut merasakan dampak dari kondisi tersebut. Rahmat mengatakan Kadin membantu pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyaluran vitamin dan masker yang memenuhi standar. Selain itu Kadin juga menyiapkan rumah oksigen melalui kerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya.
5: Iya, yang jelaskan rantai pasok, kemudian perekonomian, para pelaku UMKM pun yang biasa memang berjibaku, mereka berada di lapangan terbuka kan pastilah terdampak lah. Nah itu pun kami hadir hanya memberikan ya support-support, membantu pemerintah menyalurkan baik berupa vitamin, kemudian masker yang memang berstandar, tapi di sisi lain juga kami menyiapkan rumah-rumah oksigen lah, bekerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan dan yang lain gitu. Jadi intinya yang jelas kita melihat fenomena ini bahwa kita ingin lahan yang ada ini bisa produktif. selama lahan produktif pasti akan terjaga dari kebakaran lahan. Itu aja pesan kami.
3: Menurut Rahmat Nasution Hamka, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lahan agar tetap produktif sehingga tidak menjadi lokasi yang terbengkalai dan berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Bung Dedi, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Aminuddin, dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Ervi.
1: Sore Dedi, apa kabar Samarinda, Dedi dan all team di sana gimana?
0: Samarinda mendung ini Ervi. All team semuanya alhamdulillah sehat semua, semangat semua.
1: Alhamdulillah. Ya di sini juga sudah agak gelap sih ya, tapi tadi terik banget.
0: Oh, terik banget ya. Ditarakan begitu kalau hujan, hujan banget gitu. Kalau terik, terik banget gitu ya.
1: Iya, tapi hujan nih belakangan agak males turunnya.
0: Agak malas.
1: Jadi sampai kita tuh air sampai air bersih kita giliran tahu. Ini air PDAM lagi mati, lagi padam.
0: Wah, karena ya itu tadi tidak ada sungai di Tarakan gitu ya, sungai besar ya.
1: Cuma ngandelin waduk aja. Waduk. Jadi tergantung pada curah hujan kan.
0: Iya, semoga hujannya merata di Kalimantan ya, Ervi.
1: Amin.
0: Baik, ada informasi apa di Tarakan, Ervi?
1: Ini sebenarnya bukan dari Tarakan ya, Dedi. Ini dari Bulungan.
0: Bulungan.
1: Jadi ini terkait, terkait kebun raya yang akan dijadikan pusat konservasi dan tujuan wisata.
0: Baik, silakan RP.
1: Terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kebun Raya Bunda Yati di Kabupaten Bulungan didorong tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi berkembang sebagai pusat konservasi, pendidikan lingkungan, sekaligus destinasi wisata.
2: Harapannya tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional.
3: Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat landasan pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati Bulungan melalui ranperda yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Bulungan. Regulasi tersebut menjadi salah satu dari 6 ranperda yang mendapat perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2026. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan Kebun Raya Bunda Yati tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan konservasi tumbuhan. Keberadaannya memiliki potensi lebih luas untuk mendukung pendidikan, penelitian hingga pengembangan wisata berbasis lingkungan. Menurutnya, kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata berbasis lingkungan, serta penguatan identitas dan kekayaan hayati daerah. Karena itu, pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.
2: Harapannya tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional. Ya, tentu itu juga menjadi bagian dalam rangka untuk pelaksanaan di depan terkait dengan tata kelola Kebun Raya Bunda Yati Bulungan. Jadi,
3: Syarwani menilai penguatan regulasi menjadi penting agar pengelolaan kawasan memiliki arah yang jelas serta mampu memberikan manfaat jangka panjang. Karena menurutnya, kelestarian lingkungan membutuhkan tata kelola konservasi yang baik. Untuk itu, Kebun Raya Bunda Yati harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Data Newsfair Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian Dedi informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali kepada Dedi Purnama di Samarinda.
0: Terima kasih RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, assalamualaikum, selamat sore Padli.
1: Waalaikumsalam Dedi. Oh. Padinya ganti perempuan Dedi.
0: Dengan siapa saya?
1: Iya, dengan Auliana Dedi.
0: Oh, ini tidak dikonfirmasi, ini ada Padli tulisannya di sini.
1: Wah, berarti Padli masih mendominasi ini ya, nah, di lintas Kornus ya.
0: Itu dia. Ya, bagaimana cuaca di Banjarmasin Auliana, apakah sama juga seperti Palangkaraya, Tarakan dan Samarinda?
1: Iya, sama, hampir sama. Karena Banjarmasin, Palangkaraya, Kaltim ini kan di tengah-tengah nih ya.
0: Tengah-tengah, betul.
1: Jadi kalau misalkan ada kabut asap dari Kalteng pasti ke bawahnya sampai ke Banjarmasin. Okay. Dapat ininya, dapat serangan kabut asapnya.
0: Apakah?
1: Iya, jadi dari pagi.
0: Apakah sama pekatnya dengan Palangkaraya ini Banjarmasin?
1: Iya, kurang lebih hampir, tapi mungkin pekatan di daerah Kalteng ya, Palangkaraya daripada Banjarmasin ya. Jadi mulai dari pagi tadi jam kurang lebih jam 9 itu sudah bau menyengat, sudah pekat. Jadi bergeser hampir ke siang baru tuh agak-agak sedikit reda kabut asapnya. Kasian ini aja sih, bandara penerbangan gitu kan ya, terdampak ya, semua.
0: Betul, ada perudahan penerbangan jadinya ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin, Auliana?
1: Ya, terkait dengan evakuasi korban KM Pirgo Transport 8, rekan Dedi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi Purnama di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 dari wilayah Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Rekan Dedi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Oliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi Mursalin. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dedi Purnama.
0: Iya, bagaimana Nunukan, apakah cuacanya sama dengan kota-kota lainnya tadi?
1: Untuk Nunukan sejak pagi hingga saat ini cerah berawan, rekan Dedi.
0: Cerah berawan ya. Berarti aman untuk malam mingguan gitu ya, Rusdi.
1: Aman dan terkendali.
0: Iya, ada informasi apa dari Nunukan ini?
1: Ya, terkait tentang masalah masyarakat yang ada di desa seberang di Pulau Sebatik ini masih menunggu ganti untung lahan terkait tentang OBP antara Indonesia dan Malaysia.
0: Baik, Lady. Baik. Silakan urusi laporan selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, warga desa seberang di Sebatik masih menunggu pembayaran ganti untung lahan terdampak OBP Indonesia-Malaysia. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Sebelumnya, warga mendapat informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Muhammad Rizal.
3: Adanya perjanjian di bulan 2 2026 untuk pembayaran pada warga yang terdampak. Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin mereka ambil utang di bank. Sampai sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden terhormat.
2: Kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak perbankan. Salah seorang warga desa seberang, Ibu Hayati, mengaku masih mendapatkan tagihan setiap bulan. Menurutnya aktivitas di lokasi lahan terdampak sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan pembayaran agar beban hutang yang ditanggung dapat diselesaikan.
4: Jadi saya sekarang 4 triliun utang di bank, setiap bulan ditagi, apalah kasihan. Saya yang pakai membayar, nah tidak ada sudah kegiatan di sini. Iya. Jadi makanya saya minta kepada Bapak Presiden, tolong diperhatikan, dibayar secepat mungkin supaya saya bisa lolos dari hutang. Ya, itu saya minta kepada Bapak Presiden. Tolong diperhatikan, Pak. Masyarakat kecil yang kita di sini.
2: Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ismawan Harjono sebelumnya menyebut, pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RRI Nunukan pada 16 April 2026.
5: Jadi untuk ganti rugi dari pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan tim. Jadi kita di sana membentuk tim yang diketuai oleh Kemendagri. Di situ di dalamnya tim itu ada Kemendagri, ada Kemenko. Jadi kami sudah menyiapkan perpres ya. Perpres mengenai ganti untung terhadap saudara-saudara kita yang terdampak.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dedi Purnama di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Rusdi dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara, yang kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Kuntur.
1: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan resmi menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Tersangka yang mengantongi ITAS Investor Index E28A tersebut kedapatan menjadi perantara sewa apartemen dengan menerima komisi sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, JJ dijerat pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana. Hal ini dijelaskan oleh Kakanwil Dirjen Imigrasi Kalimantan Timur Nurdin.
2: Bahwa atas sinyal JJ ini ditangkap pada tanggal 23 Juli tahun 2026 dan hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap JJ ini dipersangkakan melanggar pasal 122. Jadi dia ini terbukti dengan dua alat bukti telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggalnya. Menyampaikan bahwa setiap orang asing yang tinggal di Indonesia harus sesuai dengan izin tinggalnya yang bersangkutan dari investor, tapi melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izinnya sebagai investor.
1: Dari hasil pengawasan lapangan dan intelijen keimigrasian, tersangka JJ yang tercatat sebagai penanam modal di PT Kubur Kaya Indonesia terbukti melakukan kegiatan komersial ilegal di luar koridor izin tinggalnya. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa saksi, ahli, dokumen perusahaan, serta rekam jejak transaksi perbankan.
2: Oke, dari penelusuran tim penyidik yang bersangkutan melakukan kegiatan berupa menjadi perantara terhadap orang asing dari negaranya. Sus yang ini pertama kali di Balikpapan.
1: Pihak imigrasi menegaskan penindakan hukum ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan bukan merupakan bentuk pembatasan investasi asing di Indonesia. Masyarakat juga dihimbau untuk proaktif melaporkan WNA yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian ke kantor imigrasi terdekat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Mewakili seluruh pejabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda sore ini. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya, kami hadirkan majalah udara untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Penajam Pasir Utara menyalurkan 822,2 ton air bersih kepada warga terdampak kekeringan selama Agustus hingga September 2026. Distribusi dilakukan sebanyak 170 kali perjalanan menjangkau sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, Babulu, dan Penajam, termasuk pemukiman warga, sekolah, masjid, puskesmas, serta pondok pesantren. Penyaluran melibatkan BPBD bersama sejumlah instansi terkait guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama kekeringan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan, dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
2: Halo Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun.

0: waktunya kentongan.
1: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sangat penting karena telah melahirkan berbagai legislasi, kebijakan dan program pemerintah yang mendukung kegiatan mitigasi terhadap kesiapsiagaan bencana. Undang-undang yang ditetapkan tanggal 26 April 2017 itu menjadi titik awal perubahan paradigma dan mengubah cara pandang menyikapi bencana yang semula respons menuju paradigma pengurangan resiko bencana. Dan tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tujuan mengajak semua pihak meluangkan waktu satu hari untuk melakukan kesiapsiagaan bencana secara serentak sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Tangguh bencana dimulai dari diri sendiri. Masyarakat yang selamat dari bencana, sebagian besar karena bisa menyelamatkan diri sendiri.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026 hari ini. Unggahan tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya

0: klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan menghubungi juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Angkia, tidak ada kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi. Informasi yang viral di media sosial tersebut tidak benar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan di forum terbuka dan wawancara dengan media bahwa tidak ada kenaikan harga Pertalite dan biosolar. Sekalipun harga minyak dunia bergerak naik, Bahlil Lahadalia juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini kita dengar bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Fahru Zaini, membacakan surah At-Talaq ayat 1 hingga 3 dengan penerjemah Manda Rizka Pratiwi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Muslimat kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu." Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, anak Adam menyakitiku, yaitu dia mencela masa, sedangkan aku adalah masa, yaitu segala urusan di tanganku, aku membalikan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Ali Imran ayat 130.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda informasi dari mancanegara. Pendengar, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menyerukan keadilan iklim dalam pidatonya pada sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Ia juga mengusulkan mekanisme regional baru yang melibatkan Nepal, India, dan Tiongkok. Melansir dari Anadolu pada hari ini, pendengar, 26 September 2026, mekanisme tersebut untuk menghadapi meningkatnya risiko perubahan iklim di kawasan Himalaya. Shah mengatakan perubahan iklim semakin mengancam ekologi Himalaya. Ia menyinggung bencana dahsyat pada Agustus lalu berupa banjir bandang menyerupai tsunami yang dipicu runtuhnya gletser di wilayah dataran tinggi. Menurut Shah, perubahan iklim menyebabkan pencairan lapisan tanah beku permanen yang membuat lereng pegunungan semakin tidak stabil. Ia mencatat kontribusi Nepal terhadap emisi gas rumah kaca global kurang dari 0,1%. Bencana pada 26 Agustus menewaskan lebih dari 1.400 orang, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang, menurut otoritas Nepal. Kerugian ekonomi dan kerusakan fisik akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai miliaran dolar. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Shah mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya yang dipimpin Nepal, India, dan Tiongkok. Mekanisme tersebut akan memungkinkan ketiga negara berbagi data satelit dan keahlian ilmiah. Mekanisme itu juga akan digunakan untuk memantau danau-danau glasial yang berbahaya, memperkuat sistem peringatan dini di lintas batas. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

kertas atau kaleng yang kita pisahkan bisa memiliki kesempatan untuk digunakan kembali dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah dengan cara didaur ulang. Dengan mendaur ulang aluminium, dapat menghemat 95% energi dan mengurangi polusi udara sebanyak 95%. Mendaur ulang kertas dapat menghemat 17 pohon, hampir 7.000 galon air, dan lebih dari 3 meter kubik tempat pembuangan sampah.

Dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama kami ya. Saat ini kita jelang Samarinda malam ini pendengar. Cuaca kota Samarinda masih cerah. Ya, ini sangat cocok sekali ya karena malam ini malam Minggu. Katanya malam Minggu adalah malam yang panjang ya, malam yang asik buat hang out ya. Berakhir pekan bersama keluarga tercinta tentunya. Jangan lupa jika berkendara tetaplah berkendara dengan aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika meninggalkan rumah, mungkin ada baiknya untuk Anda mengecek kembali ya rumah Anda sebelum ditinggalkan. Ya seperti pintu, jendela, kompor, keran air, kemudian

0: kebutuhan listrik gitu ya, agar kita juga meninggalkan rumah dalam keadaan tenang ya pendengar Pro 1 RR Samarinda. Dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, nanti akan bergantikan oleh rekan saya Dita Rani yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi.

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Badan Pusat Statistik BPS Kota Samarinda memperkuat komitmen untuk menghadirkan data statistik yang berkualitas, akurat, dan terpercaya sebagai dasar pembangunan. Komitmen tersebut disampaikan dalam apel peringatan Hari Statistik Nasional atau HSN 2026 di lapangan upacara BPS Kota Samarinda pada Sabtu 26 September 2026. Dalam amanat, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti yang dibacakan oleh Suprianto, Kepala BPS Kota Samarinda, ditekankan bahwa statistik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pengambilan kebijakan. Selain memperkuat kualitas data, BPS juga menekankan pentingnya pengawalan sensus ekonomi 2026 SE 2026, di mana sensus tersebut menjadi salah satu agenda besar BPS untuk memotret kondisi dan potensi perekonomian Indonesia termasuk di Kota Samarinda. Semangat HSN menjadi landasan untuk instan statistik agar dapat bekerja dengan mengedepankan integritas dan kolaborasi dengan masyarakat serta para mitra. Dalam amanat tersebut, BPS juga mendorong transformasi dan inovasi digital serta penguatan rujukan data tunggal yang dinilai penting untuk mendukung tersedianya data yang dapat digunakan secara konsisten dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Peringatan HSN 2026 sekaligus menjadi momentum bagi seluruh insan statistik di Kota Samarinda untuk meningkatkan kualitas pelayanan data dan menyukseskan pelaksanaan SE 2026. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ritarania kembali hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini dalam rangkaian Samarinda malam ini hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Pendengar ya, selamat bermalam minggu dari Ritarania di tanggal 26 September 2026. Tetap bersama kami di Prosator RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: berapa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis,

101. Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Perdana Menteri, maksud kami Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan upaya untuk mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan air laut, pendengar, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Guterres mengatakan setiap kenaikan suhu global di atas batas 1,5 derajat Celcius harus dibuat sekecil dan juga sesingkat mungkin. Karena menurutnya emisi global harus segera mencapai puncaknya dan turun 60% pada tahun 2035. Ia menyerukan peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 3 kali lipat serta penggandaan efisiensi energi. Guterres juga meminta untuk pengurangan emisi metana, penghentian dan pembalikan deforestasi dan juga percepatan peralihan dari bahan bakar fosil, ya pendengar. Dan menurutnya G20 harus memimpin upaya tersebut dan juga menyerukan agar COP31 di Turki menghasilkan langkah nyata dan menangani perubahan iklim. Guterres bahkan menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari dampak kenaikan permukaan air laut. Sekitar 770 juta orang pendengar saat ini tinggal di wilayah dengan ketinggian kurang dari 5 meter di atas garis pasang tertinggi. Dan tanpa langkah yang signifikan, resiko untuk kota dan juga masyarakat pesisir bisa meningkat hingga 10 kali lipat di tahun 2100. Dan Guterres menyebut kenaikan permukaan laut tersebut sebagai pengganda ancaman, pendengar. Dampaknya bisa mencakup perekonomian, perdagangan, infrastruktur, dan sistem pangan, serta bisa menghapus warisan budaya dan juga identitas masyarakat. Mahkamah Internasional dan juga Komisi Hukum Internasional menyatakan keberlanjutan status kenegaraan tetap dimungkinkan meskipun sebagian wilayah suatu negara hilang, dan negara-negara juga menyerukan agar zona maritim dan batas wilayah tetap dipertahankan ketika garis pantai berubah. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Start with why, how great leaders inspire everyone to take action adalah buku karya Simon Sinek yang mengungkapkan pentingnya menemukan mengapa di balik setiap tindakan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Sinek berpendapat bahwa pemimpin yang paling berpengaruh dan organisasi yang paling sukses tidak hanya fokus pada apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya, tetapi lebih pada alasan mendasar atau why yang mendorong tindakan mereka melalui konsep yang disebut dengan Golden Circle. Sinek menjelaskan bahwa keberhasilan terbesar datang ketika seseorang memulai dari mengapa. Konsep kunci yang dikemukakan Sinek adalah Golden Circle, yang terdiri dari 3 elemen, why, how, dan what. Sebagian besar orang dan organisasi biasanya memulai dengan what, atau apa yang mereka jual atau lakukan. Kemudian how, bagaimana mereka melakukannya, dan jarang sampai ke why, mengapa mereka melakukannya. Namun menurut Sinek, organisasi dan pemimpin yang menginspirasi selalu memulai dengan why. Sinek menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dan pemimpin berpengaruh seperti Apple, Martin Luther King, dan Wright bersaudara berhasil karena mereka beroperasi dari mengapa yang kuat. Mereka tidak hanya fokus pada what atau how, tetapi terlebih dahulu mengartikulasikan why mereka, yakni visi dan tujuan yang lebih besar. Sinek menekankan bahwa organisasi yang hanya fokus pada produk dan layanan mereka, atau what, dan cara mereka bekerja, atau how, seringkali kesulitan menciptakan loyalitas jangka panjang. Tanpa why yang jelas, organisasi akan kesulitan menghadapi tantangan dan kompetisi. Sebaliknya, pemimpin yang tahu dan mengkomunikasikan why mampu menginspirasi orang lain, karena mereka tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga nilai dan tujuan yang lebih besar. Buku ini menggarisbawahi bahwa why harus menjadi dasar dari semua keputusan, mulai dari strategi bisnis hingga manajemen karyawan. Sinek meyakini bahwa dengan menemukan dan mengkomunikasikan why, sebuah organisasi bisa menciptakan loyalitas yang lebih dalam dari pelanggan dan karyawannya, sehingga menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Sinek menggunakan Apple sebagai contoh utama untuk menjelaskan konsep why. Apple menurutnya tidak hanya menjual komputer atau gadget. Mereka mewujudkan visi untuk menantang status quo dan berpikir berbeda. Komitmen Apple terhadap visi ini menciptakan basis penggemar yang setia. Tidak hanya membeli produk mereka, tetapi juga percaya pada apa yang Apple perjuangkan. Alih-alih hanya bersaing berdasarkan fitur produk, Apple menginspirasi loyalitas emosional dari pelanggan yang merasa terhubung dengan nilai-nilai perusahaan. Sinek menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas tentang why inilah yang membuat Apple sukses dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang ketat. Sinek juga menekankan bahwa manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan hanya logika. Why adalah elemen yang menciptakan hubungan emosional dengan orang lain. Ketika organisasi mengkomunikasikan why mereka dengan jelas, mereka bisa membangun kepercayaan dan loyalitas yang dalam. Ini juga berlaku untuk kepemimpinan, dan pemimpin yang tahu why mereka dapat menginspirasi tim untuk bekerja dengan dedikasi dan antusiasme. bukan hanya untuk mencapai tujuan jangka pendek, tetapi untuk berkontribusi pada visi yang lebih besar. Start with Why menawarkan wawasan mendalam tentang pentingnya memahami dan mengkomunikasikan Why sebagai pondasi utama untuk kesuksesan. Buku ini menyoroti bagaimana pemimpin yang menginspirasi dan organisasi yang berpengaruh mampu memulai dengan alasan mendasar yang lebih besar daripada sekedar mencari keuntungan. Dengan menjelaskan konsep Golden Circle, Sinek memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun kepemimpinan yang autentik dan menginspirasi, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Melalui pemahaman dan pengaplikasian Why, seseorang dapat menciptakan dampak yang lebih bermakna dan loyalitas jangka panjang dari orang-orang di sekitar mereka. Demikian esensi buku berjudul Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, karya Simon Sinek, dari RRI untuk Indonesia.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah pilkada? Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal, mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.

kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan sajian warta berita sentral, pendengar, langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah.

0: masuk menuju Kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
0: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
2: Menurun loh. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
0: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutlah serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Tenda itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Jadi, mungkin apa lagi tahapannya gitu?
4: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi

0: koordinasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
1: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
0: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
2: Olahraga saja. Gimana itu?
3: Kalau mana pungli 150.000 per pekan
2: gimana? Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Gitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
3: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
2: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
0: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
5: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi terkunci serta mencerminkan takrim farmaka.
6: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
5: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi terkunci serta mencerminkan takrim farmaka.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
7: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
6: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, Kementerian

0: lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas. Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
3: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhirnya. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
2: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
5: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
4: Titin Rahmawati, salah satu

0: Alumni Panti Asuhan Putra Setia mengungkapkan, sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
1: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
0: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

support event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi timnas.

0: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Pendengar Ahmad Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026.

0: dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh

0: meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda sajian sudut-sudut kehidupan malam hari ini 26 September 2026. Pendengar, hanya di Pro 1 RRI Samarinda. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di sudut-sudut kehidupan ada kisah yang tidak selalu terlihat, tentang cinta yang diuji, tentang kesabaran yang ditempa waktu. Menjadi seorang ibu adalah anugerah, namun bagi sebagian perempuan, peran itu juga menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan. Seperti kisah seorang ibu yang dengan penuh keteguhan membesarkan dua anak istimewa, anak-anak dengan autisme. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan perjuangan yang tidak sederhana. Inilah kisah Ibu Nopita Abu Kandaria.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Ibu Novita, orang tua dari dua anak penyandang autisme, berbagi pengalamannya dalam memastikan pendidikan terbaik bagi kedua buah hatinya. Dengan penuh usaha, ia memilih sekolah inklusi berdasarkan rekomendasi yang tepat, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lancar. Baik Bunda Novita, sehat ya Bunda ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan pendengar, beliau adalah orang tua dari anak dengan autisme, betul ya Bu ya?
1: Ada dua.
0: Ada usia berapa Bu yang pertama?
1: Yang pertama usia 9 tahun, yang kedua 6 tahun.
0: Dan saat ini tetap mereka sekolah Ibu ya?
1: Sekolah.
0: Mereka sekolah di mana Ibu?
1: Untuk yang pertama kelas 3 SD di SD 027 di Pramuka. Untuk yang terakhir anak saya itu 6 tahun di TK Negeri 10 ya. Alhamdulillah mereka masuk inklusi semua.
0: Masuk inklusi semua?
1: Iya.
0: Ada kendala pada saat pendaftaran?
1: Kalau pendaftaran enggak aman sih, karena memang saya rekomendasi langsung dari PLDPI. Saya cari info dulu, yang baik yang mana, dapat rekomendasi baru saya kesana.

0: Pendengar, dalam mendampingi dua anak penyandang autisme, Ibu Nopita mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada proses belajar, tetapi juga pada penerimaan lingkungan sekitar. Meski sempat menghadapi pandangan negatif, ia memilih terbuka dan edukatif, menegaskan bahwa anak-anaknya tetap berhak dipahami dan diperlakukan setara. Ada kendala Ibu selama ini mungkin untuk membimbing anak atau mungkin dalam pembelajaran, proses pembelajaran mereka Ibu?
1: Kalau kendala berat sih enggak sih. Mungkin awal-awal saja, karena memang untuk anak-anak hebat seperti anak-anak saya ini buat sosialisasi yang paling berat sih ya. Kita pelan-pelan dampingin, tidak saya lepas begitu saja. Pendekatan langsung sama teman-temannya, sama guru, sama sekolah, itu perlu pasti.
0: Iya. Dua anak autis yang dihadapi oleh Ibu Nopita, anak-anak yang istimewa ya. Dan tentu banyak usaha, banyak pengorbanan, dan selain waktu, materi, dan hal-hal lain tentu sudah dikorbankan oleh seorang Ibu Nopita bersama keluarga. Ini yang akan bisa menjadi sumber inspirasi tentunya. Tantangan terbesar Ibu yang dihadapi dalam mendampingi dan membersamai dua anak istimewa.
1: Yang pasti sih lingkungan sih yang utama, dari orang-orang terdekat, dari di luar. Ya, lingkungan sih yang pasti yang paling berat. Ngelihat pandangan mereka, awal ngelihat anak-anak kita gitu.
0: Apa kalau misalnya Ibu melihat kondisi yang seperti itu, mungkin ada pandangan sinis atau mungkin pandangan merendahkan seperti itu ya Bu. Apa yang dirasakan oleh seorang Ibu Nopita?
1: Pasti sedih, awalnya pasti sedih. Itu udah pasti, apalagi kita seorang ibu ya. Anak kita direndahkan gitu, dianggap berbeda lah dari anak-anak mereka gitu. Pasti sedih, itu pasti sih Pak.
0: Apa yang dilakukan Ibu untuk menepis itu semua?
1: Kalau menepis sih saya enggak pernah pengen terlalu ini sih sama mereka. Paling enggak saya cuma menjelaskan, anak saya juga manusia, paling enggak seperti itu. Mungkin dia hanya berbeda dari anak kalian, tapi anak saya tetap manusia gitu aja.
0: Jadi di lingkungan tempat tinggal Ibu, apakah masih ada terdapat pandangan seperti itu? Oh, atau mungkin secara perlahan sudah berubah?
1: Dari awal saya sudah menjelaskan sama mereka, saya nggak pernah malu untuk mengatakan anak saya ABK, saya bilang gitu. Tolong dimengerti kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang mungkin berbeda dari anak kalian. Saya langsung menjelaskan aja sih Pak, karena saya pada dasarnya tidak mau, saya sudah menerima anak saya sepenuhnya dari awal. Jadi setiap ada pandangan seperti itu saya langsung menjelaskan saja tanpa mereka harus bertanya lebih dulu.
0: Oke. Kalau di lingkungan sekolah Bu, bagaimana Bu?
1: Dari awal saya masuk sekolah pun saya udah menjelaskan, anak saya ABK, saya bilang gitu. Anak saya ADHD hiperaktif, saya bilang seperti itu. Tolong dimengerti kalau mungkin pada saat belajar nanti dia ada berbeda dari teman-temannya, belum bisa mengikuti sepenuhnya, saya gitu. Kalau sekolah mendapatkan ini kesulitan, tolong sampaikan sama saya, jangan mendiskriminasi anak saya, seperti itu. Saya sudah menjelaskan lebih dulu sih Pak, karena dari awal komitmen saya dari anak saya yang pertama yang umur 9 tahun itu saya sudah kasih tahu. Dan pada saat dapat adiknya seperti itu lagi, ya sudah menjadikan pengalaman dari awal. Jadi sebelum semua ada statement apapun, saya langsung menjelaskan lebih dulu saja sih.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagi Ibu Nopita, anak-anak dan keluarga menjadi sumber motivasi terbesar untuk terus kuat menjalani setiap proses kehidupan. Dengan dukungan suami dan orang-orang terdekat, ia memilih tetap optimis serta terbuka kepada lingkungan, menegaskan bahwa anak-anaknya tidak berbeda, hanya membutuhkan pemahaman yang lebih. Perjalanan itu dimulai dari kekhawatiran saat anak mengalami keterlambatan bicara hingga akhirnya mendapat diagnosis dan penanganan yang tepat. Berbekal pengalaman, Ibu Nopita terus belajar, aktif mencari informasi, serta konsisten mendampingi terapi anak-anaknya, membuktikan bahwa ketulusan

0: keterbukaan, dan ketekunan menjadi kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak istimewa.
1: Siapa yang menjadi motivasi besar seorang Ibu Novita tetap kuat dan semangat untuk
2: anak-anak saya?
1: Anak-anak, keluarga.
2: Pasti. Keluarga, ya dukungan suami saya yang pasti, dari orang-orang terdekat yang lain. Kalaupun mereka memandangnya berbeda, ya saya jelaskan saja, anak saya tidak berbeda dari kalian. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi bisalah nanti, segitu. Optimis saja.
1: Ibu Novita, seperti yang sudah digambarkan tadi, bahwa Ibu secara ini terbuka ya kepada lingkungan, kepada masyarakat, bahkan di sekolah juga terbuka dengan kondisi anak-anak istimewa, yaitu ada dua orang tadi. Nah, kalau Ibu melihat sebagai gambaran juga kepada masyarakat kita, mungkin yang juga memiliki anak-anak istimewa, khususnya autis ya Ibu ya, kalau Ibu melihat seperti apa perkembangan anak dari waktu ke waktu, dan apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan bimbingan ya kepada dua anak Ibu yang istimewa nih Ibu?
2: Saya selalu bertindak saja. Kalau sudah mau mulai menjelaskan tuh saya bingung sih, karena saya memang dari awal pada saat anak saya sudah tahu seperti ini dan sudah dapat penjelasan dari psikolog profesional, ya saya langsung menjelaskan saja tanpa mereka harus bertanya, tanpa mereka harus heran nanti. Ya saya memberitahu duluan saja.
1: Dua anak Ibu yang istimewa Ibu diketahui sebagai autis, apakah pada saat lahir atau mungkin?
2: Oh enggak, anak saya awalnya speak delay. Anak saya speak delay, ya pasti sudah banyak inilah, anak kamu kenapa nih, kok belum bisa ngomong ini, kok belum bisa ini, dia bilang gitu, terlambat bicara. Ya awalnya saya juga nggak tahu, pasti mencari info ke sana kemari, mungkin dari teman-teman yang betul. Lain yang beritahu harusnya kamu seperti ini, harus ke sana, dan saya pun karena penasaran juga, ya kita cari tahu juga. Jadi pada saat kita sudah tahu, sudah ini, tidak ada kata terlambat lah waktu
3: betul.
2: Itu. Anak saya waktu itu umur 4 tahun, belum bisa bicara, kata-katanya itu masih sedikit saja. Padahal kan orang, anak-anak orang itu mulai berbicara itu di umur 2 tahun. Nah, anak saya itu di umur 4 tahun itu belum bisa berbicara seperti anak-anak normal lainnya. Sempat dikata bisu lah, seperti gitu. Apakah dia tidak tuli, katanya seperti itu awal-awalnya. Tapi menurut saya enggak, saya masih percaya sama anak saya, ya saya cari tahu saja semuanya. Saya mulai dia cari info, cari tempat terapi, dan berjodoh di PLDPI. Waktu itu anak saya berumur 5 tahun kayaknya, baru di situ.
1: Dua-duanya dari diawali dengan speak delay, Bu?
2: Iya. Dua-duanya dari speak delay. Jadi karena pengalaman dari kakak, dari adik pun kita lebih aware ya. Dari umur 2 tahun setengah kita udah ngelihat belum ada. Terus dari dokter spesialis anak waktu itu langsung mendiagnosis langsung, coba dibawa ke sini katanya gitu. Kita ikutin semua alurnya yang ada, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjuang saja.
1: Oke, tetap semangat tentunya Ibu ya.
0: Pendengar, Ibu Novita merasakan banyak perubahan berarti setelah mendapatkan pendampingan dari lembaga terapi, terutama dalam perkembangan kemampuan dan kepercayaan diri anak-anaknya. Ia memilih untuk fokus pada kelebihan yang dimiliki, sambil terus mendorong potensi mereka agar dapat berkembang lebih optimal. Di balik proses tersebut, rasa lelah tentu tidak terhindarkan. Namun, Ibu Novita menjadikannya sebagai pengingat akan besarnya peran orang tua bagi anak. Melalui pengalamannya, ia berpesan agar para orang tua tidak menyerah, terus mencari informasi, dan tetap kuat dalam mendampingi anak-anak istimewa, agar mereka dapat tumbuh dan menunjukkan kemampuannya.
1: Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari lembaga yang diasuh oleh Pak Paton ini?
2: Banyak, banyak banget. Dari anak saya belum bisa berbicara, dari anak saya yang tidak bisa diam, dari anak saya yang ya pokoknya dilihat orang berbeda, berbeda, berbeda, berbeda gitu.

0: Enggak, anak saya sama, saya bilang seperti anak kalian. Mungkin dia lebih lincah, dan kalau bisa anak saya lebih baik, lebih pintar. Pokoknya semua kelebihan anak saya tuh saya tonjolkan saja seperti itu. Dan dari pihak PLDV pun membantu saya, Pak, anak saya loh bisa ini loh Pak, bisa nggak lebih diasah lagi di sini seperti itu.
1: Satu lagi Ibu, ada nggak masa atau waktu Ibu merasa lelah sekali atau keluarga merasa lelah sekali?
0: Kalau itu pasti, dan pasti sering terlintas lah saat kita menanganin dua anak ABK yang hiperaktifnya luar biasa. Pasti lelah itu adalah Pak, nggak mungkin tidak. Ya, mengesiasati dengan melihat mereka kembali sajalah. Pokoknya kalau kita sudah mulai lelah tuh, kita lihat anak kita lagi lah. Oh, anak kita masih butuh kita. Anak kita nih masih perlu kita. Betul. Gitu aja.
1: Luar biasa. Ada mungkin pesan seorang Ibu Robita untuk orang tua yang ada di luar sana, terutama yang saat ini mungkin berada pada fase awal menerima kondisi anak dengan autis.
0: Jangan pernah menyerah. Betul. Jangan berkecil hati. Intinya pokoknya kita mencari tahu seluas-luasnya, berjuang, berusaha. Anak kita perlu kita gitu. Betul. Jadi jangan kita duluan yang jatuh. Betul. Kita harus bangun duluan, menyemangati mereka, berusaha untuk mereka, menunjukkan mereka bisa gitu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, perjalanan Ibu Nopita Abu Kandaria menjadi potret nyata tentang keteguhan hati seorang ibu dalam menerima, memahami, dan memperjuangkan masa depan anak-anaknya. Di tengah berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan perkembangan hingga stigma lingkungan, ia memilih untuk berdiri tegak, membuka diri, dan terus mengedukasi sekitar bahwa setiap anak, termasuk anak dengan autisme, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan dihargai. Lebih dari sekedar perjuangan, kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar lahir dari penerimaan dan dukungan keluarga. Dengan keyakinan, usaha tanpa henti, serta keberanian untuk mencari bantuan dan informasi, Ibu Nopita membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berproses. Setiap langkah kecil yang dijalani dengan konsisten mampu menghadirkan perubahan besar bagi perkembangan anak-anaknya. Pada akhirnya, cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik kelelahan selalu ada alasan untuk menjadi bangkit, yaitu harapan dan masa depan anak-anak. Jangan pernah menyerah, karena anak-anak istimewa tidak membutuhkan kesempurnaan, melainkan kehadiran, kesabaran, dan cinta yang terus diperjuangkan setiap hari. Saya Muhammad Fadil pamit, sampai jumpa dalam kisah inspiratif berikutnya, hanya di sudut-sudut kehidupan Pro 1 RRI Samarinda.

0: 101 FM. Lintas informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pemkot Balikpapan bangun 119 TPS berkualitas untuk korban kebakaran pasar Sepinggan gratis retribusi. Hal ini untuk memastikan penanganan cepat bagi para pedagang yang terdampak musibah kebakaran di pasar Sepinggan dengan menyiapkan tempat penampungan sementara atau TPS yang layak dan bebas biaya retribusi. Pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Zulkifli mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemulihan pasar permanen belum bisa dilakukan seketika. Kendati demikian, pemerintah memutuskan untuk tidak membangun TPS secara asal-asalan. Proyek penampungan sementara ini mencakup penataan fasilitas yang komprehensif agar pedagang dan pembeli tetap nyaman, dan kapasitas kios total sebanyak 119 unit kios disiapkan, mencakup pembangunan kios baru di area bawah serta rehabilitasi bangunan lama yang masih kokoh. Kemudian untuk pembangunan didanai melalui pos belanja tidak terduga atau BTT, dan anggaran tersebut turut mencakup perbaikan sarana-prasarana vital termasuk perbaikan drainase atau parit dan juga penyediaan depo air. Langkah ini menjadi angin segar bagi para pedagang harian yang kehilangan mata pencaharian akibat kebakaran di zona inti pasar tersebut. Siti Sana, salah seorang pedagang terdampak di pasar Sepinggan, mengaku perlahan mulai bangkit menyambung kembali usahanya. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda ya, pendengar drama radio seperti biasa di malam hari ini, 26 September 2026, malam minggu kita akan mendengarkan drama radio dari RRI Bovendigul, pendengar, dengan judul Satu Rumah, Dua Dukungan. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu merasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengingatkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu merasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
3: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
3: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
2: Satu ke tadi saya juga yang salah, harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet masak.
2: Nasib.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini?

0: komunitas.
1: FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat malam Minggu pendengar. Malam hari ini ditarannya masih temani Anda ya di rangkaian Samarinda malam hari ini. Selanjutnya di obrolan komunitas pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, khususnya seperti biasa. Nah, kalau seringkali Anda mungkin mendengar sekarang banyak musisi-musisi ataupun penyanyi-penyanyi grup band gitu ya pendengar, yang lebih memilih untuk mengeluarkan karya melalui jalur indie atau independen, pendengar. Biasanya jalur independen ini mencakup semua hal, mulai dari produksi, rekaman, hingga pendistribusian karya pun dilakukan secara independen gitu ya, pendengar. Jadi tanpa ada label ataupun perusahaan yang menaungi. Nah, kalau bertanya mengenai sejak kapan sebenarnya musisi ini punya opsi untuk berkarya melalui jalur independen, pendengar, malam hari ini kami akan bahas bersama dengan Anda di obrolan komunitas, membahas mengenai komunitas musik indie di Indonesia. Jadi memang komunitas musik indie ini adalah ruang kreatif anak muda, pendengar, di tengah keterbatasan dalam bermusik, yang akhirnya ternyata membentuk karakter yang kreatif dari masing-masing musisi. Karena biasanya, pendengar, kalau musisi tergabung dalam sebuah label, ada hal-hal yang harus disamakan gitu ya pendengar, antara musisi dan juga label untuk bisa mengeluarkan karya yang dikomersilkan gitu ya. Namun biasanya ada batasan-batasan yang harus diikuti oleh para musisi untuk bisa mengeluarkan karya. Namun kalau di komunitas indie atau mengeluarkan karya secara independen, pendengar, biasanya musisi ini lebih punya kebebasan untuk berekspresi, punya ruang yang cukup luas gitu ya, untuk bisa memiliki idealisme sendiri dalam karyanya. Nah, di akhir tahun 1980-an, pendengar, hingga akhir 90-an, ini perkembangan komunitas musik independen atau indie di Indonesia ini mulai menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat ya. Meskipun saat itu belum memiliki dukungan internet, media sosial, ataupun platform distribusi digital seperti sekarang, ini banyak anak muda, pendengar, yang mulai membangun ekosistem musik mereka sendiri melalui jaringan pertemanan, atau komunitas sekolah, atau studio latihan kecil, radio lokal, hingga pertukaran kaset antar kota. Nah, era tersebut jadi periode yang penting mendengar dalam sejarah musik independen Indonesia, karena melahirkan kultur do it yourself atau DIY, yaitu semangat menciptakan karya secara mandiri tanpa bergantung pada label besar atau industri arus utama. Nah, di obrolan komunitas malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas selengkapnya mengenai komunitas musik indie di Indonesia, khususnya di era 90-an pendengar. Dan setelah ini kami akan ulas bagaimana musik indie sebelum era digital ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: FM
6: Pro 1 RRI Samarinda.
5: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di obrolan komunitas ya, pendengar membahas mengenai komunitas musik indie di Indonesia, khususnya di era 90-an ya. Pendengar, di mana di masa itu pendengar, proses memperkenalkan musik ini bukan hal mudah ya. Karena band-band independen biasanya merekam lagu menggunakan perangkat-perangkat yang sederhana, bahkan seringkali hanya menggunakan tape recorder rumahan gitu. Dan hasil rekamannya kemudian digandakan ke kaset kosong, dibagikan kepada teman, kepada komunitas tongkrongan, atau diputar di acara pensi sekolah dan juga festival-festival kecil. Nah, komunitas musik ini jadi pusat utama perkembangan scene indie di saat itu, di mana garasi rumah, studio rumah, warung kopi, lapangan sekolah, nah seringkali berubah jadi tempat berkumpulnya para musisi muda, di mana mereka saling berbagi referensi musik, bertukar kaset band luar negeri, ataupun mendiskusikan teknik bermain musik meskipun sebagian besar belajar secara otodidak. Jadi banyak band di era tersebut pendengar tidak punya tujuan spesifik gitu ya untuk menjadi terkenal secara nasional. Sebagian bahkan hanya menjadikan musik sebagai media ekspresinya, ruang pelarian dari tekanan hidup, atau simbol solidaritas pertemanan. Tapi jadinya malah pendengar, musik-musik indie di era 90-an itu punya karakter yang beragam gitu. Ada yang terpengaruh dengan Britpop atau Britain Pop ya, pop-pop ala musisi dari Inggris, ada alternatif rock, punk, grunge, hingga garage rock. Namun umumnya pendengar, musik indie di era tersebut juga punya beberapa ciri khas, seperti produksi musik yang mentah dan minim polesan, rekaman kualitasnya lo-fi karena keterbatasan alat, liriknya personal dan emosional, semangatnya juga anti-mainstream dan non-komersial, ada identitas visual yang unik yang kadang juga absurd dan gamblang aja gitu pendengarnya, dan distribusi karya dilakukan secara mandiri. Nah, karena tidak terikat tuntutan industri tadi, sebenarnya banyak band indie bebas mengeksplorasi identitas band ataupun karya mereka itu seperti apa, itu dieksplorasi sendiri gitu ya. Dan hal inilah yang membuat scene indie, musik indie di tahun 90-an terasa sangat organik dan juga penuh karakter. Dan banyak band-band indie pendengar ataupun musisi indie itu punya satu kekuatan utama pada komunitas musik indie di era tersebut, adalah hubungan sosial antar pelaku musiknya. Jadi persahabatan ini jadi fondasi komunitas musisi mereka pendengar, khususnya indie gitu ya, untuk bisa terus berjalan di jalur independen ini pendengar. Nanti selengkapnya masih akan dibahas di obrolan komunitas juga. Jadi pastikan ya pendengar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan back for good, seperti katanya Take That pendengar, back for good.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeay, finally kita traveling, healing.
4: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
3: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
4: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
3: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
4: Yuhu!
5: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Anda di obrolan komunitas. Malam hari ini membahas mengenai komunitas musik indie, yang dimana persahabatan ini jadi fondasi komunitasnya ya, pendengar. Jadi salah satu kekuatan utama dari komunitas musik indie atau independen ini di era 90-an khususnya adalah hubungan sosial antar pelaku musik. Jadi banyak band ini lahir bukan karena audisi profesional bahkan, tapi melainkan karena kedekatan pertemanan sejak kecil. Nah, hal ini umum mendengar untuk terjadi di komunitas musik indie tahun 90-an, di mana musik ini bukan sekedar soal popularitas saja, tapi juga tentang kebersamaan, identitas, dan dokumentasi masa muda. Banyak bahkan setelah aktivitas band berhenti akibat tuntutan pekerjaan ataupun kehidupan dewasa, nah hubungan antar personilnya ini tetap bertahan gitu ya pendengar, karena memang persahabatan atau hubungan antar personil ini justru jadi fondasi utama dari musik-musik indie tersebut. Nah, banyak pendengar band indie di era 90-an yang sebenarnya tidak sempat dikenal luas. Jadi keberadaan mereka hilang begitu saja ya, tapi tetap penting karena di dalam sejarah musik Indonesia pendengar, mereka ini jadi bagian dari generasi yang membangun kultur musik alternatif secara mandiri sebelum hadirnya internet dan juga platform streaming seperti sekarang. Nah, kalau sekarang mungkin sedikit mudah gitu ya pendengar, ketika ada musisi yang ingin berkarir di jalur independen atau indie pendengar, karena memang untuk mempromosikan musik-musik ataupun karya-karya mereka sudah bisa dibantu dengan platform streaming, bisa dibantu sama platform digital gitu ya. Dan mungkin untuk dikenalnya pun punya akses yang lebih terbuka dan lebih luas gitu. Namun tidak pendengar, dengan band-band indie era 90-an yang saat itu betul-betul mengandalkan relasi, mengandalkan juga identitas gitu ya pendengar, di mana lagu-lagunya memang direkam sendiri ataupun didistribusikan sendiri dari teman ke teman gitu ya. Dan pendengar, saat ini berbagai arsip musik lama ini mulai kembali diperkenalkan melalui media digital ya. Jadi ada beberapa arsip yang misalnya ditemui, ini dikenalkan kembali melalui media digital. Rekaman-rekaman yang dulu mungkin hanya tersimpan di kaset ataupun di koleksi pribadi, ini perlahan bisa kembali muncul sebagai dokumentasi budaya populer anak muda di masanya ya, di tahun 90-an. Dan dalam konteks tersebut, pendengar, ini bisa dipandang sebagai salah satu representasi kecil dari semangat komunitas musik indie di Indonesia di tahun 90-an, yaitu sederhana, mentah, penuh keterbatasan, tapi lahir dari hubungan pertemanan dan juga keinginan untuk bisa menciptakan sesuatu yang jujur dari hati mereka sendiri. Itu tadi pendengar obrolan komunitas malam hari ini yang membahas mengenai komunitas musik indie di Indonesia di era 90-an ya. Pendengar, kalau mengingat ternyata perjalanan musik yang ada di Indonesia ini sudah lama sekali, perjalanannya pun banyak lika-likunya gitu ya pendengar, sampai akhirnya sekarang Indonesia punya musisi-musisi hebat, punya band-band luar biasa, penyanyi-penyanyi luar biasa, yang muda ataupun yang legendaris, yang punya lagu-lagu yang cukup melekat di hati kita sebagai masyarakat gitu ya pendengar. Gitarannya masih akan menyapa Anda nanti di malam hari ini dalam sajian Ruang Rindu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
6: Obrolan Komunitas.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini pendengar 26 September 2026 dimulai hari ini tadi juga dengan berita duka ya pendengar, di mana Guru Soekarno Putra berpulang hari ini di usia 73 tahun pendengar, menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Siloam, Jakarta pendengar, yang diketahui bahwa kesehatannya mengalami penurunan sejak sekitar 1 tahun terakhir. Mendengar seorang Guru Soekarno Putra pasti juga teringat dengan lagu-lagu terbaik yang sudah diciptakan, yang ada nama beliau ya di belakang lagu-lagu terbaik gitu ya. Salah satunya mungkin Lenggang Puspita, Zamrud Katulistiwa, lagu ada Galih dan Ratna. Yang lagu-lagu itu tentunya bisa sebesar sekarang selain karena liriknya, karena penyanyinya, tapi karena Guru Soekarno Putra juga berada di belakangnya gitu ya. Dan malam hari ini pendengar, sedikit nostalgia bersama dengan karya-karya Guru Soekarno Putra, kami ajak Anda untuk ngobrolin, mungkin ada 1-2 lagu Guru yang menurut Anda paling Anda suka dan punya momen yang melekat gitu ya pada lagu itu. Dan malam hari ini pendengar, lagu-lagu yang kami sediakan tidak ada lagu Guru Soekarno Putra, tapi sebenarnya lagu-lagu yang kami siapkan malam hari ini untuk Ruang Rindu adalah lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang terbaik yang sudah kami hadirkan, siapkan untuk Anda di malam hari ini ya pendengar. Walaupun belum ada lagu dari Mas Guru pendengar, tapi ada lagu dari Potret, Anang Ashanti, Dewi Lestari, Tato, Chris Patih, ada Hetikus Endang, Andi Mere Matalata, Syahrini, Peter Maffei, Barry Manilow, Neil Sadaka, lalu ada Scorpion, ada Dewi Sandra, Jikustik, Di Lestari, Morris Albert, Christine Panjaitan, Ben Iking, dan juga The Beatles ya, yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan juga lagu-lagunya untuk malam hari ini di Ruang Rindu malam ini pendengar ya, sambil bermalam mingguan di Tarania temani Anda dalam sajian Ruang Rindu malam hari ini. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julat.
1: Sehat Mbak Dita?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Apa tadi lagunya apa tadi ya? Hetikus Endang tuh apa tadi lagunya?
0: Hetikus Endangnya Simpati judulnya.
1: Simpati ya. Itu aja sudah, biar aja.
0: Oke. Okay.
1: Aman dan dengar Hetikus Endang. Apa tadi masalah anu, Pak? Almarhum, Pak?
0: Iya, Guru Soekarno Putra.
1: Ini almarhum nih adiknya Megawati, kakaknya.
0: Adiknya.
1: Nah, berarti Megawati hampir 90-an umurnya. 80 tahun. Kalau dulu aku ini kurang anu, Bang. Kurang mengenal Bang beliau nih, cuma sering melihat gitu loh. Sering aja melihat di media sosial.
0: Iya.
1: Waktu itu kan cuma kurang anu kan. Apa jurang kita tuh kurang mengawasi. Tetapi anu, tapi kenal dengan almarhum ini.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan almarhum di apa namanya, kuburnya dilapangkan.
0: Amin.
1: Amal ibadahnya di

0: diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan Mbak Dita ya?
1: Betul sekali.
0: Biasanya mau ngirim gua aja, tapi biar aja sama aja juga. Mudah-mudahan aja almarhum dilapangkan kuburnya, dan yang ditinggalkan dapat kesabaran, ya kan Mbak Dita ya?
1: Iya.
0: Oh, lagu apa nah salam tadi kita Mbak Dita ya?
1: Boleh, boleh, silakan juga.
0: Ada salamnya ada Bang Arman di Blakong, di Blakong atau Blok Amai, Bang Sidit, Pak Daud, Tila Soleman, Tila, Sepul Koko, Bunda Asi, Bunda Ika, Bunda Nutrika, Bunda Wati, Aulia Dalan yang anu ya, itu dokter gak itu Aulia Dalan tuh anu bro ya?
1: Iya.
0: Ya salam kenal lah dengan Dulak nah anu. Pak dokter, itu aja lah Mbak Dita lah untuk Mbak Dita. Salam bertugas, selamat malam, mudah-mudahan Mbak Dita selalu sekeluarga.
1: Amin, amin.
0: Ya terima kasih Mbak Dita, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak sudah ikutan gabungan. Anda juga bisa bergabung ya pendengar malam hari ini 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 membahas mengenai Guru Soekarno Putra dengan lagu-lagunya pendengar. Jadi memang Guru Soekarno Putra adalah putra bungsu ya pendengar dari presiden pertama RI Soekarno dengan pernikahannya dengan Ibu Fatmawati, adik dari Megawati, Ibu Megawati, dan diantara anak-anaknya Pak Soekarno, pendengar, Mas Guru ini barangkali merupakan sosok yang paling lekat gitu ya dengan seni, karena sejak muda sudah menekuni tari, musik, seni pertunjukan, hingga tentunya melahirkan berbagai karya membekas pada dunia musik Indonesia. Pasti Anda sudah mengenal lagu Kala Cinta Menggoda. Ini lagu dipopulerkan oleh Krisye. Dan ternyata di balik Kala Cinta Menggoda ada goresan pena gitu ya pendengar dari Guru Soekarno Putra yang menciptakan lagu ini dan membawa beliau menjadi meraih penghargaan gitu, pencipta lagu pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 98. Masih dengan penyanyi yang sama, Krisye, Guru juga menulis Kala Sang Surya Tenggelam. Yang sekarang pendengar mungkin terdengar lagi, digaungkan lagi lagu-lagunya dalam generasi yang lebih muda setelah digunakan sebagai soundtrack gitu ya. Dalam serial Gadis Kretek di OTT Netflix pendengar tahun 2023 dan merupakan bukti gitu ya bagaimana karya Guru Soekarno Putra ini bisa menemukan ruang-ruang di tengah pendengar lintas generasi gitu, karena lagu Kala Sang Surya Tenggelam ini pernah dinyanyikan oleh beberapa musisi dan terakhir dinyanyikan juga oleh Nadine Amizah gitu ya pendengar, yang mungkin lebih bisa masuk ke generasi Z, ke anak muda pendengar yang bisa familiar gitu ya dengan anak muda dengan lagu yang sama masih Kala Sang Surya Tenggelam. Jadi memang kalau berbicara mengenai karya-karya dari Guru Soekarno Putra ini banyak-banyak sekali pendengar yang sudah legendaris, lagu-lagunya besar gitu ya dan dinyanyikan oleh musisi-musisi yang besar juga gitu. Malam hari ini di Ruang Rindu masih akan ngobrol mengenai dan juga mengenang karya-karya dari almarhum Guru Soekarno Putra yang berpulang hari ini pendengar, dan kita doakan supaya almarhum bisa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dilapangkan kuburnya ya pendengar. Kami masih akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Masih bersama Anda pendengar di Prasatu Radio Republik Indonesia sama Rinda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu. Kita langsung sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Loh, sudah terputus sepertinya ya. Boleh nanti ditelepon lagi di 743495 pendengar, ataupun di WhatsApp kami di 0811554976 ya. Sambil bernostalgia mengenai karya-karya dari almarhum Guru Soekarno Putra, kita sapa dulu yang sudah bergabung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Pak.
1: Ini panas Mbak Dita.
0: Sama, sama Rinda juga, hari ini panas.
1: Belum ada hujan juga sih Mbak Dita ya, berapa hari ini?
0: Hari ini nggak ada, kemarin ada.
1: Ya, nyari sama juga Mbak Dita, kemarin ada juga. Mbak Dita berapa lama sudah jadi penyiar di RRI Mbak Dita?
0: Kurang lebih 1 tahun Pak.
1: Oh iya itu. Ini Mbak Dita kan aku kan masuk radio itu 2009 di Balikpapan Mbak Dita ya. Kalau di RRI 2018 Mbak Dita.
0: Oh oke.
1: Okay. Iya, jadi sampai sekarang lah. Jadi aku kalau di radio itu Mbak Dita, dari Balikpapan ke Samarinda ya.
0: Iya.
1: Aku kalau salamin itu Mbak Dita, nggak pernah ada orang lain Mbak Dita. Iya, jadi yang kenal aku dan tahu aku aja Mbak Dita.
0: Oke.
1: Okay. Iya, malu aku Mbak Dita. Jadi aku, makanya aku salamin cuma Berina Mbak Dita. Dan Viola. Viola itu, karena memang pernah ke rumahku Mbak Viola itu. Berapa kali ke rumah, acara ulang tahun itu diadain sama di rumah Mbak Dita.
0: Oh, oke, oke.
1: Okay, okay. Jadi aku tahu orang, tahu Viola, dan Viola tahu aku Mbak Dita.
0: Iya.
1: Ya, karena aku juga pernah ngomong kan sama mereka kan. Aku di radio itu, tujuanku cuma request lagu Mbak Dita. Nah itu aja, makanya aku takut nyalam tahun orang nggak kenal Mbak Dita. Malu gitu. Iya. Makanya itu lagu yang ada Peter Maffe, ada Peter Maffe itu Mbak Dita, Du ya.
0: Ada, Peter Maffe-nya hari ini, Du, betul.
1: Iya, jadi itu lagu sama aku sama Berin Mbak Dita. Karena itu pesan moralnya bagus Mbak Dita. Itu kan bahasa Prancis Mbak Dita, bukan Inggris ya.
0: Betul-betul Prancis.
1: Iya, bahasa Prancis Mbak. Jadi, aku nggak punya tujuan masuk radio untuk request lagu. Jadi salamku buat si cantik Berin sama Viola Mbak Dita.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sehat lahir batin Mbak Dita ya.
0: Siap.
1: Dan Mbak Dita juga sehat bersama keluarga dan Mbak Dita ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan di Balikpapan sudah ikutan gabungan juga ya. Ada lagi yang bergabung melalui jalur telepon. Baiklah, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mbak Dita?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Jadi, kira-kira putar lagunya lagu-lagu guru semua.
0: Enggak, ini sudah diformat soalnya, Pak.
2: Ya, sama Bang Deddy.
0: Iya, betul.
2: Apa ya lagu mancanya nggak ada, sih, Mbak Dita?
0: Mancanya ini ada Barry Manilow, ada Scorpion.
2: Barry Manilow itu apa?
0: Barry Manilow-nya Can't Smile Without You.
2: Nah itu aja Barry Manilow itu ya.
0: Boleh, siap.
2: Ya, aku nyapa sedikit deh.
0: Oke, okay, oke, Pak.
2: Tadi di awal aku dengar ada jelok sarunding ya. Sudah selalu sehat. Kemudian juga ada Baica, ada Viola juga ya. Ada Bunda Wira. Ketua dan mandi kepala dengarkan selamat malam Mas Yono, Mbak Yanti ya. Kemudian juga ada Dr. Aulia Dahlan, Cik Gloria di Jakarta Selatan juga ya. Tadi ada Arfan kah?
0: Iya ada Arfan Pak, Pak Arfan.
2: Jadi anu juga udah sembunyi Pak Arfan, terlalu malu. Ada Bunda Asih juga ya. Ada Bunda Eti juga, Pak Widi tapi kalau dengarkan juga selamat malam. Untuk Devi yang ada di Indopis juga ya, lagi dengarkan. Ya untuk Mbak Ditanya, nah itu ada poster sampai sekarang itu, anu itu, guru itu. Ya dia kan pemimpin anu itu Suara Mardika itu.
0: Betul, Suara Mardika.
2: Iya, saya senang dia, pokoknya tari-tarian itu. Banyak lagunya di film Kita Cinta dari sama Rano Karno itu kan semua punya dia.
0: Betul, betul Pak.
2: Iya itu. Mbak Dita tahu saya ini siapa?
0: Duh, lu, nah suaranya nggak asing tapi saya lupa Pak.
2: Saiful Koko.
0: Ah, Pak Saiful Koko, iya lama tidak bertemu di udara sama saya nih Pak.
2: Iya. Biasanya sama Pira, sama Pang Padil, Dedi.
0: Iya.
2: Karena saya dengar yang dibahas masalah guru kan, saya itu pecinta guru memang.
0: Wah luar biasa.
2: Kalau melihat foto guru itu kan mirip foto Soekarno.
0: Iya, betul.
2: Paling mirip sudah. Bapaknya paling tua itu kan si Guntur itu.
0: Mm-mm.
2: Ada Topan, ada Taufik.
0: Wow.
2: Ya untuk Mbak Wira, Mbak Dita, makasih waktunya.
0: Siap, siap Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful Koko sudah ikut bergabung, yang ternyata fans gitu ya dari Guru Soekarno Putra. Memang Pak Saiful Koko mengikuti perjalanan musiknya Pak Saiful Koko ya. Pendengar, Anda juga masih bisa bergabung melalui jalur pesan WhatsApp di 081 0811 554976, ataupun di telepon kami 743495. Ini sudah ada yang bergabung di telepon ya, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya Andy Marita Mata Lata apa?
0: Andy Marita Mata Lata, lagu Merdu judulnya.
3: Oh iya, sudah itu aja. Jadi langsung ke tema ya, Guru Soekarno Putra.
0: Iya.
3: Saya tadi itu begitu dengar itu, pasti kaget juga.
0: Iya.
3: Saya kira Mbak Dita, seumur saya 68. Terus sekarang 73. Tapi saya rasa tidak percaya kan.
0: Iya.
3: Nah, kadang-kadang di medsos itu yang aneh-aneh aja. Terus saya cari betul-betul, oh ketemu dari Meta AI sampai ke Google, sampai ke teman yang di Jakarta, woi betul mah ternyata. Nah terus itu di TikTok sama Debi, Instagram betul memang. Nah, jadi saya ingat itu waktu suara Maradika, ingatlah Mbak Dita. Kan ada itu tempoh hari kan, tahun berapa lupa itu. Jadi seni dan budaya memang digaungkan beliau itu Mbak Dita.
0: Betul.
3: Jadi memang orangnya jaga penampilannya hebat lah. Jadi saya itu tadi itu kagetnya itu umurnya segitu. Jadi kan 73 umurnya kira kan ya 60-an lah. Kayaknya lebih.
0: Lebih.
3: Memang kayaknya kan sepertinya awet muda ya.
0: Iya.
3: Jadi yang tadi lupa sama saya tanyakan, Guntur Soekarno Putra itu yang di Meta, tapi nanti sebentar dilihat. Rasanya masih ada yang beliau tuh.
0: Kakaknya ya.
3: Kakaknya mungkin umurnya lebih 80 Mbak Dita. Ya dah buat semuanya Mbak Dita ya. Tadi saya dengerin tuh dari Pro 4 sampai Pro 1 itu dengerin terus. Jadi pulang-pulang tadi itu lagi makan jagung bakar di Jalan Abu Salim tadi Mbak Dita. Enak jagung bakarnya itu.
0: Iya.
3: Sekarang naik 16.000. Dua tadi tempat makan. Jadi karena diajak si teman si Riko sama si si Dehem, Daham. Terima kasih Mbak Dita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad sudah ikutan gabungan juga. Baiklah pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah menunggu untuk diputar di malam hari ini di Ruang Rindu ya. Pendengar, selain kami masih akan menyapa Anda di jalur interaktif yang sama 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811 55 44 976.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital. Satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
6: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Sehat, alhamdulillah Pak. Iya, Pak Ruhut gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma lagi memandangi bulan purnama ya.
0: Betul, hari ini bulan purnama. Sempurna bulannya.
1: Kalau aku ingat lagunya Rosa itu Mbak Lisa, bagikan bulan di kekan malam. Mantap juga tuh lagu ya. Pasal rindu seseorang itu terhalang. Itu gambaran lagunya Mbak Rosa. Kemarin diangkat di apa Mbak Lisa?
0: Ini lagi ngobrol mengenai karya-karyanya almarhum guru Soekarno Putra, Pak.
1: Guru Soekarno Putra. Waktu film ini Mbak Rita, kita minta dari SMA itu kan, tarian-tarian dari lagu itu kan diin oleh Guru Soekarno Putra ya.
0: Iya.
1: Lagunya Gali dan Rapnya itu gimana? Waktu SMA itu ya tariannya bola basket itu Mbak ya. Nah itu aku senang itu kan. Waktu dia era waktu baru juga setiap ada ajang pon, game, Asian Games ini.
0: Iya.
1: Guru yang dipercayakan membuat suatu tarian-tarian ini ya, yang berbentuk kolosal, berbentuk apa, bisa bahkan itu diciptakan tarian itu berbentuk bunga melati lah, berbentuk macam-macam. Memang orang seni dia Mbak.
0: Betul.
1: Guru, waktu SMA dulu itu kan lagi kerennya vokal grup ya. Kebetulan yang dari Jawa itu ada teman tuh Mas Toto itu, karena dia pernah belajar di Sanggar Suara Mardika ya.
0: Oh oke.
1: Aku ada di, aku ini lagi ini kan Pus Kemerdekaan itu ada lomba-lomba vokal grup ya.
0: Iya.
1: Aku boleh kan Mas berikan ini kan gambaran dilatih. Aku punya grup ini kan lagu-lagunya Gombo itu gebiar-gebiar itu dengan gerakan-gerakannya bagaimana kan begini. Oh dia langsung cuma pakai baju lengan panjang aja sama hitam, baru ininya diikat dengan bendera, lengan kita itu diikat dengan bendera kan. Oh dia langsung gerakan-gerakan itu kan, yang perempuan yang lima orang begini, yang ini begini. Aduh itu penonton terpuji jadi juara. Memang orang-orangnya Guru Soekarno Putra juga ya. Pasti Denny Malik itu yang ini pernah gabung dengan Suara Mardika juga ya. Siapa lagi? Memang hebat dia orang-orang seni ya.
0: Betul.
1: Guru, aku boleh rekut langsung lagu Mbak Rita.
0: Apa itu Pak Daud?
1: Lagunya Sheila Majid ini.
0: Sheila Majid yang judulnya?
1: Engkau lah sana bulan.
0: Oke, sebentar. Engkau
1: lah sana bulan. Lagu lama, tapi mengingat kadang-kadang masa lalu. Tapi bang rindu membuatnya ke, masuk ke dalam ruangan lingkaran tempo dulu ya. Kita mau enggak ingat juga, trauma untuk dilupakan Mbak.
0: Iya.
1: Kenangan-kenangan masa lalu ya. Aku ingat yang lagu ini selama hari ini. Engkau laksana bulan tahun. Lagunya aku kirim buat Mbak Desa ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat dan keluarga di rumah. Ada Pak Mama juga ya. Ada Mbak Yuli dengan Romeo-nya, Mbak Ira juga ya. Dengan keluarga yang di Balikpapan juga semua-semuanya ya. Lagi dengar Ibu Asli, Pak Sigit juga ya. Semuanya aja Mbak Risa.
0: Oke.
1: Oke Mbak Risa, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih banyak Pak Daud sudah ikutan gabungan di malam hari ini, di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda ya setelah jeda Kilau Pancasila di malam ini. Pendengar, masih di jalur interaktif yang sama, kami di 08 1155 44976 ataupun di WhatsApp kami di 0541743495. Pendengar, kami nanti akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda 0811 554 9976, ataupun di WhatsApp, di telepon kami ya di 0541 743 495 ya pendengar, untuk Anda yang ingin ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Rong Rindu.
1: Selamat malam Mbak Dita.
0: Selamat malam Pak.
2: Selamat malam Pak.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Sigit, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Kabarnya sehat Mbak Dita.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca Samarinda nih.
0: Samarinda panas hari ini. Kembali panas. Oh.
1: Sama-sama ada balik papan. Kemarin aja hujan.
0: Iya, hari sama. Ini hari ini belum ada hujan lagi.
1: Iya. Lagunya apa ya Mbak Dita?
0: Lagunya ini ada Scorpion, Jikustik, Dilestari, The Beatles, Ben E. King, Christine Panjaitan, Morris Albert, Dewi Sandra, Jikustik, Syahrini, Kris Patih, Dewi Lestari, Tato, Anang Ashanti.
1: Bisa request lagu nggak Mbak Dita?
0: Iya boleh, request lagu apa Pak?
1: Lagunya Gesa.
0: Gesa yang mana tuh?
1: Pergi saja.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat Dila Sarunding, Bang Mamat, Bang Sulaiman, Pak Daud, Pak Arpan, Pak Irpan, Ibu Asi, Ibu Wati, Ibu Eka, Ibu Yuli di Damanhuri, Ica di Mangkurawa, Mbak Wira, abis semuanya aja berita tanpa terkecuali. Salamnya, salam sehat selalu buat Mbak Rita. Selamat bertugas, sukses selalu. Kalau pulang hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sigit sudah ikutan gabungan di malam hari ini ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa di jalur interaktif kami di 0811 554 9976, ataupun di WhatsApp kami, di telepon ya, di 0541 743 495. Pendengar, masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang siap Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini. Pendengar, masih ada Anang Ashanti, ada Dewi Lestari, Tato, Kris Patih, Syahrini, Dewi Sandra, ada Scorpion, Jikustik, Morris Albert, Christine Panjaitan, Ben E. King, dan juga The Beatles ya. Pendengar, masih ada untuk Anda pilih di malam hari ini. Masih berbicara mengenai Guru Soekarno Putra juga. Tapi sebelumnya kita baca dulu yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Ini ada Bang Ezra ya. Selamat malam Mbak Ditarania, apa kabarnya malam ini? Baik dan alhamdulillah sehat. Mau request lagu katanya di luar list Massachusetts dari Bee Gees. Oke, dan nanti coba dicarikan dulu ya Bang Ezra ya. Salam untuk semua yang sudah gabungan dan yang sedang mendengarkan di mana saja Anda berada. Salam sehat dan sukses bagi semuanya. Amin. Untuk Mbak Ditarania, selamat bertugas jika pulang. TTDJ aman, selamat sampai rumah. Salam sukses, sehat, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bang Izra sudah ikutan gabungan di pesan WhatsApp juga di malam hari ini ya Bang Izra. Untuk Anda juga yang ingin bergabung bisa di jalur 7365667434 495, atau di WhatsApp kami di 0811 554 4976. Nanti dicarikan dulu Bee Gees dengan Massachusetts-nya ya, kalau ada nanti diputarkan. Oke deh pendengar, masih bersama Anda ya di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, Anda juga masih bisa bergabung kalau ingin bergabung ataupun bisa ikutan gabungan juga di topik hari ini, ngobrolin mengenai almarhum Guru Soekarno Putra ya. Jadi memang sepanjang perjalanan berkeseniannya, memang almarhum Guru, Mas Guru Soekarno Putra ini juga sangat terjun gitu ya ke dunia kesenian, tari, pertunjukan, musik gitu ya. Dan sepanjang perjalanan berkeseniannya, almarhum Guru menerima sejumlah penghargaan. Selain pencipta lagu pop terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 98, kemudian menerima Lifetime Achievement Award ya di tahun 2010. Di tahun 2011-nya bertepatan dengan hari peringatan Hari Musik Nasional, Guru juga menerima Nugraha Bakti Musik Indonesia dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia atau PAPRI ya. Jadi memang namanya bahkan masuk ke dalam The Immortals 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi Rolling Stone Indonesia di tahun 2008 pendengar. Dan hari ini 26 September 2026 juga menjadi hari yang cukup sedih gitu ya, karena Indonesia kehilangan salah satu seniman berbakat pendengar yang sudah mewarnai perjalanan musik dan seni pertunjukan tanah air selama puluhan tahun ya. Selamat jalan Guru Soekarno Putra. Semoga perjalanannya menuju hari akhir gitu ya pendengar, kuburan dilapangkan, amal ibadahnya juga diterima Allah gitu ya, diterima Tuhan Yang Maha Esa ya pendengar. Nanti ditarannya masih akan kembali bersama dengan Anda pendengar setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Masih bersama anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya. Seperti biasa pendengar, masih di jalur 0541743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Mendengar di tarannya masih akan bersama dengan anda di malam hari ini, dan juga masih punya lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara yang siap kami putarkan sesuai dengan pilihan anda di malam hari ini ya. Barusan itu lagu Kau Yang Memilih Aku dari Syahrini, yang belakangan ini pendengar kembali hadir mewarnai pelantika musik Indonesia kembali pendengar ya. Setelah 7 tahun Syahrini mungkin vakum dulu sementara dengan kehidupannya, dengan suami, dengan keluarga pendengar, akhirnya dia kembali lagi. Syahrini kembali lagi dan mengeluarkan karya-karya yang siap meramaikan musik Indonesia pendengar. Lagu barunya belum ada, tapi tadi di-refreshkan dulu gitu ya pendengar, disegarkan kembali ingatan tentang Syahrini dengan lagunya Kau Yang Memilih Aku. Rilisnya di 2011 pendengar, jadi kurang lebih sudah hampir berapa? 15 tahun ya pendengar ya, kurang lebih ya, hampir 15 tahun lagunya sudah ada gitu di Indonesia, luar biasa ya. Malam hari ini juga di Tarania masih bersama dengan anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, merapat di 24. Kami masih punya lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Pendengar ada Anang Ashanti, ada Chris Patti, Dewi Sandra, Scorpion, Jikustik, Dewi Lestari, Morris Albert, Christine Panjaitan, juga ada band Iking dan juga The Beatles ya. Masih bisa anda pilih, masih bisa anda dengarkan juga di malam hari ini di 0541743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554476 ya pendengar. Masih membahas juga mengenai karya-karya dari Guru Soekarno Putra ya. Kepergiannya di usia 73 tahun pendengar, dengan meninggalkan kenang-kenangan gitu ya pendengar, berupa lagu-lagu yang luar biasa, karya-karya seni yang luar biasa, menjadikan Guru Soekarno Putra jadi bapak seni gitu untuk Indonesia juga ya pendengar. Lagu-lagunya luar biasa, ada 15 lagu terbaik bahkan Guru Soekarno Putra yang legendaris seperti Melati Suci, Lenggang Puspita, Candu Asmara, ada Zamrud Katulistiwa, Lagu Putih, Keranjingan Disco, Kenang-Kenangan, Gali dan Ratna, Halo Jakarta, Gilang Indonesia Gemilang yang dinyanyikan bersama dengan suara Mardika, lalu ada Anak Jalanan, ada Damai, Nostalgia, Hotel Des Indes, ada Seni, dan juga Jenuh yang terbaik gitu ya, yang mungkin lagu-lagunya familiar gitu di telinga kita semua pendengar masyarakat Indonesia ya. Dan seperti biasa, mungkin malam hari ini belum ada lagu guru yang sudah kami format di Ruang Rindu, tapi anda juga masih bisa memilih lagu-lagu dan juga bisa ngobrol mungkin mengenai karya-karya Guru Soekarno Putra yang anda dengarkan sekali, yang anda favoritkan gitu ya pendengar, di 0541743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976 ya pendengar. Retarannya masih bersama dengan anda malam hari ini ya, tapi bolehlah pendengar kita dengarkan dulu satu lagu yang spesial mungkin untuk malam hari ini. Setelah dicari-cari ternyata ada pendengar satu lagu yang diciptakan oleh Bapak Seni Guru Soekarno Putra juga pendengar, yang legendaris juga dan pasti familiar dengan kita semua pendengar, Zamrud Katulistiwa dari Krisya.

Yesterday dari The Beatles, pendengar, baru saja hadir di ruang dengar Anda juga. Menutup perjumpaan di Tarannya bersama dengan Anda malam hari ini di Ruang Rindu. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, sudah memilih lagu, ataupun juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sekali lagi mengucapkan bela sungkawa juga atas kepergian sang legenda musik Indonesia, almarhum Guru Soekarno Putra. Hari ini pendengar di usia 73 tahun ya. Semoga karya-karyanya terus bisa memiliki dampak, terus bisa membawa pengaruh yang baik untuk Indonesia juga, pendengar. Dan jadi kenang-kenangan yang ditinggalkan untuk kita semua, untuk mengajarkan, untuk mengenalkan sosok Guru Soekarno Putra kepada anak-anak kita juga, pendengar, dengan karya-karyanya. Seperti The Beatles yang lagunya masih diperdengarkan sampai dengan sekarang, karya-karya juga masih bisa dikenalkan ke generasi muda, pendengar. Harapannya Zamrud Khatulistiwa ataupun lagu-lagu The Beatles dan lagu-lagu Guru Soekarno Putra yang lain juga bisa terus mengiringi, menemani hari-hari kita, pendengar, dan juga ya berdampaklah tentunya ya. Ditarannya pamit dulu undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Ruang Rindu malam hari ini. Dan semoga malam minggu hari ini cukup menyenangkan ya pendengar, walaupun mungkin ada beberapa dari Anda yang memilih untuk di rumah aja, tidak keluar rumah, dan hanya mendengarkan suara-suara di Tarannya lah ya. Walau hari ini mendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan sajian Ruang Rindu malam hari ini. Dan yang ingin beristirahat, mendengar, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor, dan juga sudah mematikan lampu-lampu yang sekiranya sudah tidak digunakan, mencabut beberapa colokan yang ataupun casan ya pendengar yang sudah tidak digunakan juga untuk menghindari konsleting, dan juga menutup semuanya, seluruh pintu pagar jendela Anda yang masih terbuka dengan rapat gitu ya pendengar, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pendengar. Selalu dicek pagi hari kalau misalnya asap, kabut asap masih cukup pekat dan juga tebal, pastikan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar jika memungkinkan ya pendengar. Titarannya pamit dulu undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelapangan dalam segala hal ya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.

kemiskinan, bukan sekedar angka dalam laporan. Ia adalah wajah-wajah yang tetap tersenyum, meski hidup serba terbatas. Ia adalah orang-orang yang bangun lebih pagi, bekerja lebih keras, namun hasilnya belum cukup untuk bertahan. Memahami lingkungan bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang merasakan, tentang membuka hati bahwa tidak semua orang memulai hidup dari garis yang sama. Disinilah kemanusiaan kita diuji. Apakah kita hanya menjadi penonton atau memilih menjadi bagian dari solusi? Bergandeng tangan berarti saling menguatkan. Memberi bukan karena berlebih, tetapi karena peduli. Mendengar, mendampingi, dan ikut menyalakan harapan. Karena kemiskinan tidak bisa dilawan sendirian. Ia membutuhkan kebersamaan, kepedulian, dan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari kita mulai dari sekitar kita, dengan empati, dengan aksi, dan dengan keyakinan bahwa ketika kita saling menguatkan, tak ada kehidupan yang dibiarkan berjalan sendirian.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar, dengan terdengar merama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini edisi Sabtu 26 September 2025 2026 maksud kami. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Ritarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hadir menyapa Anda melalui frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran padalah dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Minggu 27 September 2026. Akan temani pagi Anda pendengar dengan rangkaian acara yang akan kami awali nanti dengan sajian musik religi, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah dengan topik Amalia Zikrullah bersama narasumber Ustadz Muhriz Salman SAG dari Muhammadiyah Samarinda. Selepas itu sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6:30, dirangkai juga dengan penyampaian warta berita pagi pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami lanjutkan temani Anda yang akan mengisi hari libur Anda, yang juga dilanjutkan dengan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, rangkaian Samarinda Pagi akan hadir sajian musik dan informasi yang akan kami hadirkan nanti hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, di mana pada pukul 10 nanti kebersamaan kita akan masuk dalam rangkaian Samarinda Siang, tentunya dengan rangkaian acara yang sudah disiapkan, dilanjutkan dengan program Samarinda Sore hingga Samarinda Malam nanti. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita awali kebersamaan kita dengan sajian musik religi. Namun sebelumnya kami ajak Anda untuk menyimak kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama

0: janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.
1: Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.

101 RRI Samarinda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan.

0: Dari Integrasi Jalan Imyami nomor 8 Samarinda, pendengar, saatnya kami hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya rekan siaran Padel ditemani rekan Perdiansa pendengar. Kami hadir dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Ya pendengar, pagi hari ini adalah momentum yang sangat baik ya untuk kembali menata hati, menyegarkan pikiran dan juga mengawali aktivitas dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kehidupan, terkadang kita begitu banyak menggunakan lisan untuk berbicara, begitu banyak menggunakan pikiran untuk memikirkan urusan dunia, tetapi jangan sampai kita lupa untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dan salah satu amalan yang dekat dengan kehidupan seorang muslim adalah zikir kepada Allah atau zikrullah. Inilah pendengar tema kita pada pagi hari ini, Amalia Zikrullah. Nanti akan bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Muhriz Salman SAG dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti kami undang Anda juga untuk berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Dan Anda juga bisa menyaksikan langsung acara kita pada pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda, dan Anda bisa mengirimkan komentar di sana. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya tausiah kita pada pagi hari ini dengan tema Amalia Zikrullah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Muhriz Salman SAG dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu untuk tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, silakan Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsih wa mitada kalimatih. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyaw wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Samarinda, Pro RRI Samarinda, Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat hidayah dan istiqomah. Alhamdulillah pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan amal kebaikan lainnya, yaitu mengikuti kajian ilmu, mengikuti kajian taklim, yang tentunya adalah untuk menambah pengetahuan kita tentang agama, dan harapannya adalah agar kita bisa mengamalkannya secara istiqomah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya sampai akhir hayat. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kajian pada pagi hari ini yaitu amaliyah dzikrullah, yang artinya adalah perbuatan-perbuatan yang tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan pada ujungnya nanti segala perbuatan itu adalah agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah-amaliyah untuk dikruah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ada amaliyah bil lisan, ada amaliyah bil arkan. Amaliyah bil lisan ini sebagaimana kita ketahui ya kumpulan-kumpulan zikir yang kita ucapkan, kumpulan-kumpulan doa yang kita ucapkan. Nah, itulah yang disebut amaliyah-amaliyah lisan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada Asmaul Husna di antaranya, ada kalimat-kalimat thayyibah di antaranya, bacaan sholawat, bacaan istighfar, dan lain sebagainya. Juga kalimat-kalimat doa, mendoakan kedua orang tua, mendoakan untuk dirinya sendiri, mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Semua itu adalah amaliyah-amaliyah bil lisan, amaliyah-amaliyah dengan ucapan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting dari semua itu ada amalan-amalan bil arkan, yaitu amalan-amalan dengan anggota badan. Secara singkat saya sebutkan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, temukanlah hatimu dalam tiga tempat. Yang pertama adalah di majelis-majelis pengajian seperti yang kita laksanakan sekarang. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ketika kita bangun di tengah malam atau di sepertiga malam yang terakhir, bermunajat, mendirikan sholat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, mengingatkan kepada kita, jika dengan perbuatan-perbuatan itu ternyata tidak membuat hatimu berubah, hatimu bergetar, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu diberikan hati yang baru, karena sesungguhnya hatimu telah hilang. Maka pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hati kita sedang kosong, jika hati kita sedang tidak tenang, jika hati kita sedang tidak nyaman, barangkali karena menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan dunia ini, mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan dengan sesama muslim, mungkin persoalan dengan orang-orang yang lain yang tidak suka kepada kita, kemudian mengatakan yang tidak menyenangkan hati kita, maka persoalan-persoalan itu yang kemudian mengganggu ketenangan hati kita, maka kita perlu untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melakukan amalan-amalan bil arkan, yaitu amalan-amalan perbuatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, Jika kita mengalami hal demikian, hati kita sedang sempit, hati kita sedang resah, gelisah, gundah, gulana dari omongan-omongan orang yang tidak menyenangkan hati kita, maka mulailah. Mulailah untuk hadir di majelis-majelis taklim, mulailah untuk hadir di tempat-tempat pengajian. Insya Allah di situ nanti akan kita temukan hati kita. Insya Allah kita akan temukan hati kita di tempat itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dengan melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu, bukan berasal dari keinginannya, bukan berasal dari hawa nafsunya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata begini: "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitaba wa yatadarusunahu fima bainahum illa tanazzalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Boleh jadi itu masjid, boleh jadi itu langgar, boleh jadi tempat-tempat yang digunakan untuk majelis-majelis taklim. Kemudian di dalamnya itu membaca ayat-ayat Al-Quran, dan tidak hanya sekedar membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi wayatadarusunahu fima bainahum, tapi juga mempelajari, mengkaji isi Al-Quran dan kandungannya. Maka di saat itu, jamaah sekalian, tanazzalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan, ketenangan hati tentunya. Kemudian Allah juga akan melimpahkan rahmatnya. Allah, kemudian di tempat itu para malaikat akan berkumpul, dan Allah akan menyebutnya di depan hamba-hambanya yang dimuliakan, yaitu di hadapan para malaikat. Nah, pemirsa sekalian, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika kita hadir di majelis-majelis pengajian untuk menambah ilmu agama, untuk menghayati dan memperdalam apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya, kemudian kita bisa mengamalkannya nanti dalam kehidupan nyata, maka di majelis taklim itu Allah akan menurunkan ketenangan. Dan ketenangan ini pasti ketenangan hati. Apapun masalah yang kita hadapi, salah satu solusinya adalah hadir di majelis pengajian. Ini salah satu solusinya. Dan pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Nah, di majelis-majelis pengajian itu adalah majelis-majelis yang di dalamnya untuk tujuannya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti di majelis-majelis pengajian, ketika kita hadir di dalamnya, kita, hati kita pasti akan menjadi tenang selama kita masih berada di majelis tersebut. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat hati dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Al-Quran salah satu namanya adalah Ad-Dikr, peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sungguh kamilah yang menurunkan Ad-Dikr. Ya, Ad-Dikr itu ya peringatan. Ad-Dikr itu adalah untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Ala wa inna lahu lahafidzun. Dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an itu, yang kemudian diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penghafal Al-Qur'an untuk menjaga Ad-Dikr itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan bangun tengah malam kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang kemudian bisa bangun tengah malam, lalu ketika bangun tengah malam mendirikan sholat, beristighfar, tapi kemudian hatinya masih tidak merasa tenang, maka pada saat itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hati kepada kita, karena sesungguhnya hati kita sudah hilang dalam diri kita. Tidak mungkin jamaah sekalian, orang-orang yang bisa bangun tengah malam, kemudian bisa mendirikan sholat, terus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya yang telah dilakukan di masa lalu atau hari kemarin yang dilakukan, kemudian tidak menjadikan hatinya menjadi tenang. Padahal salah satu tujuan sholat malam itu adalah asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu itu akan memberikan kepadamu kedudukan yang mulia. Dan kedudukan yang mulia tidak mungkin didapatkan oleh seorang hamba jika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jika dia lupa dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah amalan-amalan fil arkan, amalan-amalan anggota badan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan semakin taqarrub, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sebagai umat Islam kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal tersebut dalam rangka untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amalan bil lisan, amal dengan ucapan, banyak mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan amalan anggota badan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai pengantar.
0: Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk kata tausiah dan juga penjelasan yang begitu menyejukkan ya, tentang amaliah zikrullah. Dan pendengar, dari apa tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, kita memahami bahwa zikir bukan hanya aktivitas lisannya, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya seorang muslim untuk senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811 554 4976. Kita jeda sejenak, kami akan kembali hadir di sajian acara Mutiara Pagi ini setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
3: Jika kalian mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat, namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari.

0: pada malam hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dua jalur telepon sudah kami buka untuk Anda, dan Pak Ustadz tempatnya sudah ada yang menunggu di jalur telepon. Kita langsung sapa Pak Ustadz. Selamat pagi, Assalamualaikum RRI.
3: Ya, halo, Assalamualaikum Bung Fadel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di M-Side, silakan Pak.
3: Sehat ya pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Pak Daud juga sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik. Pak Daud ada narasumber kita pagi hari ini, Bapak Ustaz Usmuhri Salman SAG dari Muhammadiyah Samarinda, silakan Pak.
3: Ini Ustaz ya, dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam juga pernah sakit gigi ini Ustaz. Tidak tahu kalau kita baca riwayat Nabi Musa juga, Nabi Musa ini posturnya cukup kuat, tapi ketika dia sakit gigi itu kewalahan juga Ustaz. Maka ketiga itu Nabi Musa memohon kepada Allah agar sakit giginya disembuhkannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, dekat sungai itu ada pohon daunnya yang kecil-kecil itu, itu kamu makan ya. Akhirnya Nabi Musa itu pergi dekat sungai memetik daun-daun yang kecil itu, dimakannya sembuh. Betul, dalam satu riwayat. Sebulan kemudian sakit gigi Nabi Musa lagi kambuh Pak Ustaz. Nabi Musa lagi langsung pergi ke dekat sungai memetik daun-daun yang kecil, memakannya, tapi enggak sembuh Pak Ustaz. Akhirnya dia kewalahan juga, kenapa petunjuk Allah dulu daun-daunan ini sembuh aku makan, tapi ini enggak lagi. Maka berdoa lah Nabi Musa kepada Allah. Allah menegur, dulu kamu bersandar kepada aku ya, tapi sekarang ini enggak lagi bersandar kepada aku. Saya bilang daun-daunan itu hanya pasir saja kan, yang menyembuhkan itu Allah ya. Itu dalam satu riwayat. Yang jadi pertanyaan aku Ustaz, sekarang ini kalau kita bagi-bagi banyak yang mendapatkan obat-obat herbal, obat-obat yang vaksin ini kan, tapi tidak lupa bahwa obat itu cuma sarana saja maksudnya, yang menyembuhkan cuma Allah. Lupa kita itu, ingat dengan pada Allah, inilah Allah yang menyembuhkannya. Kalau di daerah aku juga Ustaz, kalau ada orang-orang tua saya dulu sakit, dia hanya bawa air dengan Pak Imam, Pak Ustaz itu mohon doa, doanya. Bila anaknya yang sulit melahirkan, dia bawa air saja Ustaz, dibacakan doa dengan Pak Ustaz atau Pak Imam. Sembuh Ustaz. Ini bagaimana Ustaz tentang pertanyaan Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di M-Site Samarinda. Ya, menarik ya pertanyaan dari Pak Daud ini, Pak Ustadz ini. Kalau dulu katanya Nabi Musa katanya pernah sakit gigi dan minta kepada Allah untuk disembuhkan, dan disuruh untuk mengkonsumsi atau memakan daun-daunan yang ada. Tapi setelah kambuh lagi ternyata enggak sembuh ya. Tapi justru disitunya jadi pertanyaannya, kenapa jadi percaya dengan daun ya, bukan percaya kepada Allah gitu ya. Dan juga keberadaan obat-obat atau suplemen-suplemen yang saat ini marak sekali ini. Bisa ditanggapi Pak Ustadz terkait pertanyaan Pak Daud tadi Pak Ustadz, silakan Pak.
4: Yang pertama, mungkin karena keterbatasan ilmu saya baru dari cerita Pak Daud ini. Ya, Pak Daud ini ada hadis yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa itu. Karena kisah Nabi Musa yang populer itu adalah ketika Nabi Musa sedang disakiti oleh kaumnya, kemudian ketika Nabi Musa menghadapi Firaun. Jadi

Al-Fatir itu begini, ada disebutkan bahwa summa aurasnal ladhi nastofaina aurasnal kita bal ladhi nastofaina min ibadina wa minhum dolimul litafsi wa minhum sabikum bil khairat wa minhum muqtasid wa minhum sabikum bil khairat biidnillah. Mungkin ini hanya sebagai perbandingan saja nanti dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Dawud tadi, bahwa ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya adalah orang-orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hafal Al-Quran dan kemudian bisa paham dengan isinya Al-Quran. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membagi hamba-hambanya yang pilihan ini menjadi tiga, yaitu ada hamba-hamba yang mendolimi dirinya sendiri, artinya dia paham isinya Al-Quran itu, tetapi dia belum bisa untuk menjalankannya, sehingga hanya sekedar paham saja. Bahkan kadang-kadang dia melakukan apa yang tidak dilarang oleh Al-Quran itu, padahal dia tahu bahwa itu dilarang. Nah, itu dolimul nafsi. Ada orang-orang yang muktasib. Jadi yang dilakukan itu hanya amalan-amalan yang besar-besar saja. Sementara amalan-amalan yang kecil yang kita sebut sebagai amalan-amalan tambahan, yaitu amalan-amalan sunnah itu sesuai dengan dia tidak mampu untuk melakukannya. Jadi kalau sholat hanya dia melaksanakan sholat fardu saja, tapi sholat sunnahnya tidak dilakukan. Kalau puasa ya puasa Ramadan saja, puasa sunnah dan amalan-amalan yang lain. Nah, yang paling hebat itu adalah yang ketiga. Ketika dia sudah memahami isinya Al-Quran, ada perintah Allah, dia segera melaksanakan perintah itu. Ada larangan Allah, dia segera menjauhinya. Dan tidak berani untuk dekat-dekat dengan larangan itu. Tapi orang yang seperti ini, para pemirsa sekalian, itu catatan akhirnya adalah biidnillah, dengan izin Allah. Jadi orang bisa melakukan amal perbuatan dengan segera, dengan cepat, dengan penuh semangat dan penuh motivasi. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepadanya untuk bisa melaksanakannya, dan sehingga dia bisa melaksanakannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita kaitkan dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Daud tentang Nabi Musa tadi, adalah yang pertama, ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah memberikan petunjuk, terus kemudian Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Musa untuk memakan daun itu sesuai dengan petunjuknya, lalu kemudian Nabi Musa sembuh. Itu ujian pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Penyakit itu tidak pernah melihat, penyakit dan kematian itu tidak pernah melihat kepada siapa dia akan datang. Meskipun kita kenal Nabi Musa itu adalah orang yang kuat staminanya, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan giginya sakit, ya tetap sakit, ya. Seperti kematian. Jadi dimanapun kamu berada, di tempat yang tersembunyi, di balik dinding yang kokoh, kalau kematian itu datang, pasti kematian itu akan tiba. Penyakit pun demikian, tidak melihat siapa yang didatangi. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut cerita Pak Daud tadi memberikan petunjuk, lalu Nabi Musa menjalankan petunjuk itu, dilaksanakan, maka sembuhlah. Ujian pertama Nabi Musa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, ujian yang kedua, karena berdasarkan pengalaman yang pertama, bahwa kalau sakit lagi, maka petunjuknya yang harus melakukan amalan itu lagi. Dan ternyata menurut cerita tadi, yang saya belum baca referensinya karena keterbatasan ilmu saya,
ternyata tidak sembuh.

0: Maka faedahnya pemirsa sekalian, ketika kita dicoba oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sama, dan ternyata dan ternyata kita meyakini bahwa ujian, bahwa nanti sembuhnya itu dengan obat yang sama, ternyata itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana cerita tentang Al-Qur'an tadi, bahwa tidak ada seorang hamba pun yang meskipun dia benar-benar hafal Al-Qur'an, kemudian bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam kehidupan sehari-hari, kecuali tetap dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidak-tidaknya kita tidak tahu ceritanya secara lengkap bagaimana. Setidak-tidaknya ketika kita melakukan hal yang sama karena diuji dengan ujian yang sama, ketika kita mengawalinya dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah Allah akan ridho dengan itu. Nah, ceritanya ini kan nggak lengkap. Apakah Nabi Musa lalai dengan menyertakan asma Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu otomatis ya, itu otomatis sudah menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu dan itu sudah mewakili, dan itu sudah mewakili bahwa dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ceritanya tidak sempurna ya, mungkin ceritanya biasanya begitu, hanya yang pokok-pokoknya saja. Jadi jamaah sekalian, ada zikir yang berkaitan dengan itu, yang maknanya adalah, yang zikirnya adalah la haula wala quwata illa billah, yang maknanya adalah tidak ada daya untuk menjauhi larangan-larangan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang menimpa kita, baik itu berulang-ulang, berkali-kali, maka jika ingin mendapatkan solusi, mendapatkan kesembuhan, ya tetap tidak bisa untuk meninggalkan agar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali demikian tanggapan saya, Pak Daud ya.
1: Baik, terima kasih Pak untuk tanggapan dari pertanyaan Pak Daud tadi. Di jalur WhatsApp ada hamba Allah Pak Ustadz di Kota Raja Tenggarong. Mohon izin Pak Ustadz, mohon pencerahannya, kapan sebenarnya waktu yang dianjurkan untuk berzikir? Apakah zikir ini juga dapat dilakukan kapan saja, termasuk ketika sedang bekerja, berkendara, atau lain-lainnya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz dari hamba Allah di Kota Raja Tenggarong, Pak Ustadz.
0: Ada satu cerita begini, Pak hamba Allah. Ya, ada satu cerita begini hamba Allah dari Kota Tenggarong, bahwa Imam Hasan Al Basri, itu orangnya ulama yang terkenal lah di masa lalu, bahkan namanya sampai sekarang juga masih populer. Itu pernah didatangi oleh beberapa orang yang mengadukan permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang mengadukan tentang kemiskinannya, ada yang mengadukan tentang musim kemarau sehingga banyak hewan ternaknya yang mati, tumbuh-tumbuhannya yang mati, ada yang mengadukan tentang pernikahannya yang sudah lama 10 tahun lebih kok tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Basri kemudian mengutip ayat, yang ayat itu adalah perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nah, di surat Nuh itu beliau mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." yursilis sama alaikum nidrara wa yumtidkum bi amwali wa banina wa yaja'al lakum jannati wa yaja'al lakum anhara. Fakultus takbiru rabbakum. Maka aku berkata, banyaklah meminta ampunan kepada Tuhan. Sungguh Allah itu maha pengampun. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberi ampunan kepadamu, yursilis sama alaikum nidrara, maka Allah akan mengirimkan kepadamu hujan yang sangat lebat. Wayumtidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan akan memperbanyak hartamu, memperbanyak anak-anakmu, dan akan menjadikan untukmu kebun-kebun dan sungai dan sungai-sungai. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini mengajak kepada orang-orang yang mengaku kepadanya agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan memperbanyak, maka memperbanyak bacaan istighfar itu di mana saja dia berada. Ketika di perjalanan, bacalah istighfar. Ketika di masjid, bacalah istighfar. Ketika di dalam rumah, bacalah istighfar. Bahkan ketika di pasar pun, yang pasar itu adalah tempat yang paling jelek kata Nabi Muhammad SAW, karena di sana banyak orang yang menghibah, banyak orang yang berbicara-berbicara yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri menyarankan, ketika kamu di pasar, perbanyaklah istighfar. Terus kemudian dia memberitahu, kenapa harus memperbanyak istighfar di mana saja berada, dengan mengecualikan tempat-tempat yang dilarang untuk beristighfar, seperti kamar mandi dan seterusnya. Karena kamu tidak tahu di mana ampunan Allah itu akan diturunkan kepadamu. Jadi rahasianya di situ. Boleh jadi ampunan Allah itu datang ketika kamu sedang beristighfar di pasar. Boleh jadi Allah mengampuni kamu ketika kamu sedang beristighfar di kantor, sedang beristighfar di jalan, sedang beristighfar di rumah, dan seterusnya. Maka memperbanyak istighfar. Ketika Allah sudah menerima ampunan, menerima tobatmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya, akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Maka sama juga dengan zikir. Zikir itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan banyak berzikir. Nah, ini menunjukkan dan menandakan bahwa kita bisa berzikir di mana saja, karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita di mana saja kita berada. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan perintah Allah untuk memperbanyak zikir itu tidak terbatas waktunya, tidak terbatas di mana tempatnya. Di mana saja kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir yang dimaksud adalah zikir dengan lisan, ya, dengan ucapan tadi. Jadi di mana saja kita bisa mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau istighfar itu termasuk zikir. Aku meminta ampun kepada Allah, karena itu ada kalimat Allah. Jadi setiap ada kalimat Allah, maka itu adalah kalimat zikir. Maka istighfar termasuk zikir, sholawat juga termasuk zikir. Allahumma sholli ala Muhammad, ada kalimat Allah di situ. Maka di mana saja kita berjalan berpikir, tidak ada larangan, bahkan sangat dianjurkan, kecuali di tempat-tempat yang tidak layak, yang tidak pantas untuk berpikir di tempat itu. Demikian tanggapan dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan demikiannya tadi ya, hamba Allah yang ada di Kota Raja Tenggarong sudah ditanggapi bersama narasumber kita. Bagaimana tuntutan Haji Kir ini? Ya, pertanyaan tadi, kapan sebenarnya waktu yang dianjurkan untuk berzikir? Ya, mudah-mudahan sudah tercerahkan ya, hamba Allah yang ada di Kota Raja Tenggarong. Baik, pendengar Pro 1 Erisa Marida, kami masih undang Anda di dua jalur telepon, di 7365667434 7495 atau melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Dan pendengar, sebelum kita masuk di segmen akhir sajian Mutiara pagi ini, kami kembali jeda sejenak, tetap bersama kami.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.

Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Daud.

0: 101 Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita di segmen akhir untuk sajian Mutiara Pagi di pagi hari ini ya. Dan Pak Ustadz mohon izin dari Samboja ini ya. Dari Samboja ada Pak Ato. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana caranya, karena kita tahu bahwa selama ini secara umum biasanya sih orang berzikir hanya untuk betul-betul hanya apa ini, untuk memenuhi kewajiban. Nah, kira-kira Pak Ustadz mohon pencerahannya nih, bagaimana caranya agar zikir ini kita lakukan tidak hanya berhenti pada ucapan lisan aja, tetapi juga bisa mempengaruhi hati, sikap, dan perilaku kita sehari-hari. Pak Ustadz mohon pencerahannya dari Pak Atok di Samboja nih Pak Ustadz.
2: Tidak ada cara yang lebih tepat kecuali mengerti maknanya. Ya, itu aja. Jadi tidak ada cara yang lebih tepat kecuali mengerti maknanya. Orang akan bisa meresapi suatu perbuatan apabila dia mengerti apa yang dimaksud dari ucapannya atau apa yang dimaksud dari perbuatannya itu.
1: Bye.
2: Maka sebagai contoh begini, kita dianjurkan dan kita diperintahkanlah agar kita berusaha untuk menjadi orang-orang mukmin yang beruntung. Dan salah satu amalan orang-orang mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Dan orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk itu tidak akan bisa mencapai tingkat khusyuk itu kecuali dia mengerti apa yang dia baca dalam sholatnya. Ya mungkin kita sekali waktu mengetahui ya, ada orang-orang yang sekolah saja tidak hadir di majelis taklim itu nggak pernah, tapi ketika sholat itu kadang-kadang bisa menangis. Sholat jamaah itu kenapa bisa menangis? Itu barangkali karena dia sedang mendengarkan imamnya orang Arab. Jadi merdu suaranya, kemudian dia meresapi dari suaranya yang merdu itu, kemudian dia merasa bergetar hatinya, lalu tenang, lalu menangis, padahal dia tidak mengerti apa yang dibaca. Barangkali yang dia baca adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Padahal mestinya ketika kita mendengarkan ayat-ayat tentang kenikmatan surga, hati kita itu berbunga-bunga, senang. Itu nanti yang akan saya nikmati. Kecuali yang dibaca itu ayat-ayat tentang adab-adab yang ada di neraka. Nah, itu bisa menangis bagi orang-orang yang paham. Jadi boleh jadi menangisnya karena mendengar suaranya yang merdu, padahal ternyata yang dibaca adalah ayat-ayat tentang kenikmatan surga. Mestinya kan kita bahagia, kita gembira. Betul. Sahabat aja ketika diceritakan tentang surga oleh Nabi Muhammad SAW, seakan-akan mereka ada di dalam surga, kok membayangkan di dalam surga nggak mungkin dia menangis kan? Pasti dia sangat bergembira hatinya itu. Nah, maka untuk khusyuk itu ya harus, agar bisa khusyuk secara yang sebenarnya, itu harus memahami apa yang dibaca dalam sholatnya. Maka jika kita ingin agar zikir itu meresap ke dalam hati kita, langkah yang paling utama itu adalah harus mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, itu saja. Dan permisalannya adalah seperti sholat yang khusyuk tadi. Ya, melihat ke tempat sujud itu hanya wasilah, itu hanya jalan. Tetapi yang lebih penting lagi itu adalah memahami apa yang kita baca. Demikian tanggapan saya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, mengerti apa yang kita bacakan. Baik, masih ada tempatnya yang menunggu tadi di jalur telepon ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Oke, tampaknya sudah terputus. Baik, silakan dicoba lagi satu penelpon terakhir, satu penanya terakhir ya di segmen akhir sajian Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Ya, Pak Ustadz, dalam kehidupan masyarakat kita ya, kita juga sering menjumpai ya Pak Ustadz kegiatan zikir bersama, baik di masjid, majelis taklim maupun dalam berbagai kegiatan keagamaan. Tapi di sisi lain Pak Ustadz, ada juga zikir yang dilakukan secara pribadi. Nah, dari kalau menurut Pak Ustadz ini, Pak Ustadz, mengenai zikir yang dilakukan secara pribadi dan zikir secara bersama-sama, adakah perbedaan yang perlu dipaham masyarakat Pak Ustadz?
2: Para pemirsa sekalian, kalau kita bandingkan zikir secara pribadi dengan zikir secara bersama, zikir secara bersama itu bisa masuk dan meresap ke dalam hati kita, ya, bisa masuk dan meresap ke dalam hati kita. Itu karena kita melihat hati kita itu dikondisikan untuk bersama dengan orang lain berzikir. Kemudian kalau kita zikir secara sendiri, karena kita tidak bisa mengkondisikan zikir itu, maka ketika berzikir secara sendiri itu zikir yang lebih mudah dan lebih gampang untuk meresap ke dalam hati kita. Maka ketika kita zikir sendirian itu, kita usahakan agar kita mengerti makna dari apa yang kita ucapkan itu, agar kita mengerti maknanya. Maka tentunya kalau kita bandingkan antara zikir sendiri dengan zikir bersama, itu agar bisa meresap ke dalam hati kita, itu lebih mudah zikir sendiri ya, untuk bisa membuat tenang hati kita daripada zikir bersama. Apalagi zikir bersama itu kadang-kadang kita tidak paham sama sekali apa yang kita ucapkan, kita hanya ikut-ikutan saja. Ya memang suasananya lebih ramai, lebih itu. Bahkan kadang-kadang yang kita khawatirkan adalah nanti ketika zikir bersama-sama itu, kemudian ada amalan-amalan nanti yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengiringi zikir bersama-sama itu. Sementara kalau kita sedang zikir sendiri, itu biasanya bisa lebih khusyuk, bisa lebih meresapi, dan bisa lebih memaknai apa yang kita baca dalam zikir kita. Jadi marilah kita usahakan, para pemirsa sekalian, ketika kita mau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan itu, untuk bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Ketika kita berzikir di malam hari dalam keadaan sendiri di sepertiga malam yang terakhir, nah itulah zikir yang paling pas waktunya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidak ada orang, itu justru zikir yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia, kalau dia bisa menangis, dia akan bisa meresapi tangisannya. Jika dia sedang berdoa, dia bisa bersungguh-sungguh dalam doanya dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zikir bersama-sama itu, kebanyakan itu banyak yang menjadi pengikut saja, tanpa mengerti apa yang dibaca. Jadi itu tanggapan saya ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita tiba di akhir Pak Ustadz, karena kita sudah membahas banyak hal ya, mengenai mulai dari makna zikir, manfaatnya bagi kita, waktu berzikir, hingga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah Pak Ustadz, sebagai penutup Pak Ustadz dari tausiah pada pagi hari ini, ada mungkin tips praktis atau dari yang lainnya nih dari Pak Ustadz, agar kita bisa ini memulai membangun kebiasaan amaliyah zikrillah setiap hari Pak Ustadz, sekaligus ditutup dengan doa.
2: Iya. pemirsa sekalian, jika kita ingin belajar untuk memperbanyak pikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, marilah kita mulai dari sholat kita. Nah, setelah amalan sholat itu ada anjuran dan ada praktek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzikir setelah sholat. Jika itu bisa kita lakukan setiap selesai sholat, maka insya Allah zikir-zikir yang lain itu akan mengikutinya, akan mengkondisikan sendiri. Kadang-kadang kita melihat jamaah sekalian, pemirsa sekalian, ada orang-orang yang hanya sholat saja kemudian langsung berdiri setelah sholat. Kadang-kadang di masjid-masjid seperti itu, padahal ada amalan yang mengiringi sholat, amalan yaitu amalan utama juga, yaitu amalan zikir yang itu diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyaknya. Maka apa yang dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir setelah sholat itu, ya juga kita amalkan. Insya Allah para pemirsa sekalian, orang-orang yang selalu berzikir setelah sholat itu dalam kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan di luar sholat itu dia sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan zikir. Ketika kesandung kemudian otomatis mengucapkan astagfirullah, ketika mendengar ada orang yang meninggal otomatis mengucapkan innalillah, ketika selesai makan otomatis mengucapkan alhamdulillah. Jadi berzikir itu dilatih mulai dari setelah melakukan sholat, maka zikir-zikir yang lain insya Allah akan mengikuti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa fahhimna ilma yanfa'una. Allahumma inni as'aluka kubbal Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat, wa tarkal mungkarat, wa hubbal masakin, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Karena kita sudah diingatkan ini bahwa zikrullah ini bukan sekedar rangkaian kalimat yang kita ucapkan dengan lisan, tetapi juga merupakan upaya untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat menikmati hari liburnya hari ini. Mohon izin pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Padel ditemani rekan Perdiansa ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami sapa Anda dimanapun saat ini Anda menikmati siaran kami ya. Selamat menikmati hari libur Anda hari ini pendengar, di edisi Minggu 27 September 2026. Dan juga kami ingatkan untuk Anda selamat menikmati hari libur, dan juga untuk Anda yang saat ini juga saat ini sudah dalam perjalanan yang mungkin menuju tempat-tempat wisata atau mungkin masih berolahraga pagi, dan di samping itu juga mungkin masih ada masyarakat kita yang terus melanjutkan segala aktivitas hari ini. Selamat pagi, kami sapa Anda dimanapun Anda berada. Kami hadir untuk sajian Samarinda pagi ini, dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga kami undang ya. Silakan untuk Anda mungkin saat ini dalam perjalanan ada informasi-informasi penting yang perlu disampaikan, bisa melalui pesan singkat langsung di jalur WhatsApp 0811 554 4976, atau langsung di dua jalur telepon ya, di 736566 743495. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita akan coba hadirkan dulu untuk informasi perakiran cuaca kita pada hari ini ya, di edisi Minggu ini yang sudah dirilis oleh prakirawan BMKG. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sudah menyampaikan ya prakiraan cuaca di ibu kota se-Indonesia, ibu kota provinsi se-Indonesia di edisi hari ini. Prakirawan BMKG Afif S juga sudah mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG. Dan khususnya pendengar untuk wilayah Kalimantan, pada hari ini di Palangkaraya dan Tanjung Selor ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Pontianak diperkirakan hujan disertai petir. Sementara untuk Banjarmasin dan Samarinda diperkirakan cuaca berkabut. Ini pendengar untuk informasi perakiran cuaca kita khususnya di wilayah Kalimantan. Dan secara lebih spesifik nanti untuk wilayah Kalimantan Timur kami akan update ya informasinya seperti apa. Apakah ada potensi untuk wilayah Kalimantan Timur untuk hujan hari ini? Nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Samarinda. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang saat ini tengah menikmati suasana libur akhir pekan ya. Dan untuk Anda yang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, jangan sampai lengah. Yakinkan semua peralatan masak yang ada di dapur juga sudah dimatikan. Termasuk lampu-lampu steker yang tidak diperlukan bisa dimatikan. Dan jangan lupa keran-keran air ya. Di tengah kita di musim kemarau, fenomena El Nino yang saat ini kita masih di cuaca kemarau ya. Dan bahkan distribusi air juga ke pelanggan ini sedikit mengalami penjadwalan. Jadi untuk itu mari kita tetap hemat air dan mari kita jaga untuk keamanan dan juga kondusivitas lingkungan kita, terutama dari bahaya kebakaran, karena hingga saat ini kebakaran lahan masih sering terjadi ya, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, saat lagi kami akan hadir untuk penyampaian warta berita pagi nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan silakan untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, baik itu Anda yang mungkin akan menuju luar kota atau dari luar kota menikmati suasana libur, silakan jika ada informasi-informasi penting yang perlu kita sampaikan, bisa Anda kirimkan ya melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Jangan lewatkan saja informasi dalam buletin berita pagi, nanti akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetap bersama kami.

0: asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek,

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Minggu 27 September 2026.
2: Jadi kami mensuplai air, membantu mobil tangki, terus kami juga membuka akses buat kalau mereka mau mengambil air dari sumur.
3: Nanti dilaporkan pelaksanaannya. Jadi kalau pembahasan dulu kan kapan pelaksanaan darurat, karena ini masuk di mekanisme tanggap darurat.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya M. Padel. Selamat pagi. Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 menyalurkan 156.000 liter air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan di Kalimantan Timur. Kepala BOS Kalimantan 4 Samarinda, Andri Rahmanto Wibowo mengatakan, pasokan air diambil dari sumur dalam dan bendungan yang masih memiliki cadangan, termasuk bendungan Sepaku Semoy dengan cadangan sekitar 13 juta meter kubik.
2: Jadi kami mensuplai air, terus membantu mobil tangki. Terus kami juga membuka akses buat kalau mereka mau mengambil air dari sumur, air tanah yang sumur dalam atau bendungan. Bendungan yang masih banyak tampungannya itu adalah bendungan Sepaku Semoy. Jadi Sepaku Semoy itu totalnya dulu 16 juta meter kubik. Saat ini 13 juta meter kubik.
0: Selain kebutuhan rumah tangga, BWS juga menyalurkan air untuk pertanian terdampak kekeringan serta mengerahkan bantuan pompa dan tampungan air. Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga kualitas belanja publik pada sisa tahun anggaran 2026. Berikut laporan Apriani Guntur.
4: Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga kualitas belanja publik pada sisa tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Zulkifli menyampaikan jawaban resmi Wali Kota Balikpapan terkait perubahan APBD 2026 dan Raperda Perumda Manuntung Sukses.
5: Seluruh pandangan, catatan, pertanyaan dan masukan seperti yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi Golongan Karya, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PDIP Perjuangan, fraksi PKB Inkrut Partai Hanura dan Partai Demokrat, serta fraksi gabungan PKS P3. Pemerintah telah sependapat bahwa penurunan pendapatan daerah harus diikuti dengan penyesuaian kebijakan belanja yang terukur, sekaligus dibarengi upaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD.
4: Selain itu, Zulkifli juga menyampaikan terkait dengan pembangunan kembali pasar Sepinggan yang masuk dalam anggaran darurat.
3: Dilakukan pembahasan internal secara teknis. Nanti dilaporkan pelaksanaannya. Jadi kalau pembahasan dulu kan, kapan pelaksanaan darurat, karena ini masuk di mekanisme tanggap darurat. Gitu. Kemarin mungkin salah persisi mungkin dianggap itu pasar reguler gitu kan. Padahal ini, makanya tadi di dalam penjelasan kita sampaikan ini, yang mengalami kebakaran darurat gitu loh. Jadi
4: beberapa poin krusial turut dibahas mulai dari optimalisasi PAD lewat digitalisasi pajak real time, transparansi belanja darurat pasar Sepinggan hingga strategi

0: penanganan krisis air bersih akibat kemarau yang saat ini berdampak pada lebih dari 38 ribu sambungan rumah tangga. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: KPHP Damai Kutai Barat memperkuat mitigasi dan penanganan karhutla mengantisipasi kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Damai Kutai Barat, Rudi Efravani menyebut, kegiatan mitigasi dilaksanakan dengan dukungan pemerintah, pihak swasta, dan organisasi. Selain meningkatkan kesiapsiagaan petugas, KPHP Damai juga menghimbau masyarakat tidak membuka ladang dengan cara membakar.
2: Untuk tidak melakukan pembukaan ladang dengan membakar, kita sudah diperhatikan apabila berkebun, misalnya melakukan masak di kebun atau melakukan pun harus dipastikan bahwa api sudah mati. Dan juga jangan membakar sampah ya, dengan skala besar, dan juga jangan mungkin yang membuang rokok sembarangan yang bisa memicu terjadinya kebakaran lahan.
1: Menurut Rudi, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah karhutla karena api dari aktivitas kecil dapat meluas saat kondisi lahan kering. Warga Kutai Barat mengakui sangat terbantu dengan kegiatan sosial berupa bazar murah yang dilaksanakan Kodim 0912 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI. Berikut laporan Mikhail Karolusja.
3: Kegiatan sosial Kodim 0912 Kutai Barat yang menghadirkan bazar murah, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir di halaman Makodim 0912 Kubar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Masyarakat tidak hanya datang untuk membeli kebutuhan pokok, tetapi juga memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Salah seorang warga Barong Tongkok, Teresia Bonggadika, mengatakan untuk bazar murah dalam kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat mendapat kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
4: Kegiatan pasar ini sangat positif menjawab kebutuhan masyarakat ya di musim kemarau ini ya, di mana umbi-umbian ya bahkan pangan itu agak berkurang. Tapi dengan adanya pasar murah ini sangat membantu untuk konsumsi masyarakat. Terima kasih kepada Kodim dan pemerintah yang sudah mengayomi masyarakat dengan program ini, sangat memperhatikan masyarakat. Harapannya ke depan agar program ini terus berlanjut ya, dan musim tanah menuai itu kembali ada ya, supaya pangan itu tercukupi.
3: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, warga Melak, Lis John Sirait, datang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, kegiatan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Kodim bersama Pemkab Kubar perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih banyak warga. Lis John menyampaikan terima kasih kepada Kodim 0912 Kubar dan pemerintah yang telah menghadirkan kegiatan sosial tersebut, khususnya layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.
5: So, kalau saya pribadi sih bagus saja, sangat mendukung lah untuk kegiatan ini, membantu masyarakat. Saya sebagai masyarakat umum mungkin mengucapkan terima kasih kepada membantu masyarakat dengan kegiatan ini. Ya mungkin kalau dari saya sih ya mau ditingkatkan lagi lah untuk kedepannya untuk membantu masyarakat.
3: Seperti diketahui, kegiatan sosial ini menjadi salah satu rangkaian menyambut HUT ke-81 TNI, melibatkan masyarakat secara langsung melalui layanan kebutuhan pangan, kesehatan, dan donor darah. RRI Sendawar, Mikhail Carlos Jiang, melaporkan.
1: 30 peserta sekolah lansia Santa Matilda di Wisuda setelah menyelesaikan 12 kali pertemuan di Gereja Katolik Paroki Hati Yesus, Hati Kudus Yesus Mangkupalas, Samarinda pada Jumat kemarin. Program ini merupakan bagian dari Lansia Berdaya yang digagas pemerintah Kota Samarinda untuk mendorong lansia tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Samarinda, Desi Epriani, menyebut pihaknya menargetkan penambahan sekolah lansia hingga 2027 dengan target 500 lansia. Peringatan World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia 2026 di Samarinda menjadi momentum untuk mengajak generasi muda lebih peduli terhadap persoalan sampah. Berikut laporan Julfikar Ali.
6: Semangat menjaga kebersihan lingkungan kembali digerakkan melalui peringatan World Cleanup Day atau WCD atau Hari Bersih-Bersih Sedunia 2026 di Kota Samarinda. Puluhan peserta dari berbagai organisasi dan kalangan masyarakat turun langsung melakukan aksi bersih sekaligus mengedukasi pentingnya kepedulian terhadap sampah. Kegiatan yang mengusung tema Aksi Bersih Pemuda-Pemudi Merdeka dari Sampah tersebut dipusatkan di Masjid An-Nur, Kelurahan Sungai Kapi, Sabtu 26 September 2026. Ketua World Clean Up Day Samarinda Najwa Azizah mengatakan, persoalan sampah perlu mendapatkan perhatian sejak dari hal-hal kecil. Menurutnya, sampah yang terlihat sepele dapat menjadi persoalan lebih besar apabila dibiarkan.
7: Kita cuma nunjukin aja semangat kita, kepedulian kita, supaya masyarakat sekitar, adik-adik khususnya itu peduli tentang sampah. Kayak, oh iya, kayaknya seharusnya kita nggak perlu buang sampah sembarangan. Kayaknya sampah itu tanggung jawab kita masing-masing gitu. Kalau tahun ini sendiri tuh agak banyak kolaborasinya. Kita khususkan minyak jelantah ke bank sampah. Terus untuk sampah obat-obatan dibantu sama BPOM. Jadi kayak sesuai ranahnya masing-masing sampahnya sampai ke tempatnya yang seharusnya.
6: Aksi ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan memungut dan membersihkan sampah, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran khususnya di kalangan generasi muda bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Sebanyak 54 peserta umum terlibat dalam kegiatan tersebut dengan dukungan 34 organisasi. WCD Samarinda juga berkolaborasi dengan Bank Sampah Treasure. Najwa mengajak generasi muda memulai kepedulian di lingkungan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Menurutnya, tanggung jawab terhadap sampah tidak harus dimulai dengan aksi besar. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 menyalurkan 156.000 liter air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan di Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga kualitas belanja publik pada sisa tahun anggaran 2026. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Empadel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: usa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Samarinda pagi ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami hadir untuk menyapa Anda di rangkaian Samarinda pagi ini. Ya, pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung bulan September tahun 2026. Dan tahukah Anda pendengar, karena setiap tanggal ini memiliki cerita dan juga momen penting yang menarik ya untuk kita ketahui. Nah, yang bertepatan dengan tanggal 27 September, pendengar, ada sejumlah peringatan yang bisa menjadi bahan informasi sekaligus juga refleksi bagi kita ya. Yang pertama dikenal sebagai Hari Bakti Postel. Ya, tanggal 27 September ini pendengar diperingati sebagai Hari Bakti Postel atau Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi. Peringatan ini berkaitan dengan sebuah peristiwa bersejarah pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada 27 September 1945, Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon atau PTT mengambil alih jawatan PTT dari pemerintahan Jepang. Dan peristiwa tersebut menjadi salah satu bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, khususnya dalam menguasai sarana komunikasi yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia yang baru berdiri. Kemudian pendengar, hari ini, tepatnya 27 September, juga diperingati sebagai Hari Komedi Nasional Indonesia. Ya, pendengar, komedi tentu bukan sekedar membuat orang tertawa ya. Di balik sebuah humor, seringkali terdapat kreativitas, kritik sosial, pengalaman hidup, bahkan cara masyarakat melihat berbagai persoalan di sekitarnya. Dan pada komedian memiliki peran dalam menghadirkan hiburan sekaligus menyampaikan pesan melalui cara yang ringan dan mudah diterima. Tetapi tentu saja pendengar, humor juga perlu memperhatikan etika. Jangan sampai keinginan membuat orang tertawa justru membuat orang lain tersinggung atau terluka. Lalu pendengar, yang berikutnya ada Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day yang diperingati setiap tanggal 27 September. Peringatan ini diinisiasi oleh Organisasi Pariwisata Dunia yang kini dikenal sebagai UN Tourism sejak tahun 1980. Hari peristiwa maskapai pariwisata sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sektor pariwisata, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan budaya. Pariwisata membuka peluang bagi masyarakat lokal, menggerakkan usaha kecil dan menengah, memperkenalkan kuliner, seni, tradisi, serta kekayaan alam di suatu daerah. Dan pendengar, yang terakhir adalah ada satu momen yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini, yaitu tanggal 27 September juga dikenal sebagai Hari Jadi Google. Google didirikan pada tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin dan berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi paling dikenal di dunia. Hari ini ketika kita ingin mencari informasi, mencari lokasi, membaca berita, belajar sesuatu, atau sekedar menjawab rasa penasaran, mesin pencari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi ada satu hal pendengar yang penting untuk selalu kita ingat ya. Kemudahan mendapat informasi bukan berarti semua informasi yang kita temukan pasti benar. Nah, ini pendengar, beberapa momen penting, momen bersejarah yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. dalam momen peringatan tanggal 27 September. Baik pendengar Pro Satelit Samarinda, jangan kemana-mana, rangkaian Samarinda pagi kami masih akan hadirkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: Samarinda pagi ini. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pelaksanaan berlibur menjadi salah satu rangkaian yang dinantikan dalam era adat Kutai 2026 ya. Dan untuk pelaksanaannya pada hari ini, tepatnya Minggu 27 September, penampungan air disiapkan di sepanjang jalur berlibur mulai dari depan Museum Mula Warman hingga depan kantor Bupati Kutai Kartanegara. Nah, penampungan air tersebut pendengar dibagi menjadi 4 zona ya, dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, instansi perusahaan daerah dan pihak perbankan sebagai penanggung jawab sesuai lokasi yang telah ditentukan. Nah, zona A ini berada di Jalan Diponegoro mulai dari depan Museum Mula Warman hingga Bundaran Timbau Tenggarong. Lalu sejumlah instansi yang bertanggung jawab di zona ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Inspektorat Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Perumda Tirta Mahakam, serta Kelurahan Panji. Selanjutnya untuk zona B berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, dari kawasan Bundaran hingga pos polisi dan penyeberangan Pulau Kumala. Zona ini melibatkan sejumlah OPD, diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Diskominfo, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Sosial, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja bersama Kelurahan Melayu. Lalu pendengar untuk zona 3 berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Muksin, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, mulai pos polisi hingga simpang Jalan Patin. Nah, di sini menjadi salah satu titik dengan penanggung jawab terbanyak ya, Selain berbagai OPD, penampungan air juga melibatkan Perumda Tunggang Parangan Tenggarong, Perumda Tirta Mahakam, serta sejumlah perbankan seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Mega, BCA, Bank Danamon, dan Bank DPR Tenggarong. PT PLN Cabang Tenggarong juga tercantum sebagai salah satu penanggung jawab. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk zona D sendiri ya, berada di Jalan Robert Walter Mongensidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, mulai depan simpang Jalan Patin hingga depan kantor Bupati Kukar. Penanggung jawab zona ini adalah antara lain Sekretariat DPRD Kukar, kemudian Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Riset dan Inovasi Daerah, BPKAD, Bapeda, BPBD, DPMPTSP, Kantor Camat Tenggarong, Kelurahan Timbau, serta PT Kaltim Karya Sejahtera dalam Mas. Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, ini untuk rangkaian acara Belimbur Erau 2026 di Kota Raja Tenggarong ya. Jadi untuk Anda mungkin yang akan menikmati suasana libur di acara Erau 2026, ya silakan bisa juga nanti menyusur ke sana ya. Baik, pendengar Persatu di Samarinda, kami masih akan hadirkan sajian informasi-informasi lainnya untuk Anda. Dan tidak lupa juga kami informasikan pada pukul 8:30 nanti waktu Indonesia Tengah, selepas penyampaian warta berita dari Pro 3, kami juga akan mengajak Anda, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, untuk menyimak dan mengikuti program siaran langsung ibadah Katolik dari Gereja Santo Lukas. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

ya, kesepian dari Sheila Once, pendengar mengantar kita masuk pada pukul 7 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya nih pendengar, masih rangkaian acara Belimbur ya pada hari ini, di mana Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura menegaskan aturan tata krama Belimbur dalam rangkaian Erau Adat Kutai 2026 harus dipatuhi seluruh masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi hukum adat maupun hukum positif. Ya, Pangeran Haryo Notonegoro mengatakan, Titah Sultan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura Dr. Andes Aji Muhammad Arifin MSI terkait tata krama Belimbur telah dipasang di sejumlah tempat umum sebagai pedoman bagi masyarakat. Nah, dalam titah tersebut, Belimbur dilaksanakan mulai pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah pada hari ini, Minggu 27 September 2026, dengan lokasi dari Tanah Habang Mangkurawang sampai Pal 4 Jalan Walter Mongin Sidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, Belimbur menggunakan air Sungai Mahakam dan air bersih yang tersedia dalam drum di sepanjang jalan yang telah ditentukan, dan penyiraman dilakukan menggunakan penada air atau gayung. Sejumlah larangan juga ditegaskan dalam titah Sultan, mulai dari penggunaan air kotor dan air najis, melempar air dalam plastik, hingga menggunakan mesin pompa untuk menyemprotkan air secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat dilarang melakukan pelecehan seksual maupun menyiram kelompok yang harus dilindungi, yakni lansia, ibu hamil, dan anak-anak balita. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.